Satu lagu dari Kojek Raya Betawi Pengantin Sunat. Dan selamat pagi yang baru bergabung. Anda sedang dengerin Rombat FM Suara Budaya Jakarta. Kita dengerin dulunya kembaran Aye, Bang Afgan, Lestari Merdu. Di mari Rombat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Bagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Mantengin From 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ame Aye Bang Wawan Dimari di sini, yang pastinya sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita membahas tema kaitannya yang ringan-ringan aja tapi bisa dibilang menohok atau wah ini penting banget juga ya. Walaupun mungkin kita sebelah mata perihal akan perubahan ya. Tema kita kali ini mengenai perubahan. Hal apa yang mudah dirubah dan sulit dirubah dalam diri kita? Ya, solusinya gimana? Ditunggu telepon dan WhatsApp-nya di 0812-112-4928. Yang tadi mau nelpon silakan dah. Ya, Allah jangan sampai lupa. Ya, 0812-112-4928. Jangan lupa paspor ya, Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Berubah, ya, itu dia pastinya. Udah ada Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tupar. Ting-ting. Pak Tupar. Ting-ting. Halo, Pak Tupar. Pak Tupar, udah masuk? Pak Tupar, dengar suara saya, Pak Tupar? Keputus ya? Oke, 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Udah ada telepon beri biasa. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Pagi, Bang Wardi.
0: Pagi juga, Bang Wardi. How are you today?
1: Yohoir.
0: Oke, Masya Allah. Passwordnya dulu. Password.
1: Passwordnya Perompat FM, yeah. Suara Budaya Jakarta.
0: Iya.
1: Lubah.
0: Oke, baik. Kalau dari pribadinya Bang Wardi, ada nggak yang perlu dirubah dalam artian mungkin tingkah laku, sosial, atau hal-hal yang lainnya yang mungkin bisa perlu didesak untuk dirubah seperti itu Bang Wardi? Tapi pantun dulu.
1: Oh, pantun dulu.
0: Iya, jangan lupa.
1: Pantunnya ada, Bang.
0: Ada, boleh, siap.
1: Bubur sumsum enak dimakan.
0: Cakep. Terus
1: dimakannya di waktu senja.
0: Waktu senja, siap.
1: Saya ucapkan assalamualaikum buat Bang Wawan. Temanya hari ini adalah berubah.
0: Berubah. Baik. Iya, silakan gimana.
1: Ya, mungkin kata Bang Wawan mungkin temanya tingkah lakunya juga ya, Bang ya. Terus statusnya apakah berubah juga saya enggak tahu, masih bujang.
0: Iya. Mungkin itu dari segi nih, tingkah laku atau hal lain yang perlu dari mungkin penampilan atau sifat atau apa gitu yang menurut Wardi sendiri yang mau dirubah gitu?
1: Ya, penampilan sih, Bang. Penampilan ya kayak laki-laki sejati.
0: Emang
1: laki-laki. Laki-laki banget.
0: Siap. Oke.
1: Okay. Biar dapat jodoh yang banyak gitu. Jodoh yang banyak.
0: Waduh.
1: Satu aja. Juga okay. Sifatnya yang mungkin, Bang. Sifatnya sih alhamdulillah udah berubah banget, Bang. Mungkin cari pacar juga harus berubah. Amin. Ya, jangan di rumah aja.
0: Siap. Mudah-mudahan terrealisasi cepat ya.
1: Amin. Makasih doanya, Bang. Amin. Mungkin bisa itu aja, Bang. Cuma cari pacar tadi itu dengan tingkah lakunya alhamdulillah udah berubah sih, Bang.
0: Siap.
1: Enggak cengeng-cengeng amat.
0: Enggak. Gitu ya. Oke. Okay. Enggak masalah, no big deal.
1: Enggak masalah, manusiawi kok namanya nangis ya.
0: Itu dia. Iya, manusiawi mau laki mau perempuan walaupun orang di luar sana menganggap wah lu cengeng lu laki-laki harus semangat, harus jantan, harus ini. Enggak apa-apa. Ya biarin aja. Biarkan saja orang berkata. Yo ide. Alright. Bye. Gitu.
1: Mantap.
0: Oke. Okay. Bang Wardi, ada kita bacain ya. Dulu ada Ibu Taimi di Lemo Depok. Assalamualaikum Bang Wardi. Salam sehat selalu ya katanya.
1: Waalaikumsalam Bu, selalu juga.
0: Siap. Terus ada
1: Bu siapa Bang, lupa.
0: Bu Taimi di Lemo Depok.
1: Bu Taimi. Iya, Bu Taimi sehat selalu juga. Amin.
0: Oke.
1: Kalau ada apa-apa nih semalam.
0: Oke,
1: Dan sini, di
0: baik.
1: sini masih bertamu sih Bang, makanya agak
0: Baik,
1: sedikit
0: gitu ya.
1: sih.
0: Oke, baik. Ada Bang Harris di Kalianyar. Selamat pagi Bang
1: Amin.
0: Wardi. Berubah, tetap sehat selalu ya Bang Wardi.
1: Amin, makasih juga. Saya selalu juga
0: Oke.
1: keluarga posit mainnya.
0: Siap. Lalu ada Teh Epi di Ciamas Bogor. Bang Wardi, semoga Allah selalu segera kasih jodoh yang solihah. Jodoh terbaik menurut
1: Amin.
0: ya pilihan Allah. Tetap semangat ya Bang Wardi.
1: Terima kasih TEP doanya, semoga doanya kembali juga kepada TEP juga.
0: Oke, siap.
1: Amin.
0: Baik, Bang Wardi mau kirim salam buat siapa?
1: Buat tadi nyapa saya kayak Bu Tami, Pak Haris, juga buat TEP, buat Pak Lutfi juga di Tegalang Bogor, buat Pak Endang di Cipenjo, nggak salah Bang ya?
0: Iya.
1: Kalau salah mohon maaf ya Pak.
0: Dimaafin, tenang baik.
1: Itu maafin. Buat juga Bang ini.
0: Siapa itu?
1: Siapa ya? Bang Rio Prasetyo.
0: Iya.
1: Bang Riono di Serpong, nggak salah Bang ya.
0: Siap.
1: Bu Ani di Depok. Ya. Pak Mukimin, Bu Yati di
0: Jakarta. Ya. Siap.
1: Jadi langsung jauh dan tunggu semua
0: tanpa
1: terkecuali
0: aja, siap, cakep,
1: semuanya aja.
0: Siap, 87 kalau gitu dah
1: 87, Mawan sekali lagi sama bertugas Bang.
0: Sama-sama Bang Wardi, terima kasih, salam. Sarapan, udah sarapan.
1: Oh sarapan, barusan udah sarapan SOP lagi Bang.
0: SOP mantap, gak apa-apa, disyukuri aja, apapun itu ya.
1: Apapun itu,
0: siap.
1: Makasih Bang ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi dari Kalianyar mah Bang Haris ya. Bang Wardi mah Pontianak. Nah ini nih baru nih yang ketawa nih, yang Kalianyar nih. Assalamualaikum, selamat pagi. Good morning. Yoi. Te dae dae jae. Gimana ya?
2: Masa Bang Wardi dari Kalianyar.
0: Oh lupa gue Ut. Siap-siap pasportnya dulu Bang Haris.
2: Perempat FM, suara budaya Jakarta.
0: Iya.
2: Berubah.
0: Berubah. Oke, siap. Kalau Bang Hari sendiri, apa saat ini nih ya, Bang Hari sendiri yang perlu gua rubah atau udah dirubah? Apa aja boleh kalau kita boleh tempe? Kan tahu di bos.
2: Iya. Iya, ya, kalau soal berubah ya kan dari kepribadian kita sendiri. Dalam halnya ya sifat, watak kayak kan, terus kadar kita gitu. Maksudnya ya tadinya kita julid sama orang, ya kita baik-baik gitu.
0: Siap.
2: Dan juga kalau kita pelit sama orang, kita berbagi. Dan itu pun kalau ada rezeki gitu. Dan juga kalau kita mau sehat ya banyak-banyak jemur gitu.
0: Itu dia salah satunya. Kan kita dikasih apa ya? Kita dikasih pikiran. Manusia dikasih untuk berpikir, bisa berpikir mencari solusi yang baik. Tapi kan kadang nanti dia malah mencari hal-hal yang bagaimana gitu ya.
2: Ya kalau kita mau sehat ya kita banyak-banyak gemur, berubah aja gitu Bang, perubahan kita Bang, perubahan diri kita untuk sehat gitu Bang.
0: Yoi, beneran. bener.
2: Walaupun kadar kita masih kurang fit ya kita berolahraga apa gimana gitu Bang.
0: Siap.
2: Kalau menurut saya sih begitu, pendapat saya untuk berubah gitu Bang.
0: Siap. Terus. Ada hal lainnya nggak yang mau masih dalam proses perubahan itu sendiri?
2: Ya banyak Bang. Sebenarnya kalau kita mau berubah Bang ya berubah untuk kehidupan kita, gimana caranya kita kan untuk kedepannya seperti itu Bang. Yang pasti ya kan segala sesuatu ini sudah ditakdirkan sama Allah Bang.
0: Tapi takdir bukan kejam kan kayak lagu enggak ya? Takdir memang kejam, kagak gitu deh ya.
2: Iya. Yang penting kita mau berubah dan mau berusaha itu aja Bang.
0: Saik itu gitu. Dia berubah dan berusaha ya, berusaha. Oke. Siap kalau begitu. Kalau begitu juga ayo kudu baca ini fans-fansnya Bang Rahis Lobe.
2: Lobe
0: ya. Alright. Ada tadi Bu Sri Haryatun menyapa Bu apa Bang Wardi, salam sehat selalu Bang Wardi. Terus juga ini ada lagi buat Bang Hari, sehat selalu, semangat katanya Bu Sri Haryatun.
2: Amin, amin. Sehat selalu
0: ya. Lanjut lagi ada Babe Sadli nih di Sawah Dalam. Kalau jiwa saya nggak bisa dirubah, tetap hati saya masih dingin, nggak panas-panasan. Begitu aja Bang Wawan, terima kasih. Waduh, si Babe adek-adek aja, dae-dae jae doi. Terus dae siapa lagi nih? Tepi, Ciamas Bogor ya, Bang Aris, berubah itu dimulai dari diri sendiri dulu ya. Semoga perubahan kita jadi inspirasi untuk orang lain nih. Betul. Ya, kita dapat pahala jariahnya dah. Ya.
2: Iya, iya, benar. Iya, iya, iya, Tepi sama-sama.
0: Iya, benar. Terus ada Pak Herman Ganesha di Parung Panjang Bogor. Tadi menyapa Bang Wardi, udah sarapan belum? Tadi udah, SOP doi, biasa. Terus Bang Aris, udah ngejemur belum? Matahari mulai panas nih.
2: Iya bener, bentar lagi Bang Herman.
0: Bentar lagi, siap. Baik, Teh mau kirim salam buat siapa Bang?
2: Ya, untuk salamnya untuk Bang Wawan, tercatat
0: lalu
2: Bang.
0: Amin ya, Rok Ete juga ya.
2: Tercatat lalu Bang Wawan. Untuk Pak Jekong Dani, tercatat lalu.
0: Amin.
2: Juga untuk Kak Kung Jung, serta istri.
0: Siap.
2: Untuk Bu Umi.
0: Bu Umi juga.
2: Bang Ali Topan, Bang Herman Ganta, Bang Iwan Tansu, untuk semuanya deh.
0: Semua aja deh, cakep dah.
2: Iya benar Bang.
0: Yoi.
2: Tetap siap.
0: Siap. Amin. Oke. Siap. Kalau
2: gitu. Banyak,
0: Bang. Sami-sami salam buat Bini ya, Bang Aris ya.
2: Iya Bang.
0: Tetap semangat Bang Aris.
2: Iya semangat Bang.
0: Yo. Bener, Bang. Assalamualaikum Bang Aris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Okay. Itu tadi Bang Harris siap-siap muat apa ya? Ngejemur. Di belakangnya Bang Harris. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Maaf ya, gue baru ini nih baru stay tune nih. Paspornya apa ya? Gitu dah biasa dah. Kalau gitu Pak Ali biasa.
3: Ya emang juga begitu.
0: Lantu dia, buat kita ngulang-ulang mulu. Prombat FM Suara Budaya Jakarta berubah. Nah ini penting nih kita kudu pahami nih dari Pak Ali Topan. Ada perubahan.
3: Prombat FM dari sumber saya berubah.
0: Nah ini posisi di mana?
3: Di Residen 2, Malimping.
0: Residen Malimping, oke deh, baik. Yeah. Nih kalau Pak Ali ini kan kita berbicara masalah perubahan. Ada hal dari pribadi yang tadinya mungkin kurang nyaman kita lihat, kita rasain, orang lain rasain terhadap Pak Ali, ada yang nggak mau dirubah? Yeah. Misalkan nih tambengnya udah sembuh, naik motor lagi, mau dirubah kagak tuh? Iya, yeah. Contoh.
3: Iya, yeah, mudah-mudahan ya.
0: Oh, mudah-mudahan.
3: Kalau sifat manusia harus berubah diri sendiri ya.
0: Iya. Yeah.
3: Emang kalau udah tabung susah. Iya.
0: Iya. Apalagi iya janji doang dari tahun berapa? Dari tahun 1707 mau ke RRI kagak jadi mulu. Ya Allah.
3: Udah ya ketemu kamu aja.
0: Ya. Dae jae. Tuh kan kagak mau. Ami yang lain mau. Ami
3: ya, kagak mau. Mau berubah. Iya. Ya kita harus jadi sendiri. Dan kedua kita harus mengukur kemampuan kita. Itu aja
0: itu dia. Siap. Baik.
3: Dan kalau. Kalau hidayah kan berdapat dari Allah kan.
0: Benar.
3: Kita harus merubahnya. Begitu. Gimana caranya hidup ini
0: nah,
3: gitu kan.
0: Itu dia. Ayah harapin sih perubahan yang tadinya cuma janji bisa terrealisasi gitu ya.
3: Ya Bu. Ya mudah-mudahan.
0: Ya pakai mudah-mudahan gak niat tuh lah. Ya udah susah berubah kalau begitu mah.
3: Ya berubah sih berubah.
0: Nah terus?
3: Bisa diatur.
0: Ya niat kagak. Gitu aja ya. Kita mah terus terang aja, jujur kacang hijau kita mah. Gimana?
3: Oh, kacang hijau.
0: Yo,
3: ini ada ketan hitam ini.
0: Oh, boleh juga dah tuh kirim di mari dah cepet dah. Ya Allah, kita lapar.
3: Iya, datangnya sini. Lagi makan tuh, pada makan tuh anak-anak gue tuh.
0: Ya Allah, dae jae.
3: Lagi main poli pantai tuh, poli pantai. Semua tuh.
0: Oh, gitu ya.
3: Touring besok aja kata dia sih. Touring. Merebutkan piala Sopan.
0: Oh gitu. Ya. Siap, saik.
3: Dari Malimping ke ini ke Solok ke ini ke Jasinya ke Bandung langsung. Semua 30 motor.
0: Oh gitu. Oke, baik, kita tahan dulu yang itu. Kalau menurut sorry, mohon maaf. Pak Ali sendiri apa yang perlu dirubah dalam kehidupannya?
3: Ya.
0: Apa yang perlu dirubah?
3: Kelakuan.
0: Kelakuan. Amin, insyaallah terrealisasi.
3: Ya. Kelakuannya gitu dulu buruk, sempurnakan sekarang.
0: Amin.
3: Ini.
0: Amin. Kita doain dah. Amin ya Rob.
3: Iya.
0: Ya, siap.
3: Siapa tahu kita kan pulang jangan seperti yang meninggalkan apa ke kejoliman deh.
0: Iya beneran.
3: Kita pulang harus bersih-bersih gitu, membawa diri gitu kan.
0: Bener, nebar saik dah tuh.
3: Iya. Gitu aja pengawalannya.
0: Siap dah. Ini ada salam dari Ibu Taimi di Leomo Depok. Assalamualaikum Bang Ali, salam sehat selalu ya.
3: Iya, Bu Taimi semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Buat pengawalan.
0: Saya.
3: Gimana ya?
0: Apa ya?
3: Salam-salam ya.
0: Lia Lobe.
3: Iya, buat Ibu Haji Jinin tuh di Bekasi ya.
0: Iya, siap.
3: Semoga sehat selalu, katanya dia lagi pusing dia.
0: Masya Allah, amin. Mudah-mudahan cepat sembuh dah.
3: Butami.
0: Iya.
3: Yang di Depok tuh ya.
0: Ada salam dari Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum, sehat selalu.
3: Iya, terima kasih buat Pak Tupar.
0: Katanya, siap.
3: Iya, buat Tuhan Heman Ganesha, Pak Aris, Umi. Terus Abah Suwanda ya.
0: Siap.
3: Buat itu Kak Kung Jo ya.
0: Kak Kung Jo juga. Nah ini Kak Kung Jo baru aja WA nih. Ya mungkin kalau Kak Kung Jo udah nge-WA tandanya beliau udah stay tune. Pagi Bang Ali Topan, okay, salam sehat selalu dan tetap semangat ya. Benar Bang Ali, kalau sudah tambeng susah ya. Ah tuh. Ya tuh, kita bener ya Kak Kung ya.
3: Jangan ngerti cepat saya. Cepat saya keurakan karena saya merubah tuh nggak bisa ke motor ya. Itu ya.
0: Iya deh. Tapi Ani yakin di sisi lainnya Pak Ali mempunyai hati yang selembut salju, kita tahu.
3: Oke deh, kalau gitu doanya. Semoga Allah berkahi aja ya.
0: Amin. Siap.
3: Buat semua aja kali ya. Nah itu buat saya buat istri Dewi dengan apa di Cibesi ya. Buat itu buat Erci Rustam juga, buat Ibu Bulan juga ya, semua ya. Buat Genjen, Pak Indaryono juga. Buat Bang Wawan, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia Pak Ali ya. Oke, ayo bacain dulu. Pak Tupar tahan dulu, tahan ya. Sebentar aja ya. Oke, ada Ibu Pipin di Ciawi ya. Waalaikumsalam Bang Wawan Ranca. Semoga sehat ya. Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Berubah. Bocimi absen hadir aja. Salamnya buat Abang Pok semuanya. Nun. Alright. Terus ada Mas Selamat Nursani di Magelang ya. Pagi Bang Wawan, yang paling mudah berubah itu mood. Karena kesehatan hal keluarga, ekonomi atau sosial itu yang sering. Tapi dengan mengeluangkan waktu untuk sendiri sambil renungin seketika itu kadang ya pas pulang kerja ya nyambut gawe itu. Kalau yang sulit diubah mungkin rasa malas ya Bang. Karena di rumah sendiri jadi leluasa. Ya, nggak seperti ketika kita ikut orang baik di tempat kerja yang formal atau di kampung orang yang jauh gitu Bang Wawan. Ya matur nuwun ya bro. Oke. Pak Ali dapat salam dari Undi Linda Yanti. Assalamualaikum Bang Ali, salam sehat selalu, semangat. Oke, langsung otentik-otentik dibunyikan action. Alright. Terima kasih. Passwordnya Pak Tupar, monggo.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Berubah.
0: Berubah. Nyun pangapunten tadi mati mulu, kenapa sih?
2: Oh, sinyalnya jelek.
0: Oh, sinyalnya. Ya Allah.
2: Bisinya agak enak.
0: Oh, gitu Bang Wawan. Ya udah, kita ya mudah-mudahan alhamdulillah Nani sekarang udah cakep dah tuh ya. Ayo pikir kali tadi ada sesuatu, tapi enggak apa-apa. Ayo positif thinking dah. Iya. Oke. Okay. Nah, kalau Pak Tupar sendiri untuk menyikapi perubahan ini dari pribadi Pak Tupar, sudahkah dia kalau kita tadi bahasanya TEPI hijrah hal yang buruk menjadi baik mungkin dari segala hal?
2: Ya, pertama memang perubahan dari diri sendiri sih sebelum kita memberikan nasihat sama orang lain, misalkan diri sendiri itu seperti apa. Kalau saya dulu masa mudanya kan ya ini mantan perokok Bang, jadi
0: satu berat. Iya, sejam satu selop gitu ya. Gak juga gitu ya, ya Allah. Sekat-kat, mohon maaf. Ini contoh misalkan, lebih banyak lah gitu ya kali ya.
4: Terus dulu misalkan suka ngegosip tetangga kanan-kiri.
0: Seriusan? Ya Allah, Pak Tupar pernah begitu? Gak apa-apa. Ya enggak, ya istilahnya ini enggak perlu menjadi aib, tetapi bisa bisa apa ya, bisa menjadi contoh buat kita semua gitu ya.
4: Ya itu kan waktu ya namanya anak muda kan.
0: Iya, itu dia. Iya, iya, tong ya. Kayak gini ya, kayak gini. Contohnya gini. Bro Tupar, delok deh, nengkono iku. Weh, si Wawan iku. Sok-sokan iku lho. Weh, numpak motor padahal pi. Kayak ngono ya, contohnya gitu ya.
4: Oh, itu Wawan itu lewat cuman klakson doang, enggak pernah ketok.
0: Oke, gitu-gitu ya. Siap-siap.
4: Tahun sekarang udah ini kan udah beranjak. Istilahnya udah tua kan, harus kita harus mengoreksi diri, harus bagaimana menjalani kehidupan ini dengan baik.
0: Iya,
4: benar. Tentunya sudah dari yang buruk ke yang baik gitu, Bang Wawan.
0: Oke, itu yang terpenting ya. Siap, siap, siap. Yang pasti perubahan menuju sesuatu yang baik ini, kalau di persentasein 1-10, apakah udah semua berubah atau bagaimana?
4: Belum genap 10 Bang, baru 8.
0: Oh, gak apa-apa. Itu udah cukup baik itu.
4: Karena ini juga kalau misalkan dalam pertemuan itu kita diajak gosip masih 1-2 kata cuma.
0: Iya, iya, iya, gosip ringan lah, kayak kerupuk ini gitu, enggak usah yang berat-berat, cuman
4: 1-2 kata iyo, masih muncul.
0: Iya, jawab bisa. Bro Tupar, delok deh. Ih, itu loh. Ya ampun. Ngono ya. Gitu dong, gitu kali ya.
4: Tuan pulang haji loh. Apa iya?
0: Iya. Duwe dari mana toh? Iya. Wah, mungkin ngepet atau apa toh. Oh, gitu kali ya.
4: Kira-kira ntar pulang haji tambah pelit enggak ya?
0: Itu, itu. Iya, iya, iya. Sih. Enggak apa-apa. Ya memang kadang kita sendiri yang mengetahui sifat kita, kadar kita, takaran kita. Tapi yang terpasti di sini yang apa Tupar sampein bahwa itu kalau udah Aye bilang persentase dari 1 sampai 10, 8 ini udah suatu tingkat yang perubahan yang lebih baik. Bagus deh. Enggak apa-apa. Manusia kagak sempurna. Yang pasti kita sendiri yang tahu gitu ya. Atau pari ya?
4: Iya, seperti itu Bang Wawan. Jadi kalau dalam perubahan, kalau secara fisik yang harus berubah ya penampilan.
0: Penampilan
4: kan itu
0: kenapa ya. Sekarang kenapa sekel, seger atau piye?
4: Ya misalkan dari tadinya gak semangat ya harus semangat.
0: Oh gitu. Oke, enggak kan kalau penampilan fisik kan istilahnya dalam bentuk tubuh nih, misalkan kali terlalu besar perutnya, kudu berubah, dikecilin six pack yang, atau gimana gitu.
4: Yang kira-kira kecil ya dibesarin.
0: Oh. Iya, otot-otot shoulder-nya gitu ya. Iya, beneran. Siap, siap, siap. Oke deh kalau begitu. Baik, bentaran kita delok dulu nih. Adek Kakung Jo di Lemendau. Pagi Pak Tupar, salam sehat selalu dan tetap semangat, Ji. Kode otentiknya mantul banget, kode otentik ya. Tapi hati-hati, takut pecah karena saking semangatnya karena mau ngadepin 17-an. Weh, jangan sedih Kakung Jo. Beliau punya ada 50 lusin gelas. Jadi pecah satu, tumbuh 1000. Nah, buatan apa-apa. Itu dia. Yoi. Oke, lanjut lagi tadi Bang Gilang di Karawang ya, tadi menyapa Bang Ali, apa kabar, tetap semangat, jangan berubah, tetap jadi Pak Ali Topan. Terus lanjut lagi, iya, assalamualaikum Pak Tupar, apa kabar. Wow, ternyata perokok berat tapi tetap semangat, perubahannya keren. Amazing katanya Bang Gilang.
4: Harus itu.
0: Siap, baik. Oke, Teh Epi nih menanggapi, Pak Tupar, hidayah itu dijemput ya dengan menyadari dan menghilangkan kebiasaan tidak baik kan ya?
4: Nah, pastinya.
0: Siap, tuh mantep Pol. Oke, Bang Gilang masih titik-titik sama Uni Linda Yanti tentu saja, masih titik-titik. Oke, sudah siap Uni Linda. Assalamualaikum Pak Sehat, Pak Sehat. Iya beneran nih, assalamualaikum Pak. Sehat selalu, semangat ya, selalu ya, gitu. Oh, enggak ada komanya ya. Jadi mohon maaf, siap kalau begitu. Oke. Pak Tupar mau kirim salam buat siapa?
4: tadi yang udah pada masuk ya, ada Pak Bang Noel KW ya tadi.
0: Iyo, i, udah.
4: Terus ada Dede Rio ya. Terus salam kenal juga. Yeah. Terus ada Bang Wardi ya kayaknya. Yeah,
0: Bang Wardi, iya. Yang SOP Wardi. Selalu SOP.
4: Terus Bang Ali juga. Yeah. Mat kenal Jogja ya.
0: Siap.
4: Pokoknya buat semuanya deh. Terus buat rekan yang ada di Perumbat, semoga sehat selalu.
0: Amin ya
4: Rabb. Senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya buat Bang Wardi, selamat bertugas.
0: Siap. 87 kalau gitu. Siap. Itu aja.
4: Nggih, itu aja Bang.
0: Siap. Sambil nunggu aja ya, Bang Gilang masih nambahan ketikannya. Nanti Ayi bacain. Siap ya.
4: Otentik.
0: Oh, oke, boleh. Waduh, cadas. Mantap, mantap, mantap. Alright, baik kalau gitu. Baik, makasih Pak Tupar. Sehat selalu ya.
4: Sama-sama, Pak Lawan.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, itu dia Pak Tupar ya. Selalu membunyikan otentiknya dengan keras ya. Kalau pecah ya nggak ada masalah ya. Gelasnya akeh, 15 lusin. Oke, lanjut lagi ada Pak Iren di Tangerang ya. Oke, kabar Jakarta, selamat pagi Bang Wawan. Pak Iren dari Tangerang. Kalau saya perubahan sulit ekonomi, jadi harus rajin bekerja supaya biar semangat lagi. Terima kasih Bang Wawan. Nah, ini dari sudut hal yang lainnya yang memang perlu kita upayakan karena kita harus berupaya ya mencari rezeki lagi lebih kuat. Terima kasih. Oke, oh Bang Gilang juga menambahkan lagi. Sehat selalu ya Pak Tupar, sedih rasanya kalau dengar sebuah perubahan. Enggak, jangan sedih Bang Gilang. Tetap ya, mau enggak mau kita kudu ya gitu ya. Dan pasti jangan kemana-mana, tetap di mari di No Prompat FM, Suara Budaya Jakarta.
5: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan kita bukan keluarganya, iya gak sih?
1: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia. Tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Eh, kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan. Jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
0: Yaelah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din. Mau bantu apa?
1: Ya bantuin apa kek? Bantuan makan kagak harus selalu duit. Lo bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya, ya lo bantuin doa dah. Yang penting, ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
0: Oh gitu ya, jadi yang penting bukan jumlahnya begitu, yang penting kepeduliannya gitu kali ya?
1: Iya benar. Eh Mina, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang itu biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, itu bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
0: Wah, gue baru ngerti sekarang Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar ah.
1: Nah, itu baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman. Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.
2: Halo Bang Po, ayo Kojek Rap Betawi. Dengerin terus ya, Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Satu WhatsApp dari Uni Linda Yanti di Kedoya. Assalamualaikum Rompat FM Suara Budaya Jakarta. Berubah ya, kita harus berubah sifat dan maja kita tidak boleh patah semangat. Udawan merdeka merdeka. Terima kasih Uni Linda Yanti di Kedoya. Jelang kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Verite jam 8.
1: Abang Po, Badan Pusat Statistik BPS merilis perekonomian DKI Jakarta pada triwulan kedua 2026 tumbuh kuat sebesar 5,52% atau YoY lebih tinggi dibandingin pertumbuhan nasional yang tercatat sebesar 5,29% YoY. Kinerja positif tersebut tentu ditopang oleh permintaan domestik yang tetap solid, investasi yang terakselerasi serta kinerja lapangan usaha utama. Dari sisi permintaan konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,18% YoY yang didukung oleh maraknya penyelenggaraan event besar seperti Jakarta Fair dan periode libur sekolah.

Beralih ke berita lainnya, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APPBI nyampein perlunya pengintegrasian hub-hub komersial dengan destinasi wisata dalam upaya untuk ningkatin layanan wisata belanja. Menurutnya, pengembangan kawasan wisata terpadu yang mencakup hub-hub komersial itu bisa ningkatin pengalaman wisatawan di daerah tujuan wisata. Disampaikan bahwa pengintegrasian hub komersial dengan destinasi wisata udah dilakuin di wilayah seperti Singapura, Hong Kong, Tokyo, dan Kuala Lumpur. Dicontohin, Singapura memiliki area belanja Orchard Road, Hong Kong punya Causeway Bay dan Tsim Sha Tsui, Tokyo memiliki Ginza, serta Kuala Lumpur menawarkan Bukit Bintang. Sampai di mari dulu beritanya, ayo Darman Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Sheila on 7 dengan Radio. Dan satu lagu lagi sebelum Maya buka lagi untuk berinteraksi. Ada Eri Susan featuring siapa? Ya, iya pokoknya Eri Susan nih. Depa Nasau Pediko. Tetap di Mari Perompot FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Manteng Impro 4 FM Suara Budaya Jakarta bersama Ayi Bang Wawan Dimari ya. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Kita mengangkat tema perihal mengenai perubahan ya. Pastinya mau tak mau, tahu tidak tahu, perubahan itu pasti ada dalam hidup kita, dalam pribadi kita, ya. Ya, hal apa yang mudah dirubah dan sulit dirubah dalam diri kita, solusinya gimana? Ditunggu teleponnya sekali lagi 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Jangan lupa deh ya, pasportnya Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Berubah, ya. Udah ada perubahan dari Bang Gilang di Karawang. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Gilang.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Uda Wawan. Ini paspornya dulu.
0: Bentar. Ini tonnya memang ada perubahan untuk selamanya atau memang belum sarapan? Biasanya kan Bang Gilang dikenal dengan ton tinggi.
1: Karena mungkin dengan suasana temanya yang luar biasa udah.
0: Oh gitu ya. Masya Allah, syadu banget ketawanya. Hampir mau renyah nih.
1: 4 FM Suara Budaya Jakarta berubah.
0: Widih, berubah Masya Allah. Nah, perubahan. Gimana?
1: Kalau saya ditanya apa yang paling sulit dirubah dalam diri saya. Saya jujur mengatakan udah.
0: Iya.
1: Keras kepala saya.
0: Oke, siap.
1: Jadi keras kepala itu gimana ya? Jadi saya tidak bisa membawa suasana lama dan beradaptasi ke suasana yang baru gitu.
0: Oh, gitu.
1: Kadang-kadang kepancing gitu kan.
0: Masih ada rasa dia pancingnya. Oke, gimana?
1: Tapi begini udah saya ada pengalaman. Jadi ingat ya, beberapa tahun yang lalu saya punya teman dosen orang Bali gitu. Dia mengatakan, tenang aja Bang Gilang katanya. Sebenarnya perubahan itu seperti ombak. Kita tidak bisa mengatur, tapi kita bisa belajar berselancar. Itu waduh, hikmahnya dalam banget Udawan. Bayangin ombak yang begitu besar menggulung, tapi dengan hanya dua titik kaki yang menempel di papan selancar, ombak bisa dikendalikan udah. Nah itu yang luar biasa kalau kita bahas nggak cukup 7 hari 7 malam Udawan. Ya, tapi intinya dari pribadi saya terus menerus membuka perubahan gitu. Tapi kadang-kadang suka bingung diri saya udah. Kayak tadi pagi tiba-tiba berubah gitu kan. Tangan saya yang tadinya mulus nyenggol piring luka.
0: Ulalah, jadi ada apa, torehan bekas ya di dalam tangannya. Tapi gak apa-apa, mungkin ya mungkin dikasih pelajaran biar bersabar. Jadi yaudahlah, lebih kontrol emosi kali gitu ya.
1: Betul, justru saya yang kagum ini sama host RRI ini Uda Wawan. Saya selama mendengarkan RRI Pro 4 hanya Uda Wawan yang tetap amanah dalam siarannya. Hanya tetap Uda Wawan yang bisa mengerti dan memahami para pendengarnya. Waduh. Jadi mereka itu kalau saya cermati, pendengar di saat Uda Wawan siaran tuh dia nyaman. Dia bebas, sebebas-bebasnya dalam arti penuh etika gitu. Jadi intinya dia nyaman pendengar itu. Terus banyak-banyak pendengar yang baru yang luar biasa intelektualitasnya yang keren banget. Amin, gitu Uda Wawan.
0: Baik, waduh, Ayi juga masih belajar dah, teman-teman pasti semuanya juga begitu, pengen sesuatu hal yang lebih baik lagi, betul. Yang pasti kita sebagai penyiar memberikan yang terbaik buat pendengar kita gitu Bang Gilang, pastinya ya.
1: Betul.
0: Amin, baik. Nih, apa nih, kegiatan hari ini apa? Udah sarapan belum, udah masak belum buat bocah?
1: Oh, kebetulan dari semalam saya belum tidur.
0: Bujo, kenapa sih? Apa yang dipikirin?
1: Suka banget dengan semalam saya dengar Pro 3 luar biasa, temanya menarik.
0: Okay.
1: Saya ikutan sampai jam 4. Lalu memang saya sudah niatkan bahwa hari Sabtu ini melepas rindu dan kangen saya sama RRI Pro 4 sama Uda Wawan. Jadi intinya pagi ini ada kesibukan santai udah sampai dengan Uda Wawan kelar siaran.
0: Amin. Habis itu masak
1: jadi,
0: ya.
1: Saya menanggapi kesimpulannya tema pada pagi ini ya, mudah-mudahan khususnya untuk diri saya, perubahan itu sebenarnya sebuah sinyal bahwa kita juga harus sadar bahwa kita dari kecil itu hanya tergeletak digendong sama ibu, tapi tiba-tiba beberapa bulan waktu terus berjalan kita bisa merangkak, berjalan, berlari hingga dewasa, yang tadinya nggak ada kumis berkumis gitu Dawan. Yang sekarang yang bikin saya sadar sinyal kerasnya itu, kenapa ya dulu kumis saya hitam kok sekarang ada putih-putihnya gitu, udah kayak kembang jambu gitu.
0: Oke. Okay. Itu ya.
1: Jadi itulah baik. Yang membuat seseorang atau orang lain bisa menjadi berubah, karena perubahan itu mau enggak mau, saya sepakat dengan Uda Wawan, karena perubahan itu terus berubah untuk diri kita. Betul. Bahkan kita tidak sadar bahwa perubahan itu enggak pernah berhenti. Benar. Terus mengubah hidup kita, tinggal bagaimana kita beradaptasi, memahami, menghikmahi bagaimana perubahan itu menjadi sebuah solusi hingga bermanfaat buat diri pribadi khususnya, umumnya buat orang lain. Seperti okay. Itulah udah
0: baik. Masya Allah, mudah-mudahan keinginan perubahan yang Bang Gilang sampaikan, kejujuran dalam artian yang dulu memang mungkin bisa dibilang mohon maaf tadi yang disampaikan agak sedikit keras kepala, tapi Bang Gilang betul. Berupaya untuk bisa ya setidaknya berapa persen merubah hal itu, pasti yakin deh betul, yang Maha Kuasa betul, juga betul. Akan ngebantu. Oh ini nih umat aneh nih, Bang Gilang nih mau doi mau berubah, aneh kasih kesempatan baik-baik seperti itu. Yang pasti kita sendiri yang mengetahui bagaimana cara menuju perubahan yang baik. Begitu ya Bang Gilang ya, mudah-mudahan.
1: Betul, saya sepakat perubahan. Jadi intinya firasat saya yeah. ini kayaknya setahun dua tahun ini bakal ada perubahan. Waduh, karena diri saya sudah yakin bahwa ada sesuatu yang ada berubah sesuatu. Enggak. Amin. Itu dari segi finansial atau dari segi pasangan hidup. Amin. Atau dari apa. Jadi intinya saya tuh sangat prihatin kadang-kadang ngelihat anak saya dulu kelas 1 SD sekarang udah kelas 3. Oh, nah itulah perubahan-perubahan itu yang membuat kita sadar ya, bahwa diri kita itu benar-benar berubah, didorong terus oleh perubahan. Yoi. Jadi intinya kita ya memang harus bisa belajar berselancar walaupun ombak seganas apapun.
0: Benar.
1: Intinya kita bisa menaklukkan ombak tersebut dengan tanpa harus menekan keras mental kita, bahwa ombak itu sebenarnya lembut kalau kita pakai selancar. Tapi kalau kita nggak pakai selancar ya tamat riwayat itu.
0: Intinya kita tahu keywordnya, kita tahu suasana kondisi ombak itu, dalam arti itu kan ini kan kalimat dalam arti kiasan ya, kita mengetahui konsep daripada tujuan ini seperti apa. Ada tujuan yang baik untuk mensupport Bang Gilang dari Kai Kung Jo di Lamando. Pagi Bang Gilang, salam sehat selalu dan tetap semangat. Mantap buat paparannya. Berdamai dengan kesulitan akan terasa indah, seperti menaklukkan kejam ombak. Pandai-pandai kita menyikapinya. Keren Bang Gilang, semangat katanya.
1: Iya. Terus mantaplah Kak Kung Jo.
0: Ada lagi Uni Linda di Kedoya. Assalamualaikum Pak Ustadz Gilang, apa kabar? Tentu sehat-sehat selalu bukan? Kemana aja ya tumben baru ceramah Pak Sultan Gilang. Semangat selalu, merdeka-merdeka. Masya Allah. Ini didoain nih, ini sama Uni Linda nih. Ya Allah, mudah-mudahan amin ya.
1: Saya doan Uni Linda merdeka juga. Semoga Uni Linda sehat selalu. Amin. Jujur nih para pendengar, saya itu banyak memetik ilmu dari seorang Uda Wawan.
0: Allah.
1: Saya tanpa disadari saya sedikit bisa cerdas, sedikit saya bisa memahami, mengurangi kadar emosional saya. Itu karena ada Uda Wawan di RI Pro 4. Bener-bener lah, saya baru nyadar dalam arti luar biasa ya. Aduh. Seorang penyiar itu dengan kesibukan waktunya, dengan mengatur temperamen-temperamen karakter pendengar, tapi dia tetap stuck dalam arti stuck positif gitu terus gitu. Malah, dalam arti ya tetap tegar seperti batu karang.
0: Ayi
1: gitu,
0: sebaliknya Bang Gilang. Ayi sebaliknya, dalam artian Ayi belajar dari semua karakter pendengar-pendengar kita seperti ini supaya Ayi bisa damai dengan hati, bisa dapat menghibur masuk ke hati pendengar-pendengar kita. Begitu Bang Gilang. Makasih luar buat pendengar biasa. Nih. Biasa di luar gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, ada lagi. Jadi nih Bang Gilang. Bentar Bang Gilang, bentar. Masih ada lagi fansnya nih. Ya. Ada Ibu Sri Ariyatun. Oke, halo Bang Gilang, salam sehat Bang. Ya, Bang Gilang, jangan berubah jadi reporter menyaingi Bang Wawan. Oh, ini penting. Ini jangan, yang ini enggak boleh berubah. Yang ini enggak boleh. Makanya Ayi bilang tuh nanti, ntar tenang aja Bu Sri. Ya, nanti tone-nya akan diperbaiki di akhir cerita. Oke, berubah jadi bapak yang baik ya Bang Gilang ya. Bang Gilang keren kok, mau selancar di kebun. Tuh, ini dia kiasan. Dalam artian Bang Gilang menjadi sosok seorang bertani di kebun. Ini suatu kesuksesan dan support dari Bu Sri Heratun, keren. Lanjut lagi.
1: Biasa memang Bu Suryatun itu smart banget dia Yoi. Dalam mengomentari pendengarnya gitu. Luar biasa, saya kasih apresiasi sebesar-besarnya buat Bu Suryatun ya. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya.
0: Terus ada lagi dari Surakarta, Gali dan Ratna, Pak Mukimin sama Bu Yati ya. Bang Wawan, salam buat Bang Gilang ge. Moga sehat selalu Bang Gilangnya, tetap semangat, kata beliau. Wow, amazing.
1: Luar biasa, sama-sama okay. Pak Mukimin, Bu Mukimin.
0: Siap, baik. Oke, okay. Bang Gilang mau menyapa singkat, silakan. Buat siapa? Dan
1: salam spesialnya closing statement saya buat Uda Wawan.
0: Terima kasih.
1: Dan juga buat Dede Rio yang yeah. sangat semar, Bu Suryatun, semoga tugas keguruannya menjadi berkah manfaat Amin. Buat orang banyak. Amin. Dan semua pendengar yang masuk dari tadi pagi, dari jam 5 pagi hingga sampai saat ini, semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Mungkin berbagi waktu Uda Wawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan demikian dari Karawang, Jawa Barat, Gilang Aldiansa mengabarkan segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Kita kembali ke RRI Pro 4 Jakarta dengan rekan Dermawan Ismail. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia. Yang satu ini nggak boleh berubah ya. Tone-nya harus dipertahankan. Jadi setiap pendengar mempunyai karakternya masing-masing. Semangat Bang Gilang. Ada Bu Sri Haryatun di Ciledug ya. Oke, Bu Sri Haryatun chat ada kalkun di balik awan mungil. Waduh, waalaikumsalam Bang Dermawan Ismail. Wah, masya Allah, keren. Ya, semoga sehat selalu dan ceria. Prompat FM Suara Budaya Jakarta berubah, katanya begitu. Oke, se mana tadi? Oke. Jadi gini, kalau Bu Sri Haryatun, di tahun 2026 saya punya planning bertambah usia. Saya niatkan ibadah lebih rajin, sholat diutamakan, meski bekerja ingat waktu. Jaga kesehatan badan, pikiran, dan hati. Jaga stamina, hey, sekali prima. Lebih berhati-hati dimanapun berada, kata beliau. Yang pasti, mana sih? Bentar. Oke, bentar. Mengatur jarak dengan teman yang kira-kira bikin kita gak nyaman, bahkan merugikan. Yang bikin semangat dan bersyukur saya dipercaya mengajar ekskul menari di sekolah SD. Wow, keren. Yang gak berubah adalah mendengarkan RRI Pro 4 dari habis sholat subuh sampai jam 6.15. Waduh, matur nuwun ge. Setelah selesai ngajar jam 11 di sekolah, saya kerja sambil mendengarkan kembali Pro 4. Masya Allah, nice, matur nuwun. Sampai jam 4 sore. Setelah pulang masuk rumah bersih, rumah badan, rumah bersih-bersih rumah, setel lagi Pro 4 sambil menunggu maghrib. Insya juga. Itu perubahan saya lakukan Bang Wawan. Terima kasih Pro 4, tetap semangat dan tetap setia. Sukses dan sehat buat Bang Wawan. Saudara-saudara pendengar setia dimanapun berada. Salam buat semuanya, sehat selalu. Oke, yang sudah melalui telepon WhatsApp, tahan dulu, jangan dimatikan. Ayo bacain dulu WhatsAppnya dari The Teacher, Pak Lutfi di Tanjung Halang Bogor ya. Berubah sesuatu keharusan, karena perubahan itu setiap saat pasti ada. Untuk menghadapi perubahan harus dilatih sejak dini, karena perubahan adalah keharusan, begitu katanya. Terima kasih Pak Lutfi, sehat selalu. Salam buat ibu di rumah ya. Oke. Lanjut ada Akiyadi di Jonggol. Assalamualaikum Akiyadi, selamat pagi. Good morning.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Pro 4 FM Siaran Budaya Jakarta berubah.
0: Nah, kita pengen tahu apa sih perubahan yang signifikan dari sosok Akiyadi di Jonggol?
2: Berubah itu ya emang harus berubah.
0: Kalau dari Akiyadi, perubahan apa yang Akiyadi sudah lalui dan Akiyadi tuh merasa puas begitu?
2: Rasa puas kita dari kecil emang udah dilatih untuk berubah. Karena apa? Tutur kata yang jelek juga harus diubah supaya jadi baik, harus baik. Karena perubahan itu ada di diri kita. Tergantung kita yang bawanya. Apa mau dibawa kebaikan atau mau tidak. Harus dibawa kebaikan. Harus dibawa kebaikan. Karena di diri kita itu ada nafsu. Nafsu itu memang harus nafsu kebaikan. Jangan ditinggal nafsu, kalau orang gak ada nafsu gila namanya.
0: Betul.
2: Dan itu harus kita nafsu itu harus kita jaga juga yang baik-baik. Kebaikan. Satu saat kita juga akan semakin lama semakin usia, semakin tua. Ya itulah harus kita rubah.
0: betul.
2: Baik kebaikan.
0: Iya.
2: Karena apa? Itulah.
0: Oke. Okay. Jadi perubahan itu harus pastinya mau tidak mau akan kita hadapi. Kembali lagi belajar mencoba berubah hal yang lebih baik lagi, hijrah ke arah yang baik, begitu ya?
2: Lebih baik lagi. Harus semangat menjaga kebaikan. Karena zaman sekarang kita lihat, waduh, kalau kita ngeliat di media sosial itu bukan main lawan. Yang kata-kata kotor banyak banget.
0: Iya, iya.
2: Tapi untuk diri kita jangan.
0: Siap,
2: karena
0: siap.
2: Itu tidak sesuai dengan budaya kita.
0: Nah, cakep, itu dia. Baik. Keren Kak Yadi.
2: Budaya kita itu punya dari leluhur kita tidak begitu ngajar-ngajarinnya.
0: Iya, iya.
2: Baik-baik.
0: Betul, ya. Betul Kak Yadi. Baik. Kak Yadi, mohon izin ada Bang Gilang menyampaikan apa kabar Kak Yadi? Minggu kemarin saya berkunjung ke rumah Pak Endang loh. Kak Yadi enggak ada katanya. Sampaikan salam saya buat Pak Endang ya. Jangan lupa ajak Pak Pak Teten kalau mau main ke Kerawang katanya.
2: Siap, okay. Bang Gila.
0: Alright.
2: Sebetulnya Aki kerja di Pondok Gede, Bang Gila.
0: Oh tuh. Eh, Aki Adi, kita
2: udah lama.
0: Iya benar.
2: Kalau mau ketemu Pandang ya kadang-kadang aku, ya kadang-kadang kalau lagi mau ke sana karena jauh sih.
0: Jauh
2: gitu.
0: Ya.
2: Terima kasih untuk Bang Gilang. Semangat
0: siap,
2: Bang Gilang. Kita okay. Jangan patah semangat.
0: Siap. And then kita menuju ke Kakung Jo di Lamando. Pagi Aki Adi, salam sehat selalu dan tetap semangat ya.
2: Terima kasih Kak Kung Jo juga untuk uninya. Sehat selalu. Semangat, okay. semangat. Jangan patah semangat Kak Kung Jo, walaupun
0: siap.
2: Kita udah 10.
0: Oke, okay. Terus ada lagi Pak Mukimin dan Ibu Yati di Surakarta, pasangan Gali dan Ratna, Romeo and Juliet. Ya. Assalamualaikum Aki Adi, apa kabar? Semangat selalu Aki Adi.
2: Waalaikumsalam juga untuk Ibu, sehat selalu, jaga kesehatan.
0: Pak Mukimin sama Bu Yati.
2: Kenapa Pak Mukimin sama Bu Yatinya?
0: Oke,
2: terima kasih.
0: Lanjut lagi ada Uda Suhatman di Pamulang. Pagi Uda Wawan, salam kenal buat Aki Yadi yo. Selamat bertugas Dawan, sehat selalu Yoda dan Aki Yadi sukses selalu yo.
2: Oke, siap. Terima kasih juga yang di Pemulang.
0: Oke, baik.
2: Ini baru bangun malam nih Uda Wawan.
0: Siap.
2: Malam baru bangun ini,
0: baru bangun.
2: Dengerin itu dan dengar itu apa budaya ngapa.
0: Oh iya, seneng ya, terima kasih. Iya, tadi malam sama Bang Noel ya.
2: Cuman Aki enggak naik tuh ya.
0: Oh, naik dong Aki. Ya, besok-besok.
2: Ya cuman begitu akan tidur dulu, begitu bangun, wow, udah jam punya udah bawa 11:30.
0: Betul sekali, enggak apa-apa. Aki Adi ada lagi nih TFV di Ciomas.
2: Dawan.
0: Iya saya.
2: Semangat untuk perempat yang selalu mendengarkan, yang gabung sama perempat tuh orang-orang sehat semua, orang baik semua itu Dawan.
0: Siap, terima kasih Aki Adi.
2: Alhamdulillah karena perempat semua pendengar baik-baik semua.
0: Amin, siap.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Katanya juga
0: siap. Itu penting selalu saling menghargai.
2: Salam untuk Pandang.
0: Okay.
2: Iya, salam untuk Pandang.
0: Ada lagi nih Aki Adi, mohon maaf punten, ada TEPI ya. Setuju Aki Adi ya, harus bisa mengendalikan hawa nafsu dalam diri sendiri ya.
2: Iya betul.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Oke. Okay. Baik.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Itu aja Aki Adi.
2: Iya, siap untuk
0: siap.
2: Dawan. Besok
0: saya.
2: Kita ketemu lagi Dawan.
0: Benar. Oke. Okay. Ya. Ditunggu ya ikutan lagi ya. Alright. Bye.
2: Okay,
0: terima kasih Aki Adi.
2: Sehat-sehat selalu. Semangat.
0: Siap.
2: Okay. Ya, siap.
0: Siap. Assalamualaikum. Selamat pagi Aki Adi. Sama-sama Aki Adi.
2: Salam untuk keluarga. Salam.
0: Baik.
2: Jaga.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Los dol dang lanjut lemu WhatsAppan. Cek paket dah.
2: Abang Po, siapa sih yang gak kenal sama yang namanya Denny Caknan? Denny Setiawan SE, dikenal dengan nama panggung Denny Caknan, lahir 10 Desember 1993, adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu pop Jawa dan koplo berkebangsaan Indonesia. Denny Caknan ini, Abang Po, mulai dikenal berkat lagunya yang berjudul Kartonyono Medot Janji, yang merupakan lagunya yang meledak di pasaran di tahun 2019. Sejumlah lagu yang dibawakan oleh Denny Caknan mendapatkan sambutan hangat dari para penggemar musik. Dan terbukti, lagu-lagunya sering menduduki trending di platform video YouTube. Denny pun kini memiliki label dan manajemennya sendiri yang bernama DC Management, di mana Denny Caknan juga turut mengorbitkan penyanyi-penyanyi muda lainnya. Abang Po, yuk kita dengerin salah satu lagu hitsnya Denny Caknan.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, mpok.
1: Sono mana,
2: no,
1: Bang?
2: No, sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

0: Satu lagu dari Ongki Muntazhar dengan Berkecai-kecai. Dah, berkecai-kecai apa nih? Nah, ini dia. Mungkin bahasa daerah ya. Yang tahu kasih tahu kita ya. Dan maksudnya di mari di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Iya, udah ada yang masuk nih. Kei Kung Jo di Lamandau. Assalamualaikum Kei Kung Jo. Langsung Kak Kung Jo. Passwordnya. Selamat pagi Kak Kung Jo.
1: 4 FM ya. Kota Jakarta.
0: Berubah. Oke, baik. Kak Kung Jo, dalam pribadi Kak Kung Jo yang perlu kita ketahui, mungkin apa yang bisa menjadi contoh perubahan apa aja dari yang baik menjadi lebih baik lagi.
1: Intinya perilaku ya, perilaku ya. Jadi selama ini kira-kira kita pandang kita rasa kurang baik, kita ubahnya begitu, terus pola pikir juga ya, pola pikir juga. Karena tadi bang, cuma itu berawal dari mindset kita kan begitu. Jadi tindakan atau perilaku kita kan berawal dari pola pikir kita kan begitu. Jadi karena itu yang utama mindset kita kan kita apa kita menidurkan begitu. Jadi sekiranya hal-hal yang kita perhatikan tidak baik, kita kurangi kan begitu. Kadang-kadang gini bang, merubah suatu kebiasaan itu tidak mudah bang.
0: Benar.
1: Tapi apalagi ya seperti kata-kata bang Ali Topan kan, dibilang kambing kan begitu. Begitu ya bang. Orang Jawa dablek banget.
0: Begitu.
1: Hal-hal semacam ini memang kadang-kadang melakukan apa, perlu ada perlakuan-perlakuan khususnya begitu. Iya.
0: Dan pastinya Kak Kung Jo masih selalu ingin merubah lebih baik lagi.
1: Insya Allah begitu.
0: Insya Allah ya Kak Kung Jo ya.
1: Dia begitu bang. Kita ini bukan jadi orang baik selama ini. Cuma kita ingin berusaha untuk menjadi baik kan begitu.
0: Siap.
1: Berusaha untuk menjadi baik. Bukan berubah lebih baik, untuk menjadi baik. Kita gitu dulu.
0: Betul. Benar saik. Benar.
1: Karena tapi, dengan begitu kita dengan begitu kan berarti selama ini kita menilai kan apa yang kita perlakukan kan itu tidak baik kan.
0: Betul banget.
1: Jadi koreksi evaluasi itu tetap berjalan bang. Kan begitu. Jadi jangan berpuas diri dulu, jangan berbangga dulu kalau kita sudah menjadi orang yang anggapan kita baik kan begitu.
0: Betul.
1: Penilaian baik hati diri kita pada orang lain, bang, orang lain yang menilai bukan kita kan.
0: Iya, gitu. Betul banget. Yang pasti walaupun orang lain yang menilai kita, tetapi mungkin kita tanpa kita sadari ada suatu perubahan yang lebih baik buat tubuh kita pribadi kita atau diri kita begitu ya.
1: Dampaknya begini loh bang, kan kita bisa berbuat baik, bisa berbuat baik. Dampaknya kan positif. Pengembat kita kan begitu.
0: Betul banget. Siap.
1: Utama di mindset kita bang, di mindset kita kan begitu.
0: Oke. Baik.
1: Ya, semuanya itu gak mudah sih bang, butuh perjuangan.
0: Beneran, bang, cakep dah tuh.
1: Jadi gak semudah kita melapak tangan kan begitu.
0: Beneran banget Dato.
1: Ini kan menuju arah bila kan seperti semacam kita mendaki sebuah bukit kan begitu, butuh perjuangan.
0: Bener.
1: Untuk mencapai ke puncak kan begitu.
0: Kan ada lagunya ya Kak Kung Jo. Mendaki bukit gunung yang tinggi. Bukan, salah, beda. Nah, ya Allah Kak Kung Jo kemana sih? Taunya lagu itu ya. Iya, gak apa-apa. Nanti cari tahu ya. Baik. Kak Kung Jo. Betul. Ini udah 3 kali inti nih. Kita bacain dulu boleh. Lobe ya. Oke, lobe. Ada Bang Gilang di Karawang. Kak Kung Jo, sehat selalu. Di belakang ada suara ayam jago. Itu dia. Ayam jago jangan diadu. Kalau diadu jengkera mire ya.
1: Ada dulu kan tempat bel tuh Bang Jago.
0: Siap. Bang Gilang denger aja. Iya. Kalau itu
1: ayam banyak tuh Bang. Ayam gede-gede.
0: Oh gitu. Tuh ayam kalau tambeng potong aja. Bagi ke kita.
1: Jadi begini Bang. Bagaimana? Setiap tahun beliau ini. Setiap tahunnya itu motong.
0: Oh, masya Allah. Pastinya dapat rezeki Kak Kung Jo ya, sama tetangga. Alhamdulillah. Itu dia rezeki baik ya buat tetangga yang soleh ya. Oke, lanjut lagi. Ada lagi nih TFP di Ciomas Bogor. Kak Kung Jo, ini hari harus lebih baik dari hari kemarin ya. Terima kasih sharingannya.
1: Ya, makasih. Siapa
0: TFP
1: ya?
0: TFP Ciomas. Berikutnya ada CEO Gaido. Siapa Kak Kung Jo? Ayo.
1: Bang Iwan.
0: Oke. Selamat pagi Kak Kung Jo. Sehat-sehat selalu ya. Sehat-sehat baik ya. Rika kata nih.
1: Ye, alhamdulillah Kang. Ki lagi berjuang ge.
0: Oke, siap lah. Oke. Siap acakalale nanti kencot ya.
1: Iya. Tadi udah laba apa laba buku, Bang.
0: Laba buku jualan Onde Mande. Nah, oi mantap. Nah, ini kalau begitu ada Uda Suhatma nih. Halo Akung. Halo Akung Jo, apa kabarnya Akung pagi ini? Sudah sarapan apa Akung? Sehat-sehat ya Akung Jo. Salam Bue Uti yo katanya.
1: Iya, makasih Uda Suhatma. Tadi laba buku. Ko jual ikan goreng, jual sayur apa? Labu siam
0: itu. Oh, labu siam, Adi, labu, Adi, siap. Berikut ada Romeo and Juliet dari Surakarta, Pak Mukimin sama Bu Yati. Bangwan, salam kanggem Kakung Jo, kalian nutingge. Ah, tuh.
1: Pun bu, ini keluar tampil lagi sama kanggem jenengan. Bijing-bijing mem bijing-bijing marah musalamawan guys campur di laut.
0: Oke, pertanyaan apa? Tanya
1: dia campur di laut. Gue emang itu tuh bagian suku Yati.
0: Iya.
1: Beliau ini belum naik ya, jadi tak tunggu-tunggu ini.
0: Oh, oke. Iya belum, tadi mau naik petet. Turun meneh. Iya.
1: Petet berarti putus bang.
0: Iya, betul banget. Oke, Kakung Jo, nyuwun pangapunten nih. Ini udah kita mau berita nih. Kakung Jo mau kirim salam buat siapa, Kakung Jo?
1: Iya, tadi lah buat Bang Litopa dan Nyenggo yang kata ya, Bang Litopa, Bang Aris juga, kemudian Bang Aris dan Nyenggo ya, Pak Tupa juga tadi, kemudian ini TEP juga ya, TEP Unilinda juga, kemudian Diputami, terus Banda. Terus ini apa namanya?
0: Siapa tuh?
1: Pak Mekimin Bu Yati juga, Pak Trianto juga. Kemudian yang lain-lain, mohon maaf ya Bang karena waktu ya Bang Juhur ini. Makasih banyak punya. Momennya ini kurang tepat Bang.
0: Iya, enggak apa-apa. Yang penting on air semangat selalu. Yang pasti kamu juga harus semangat.
1: Iya, dapat salam dari Uti itu.
0: Oh, Uti, waalaikumsalam Uti. Sehat selalu ya Uti ya. Oke. Oke, nyuwun pangapunten Uti waktune yo. Boten napa-napa nggih, matur sembah nuwun.
1: Ya gitu aja Bang ya.
0: Siap. 87. Iya. Ada lagi nih sebentar. Bentar. Ibu Taimi, assalamualaikum Kakung Jo, ama Uti terima kasih salam-salamnya. Sehat selalu kata Ibu Taimi.
1: Iya, makasih juga.
0: Siap.
1: Tadi oleh karena ingat yang ingat-ingat aja
0: Bang. Iya, kagak nape. Yang kagak ingat mohon maaf dari A sampai Z ya gitu aja.
1: Bumi
0: lo be.
1: Bu Ani juga, Bu Ani yang berubah juga.
0: Iya.
1: Beli ini semangat Bu Ani.
0: Siap.
1: Siap. Ya, Bang ya, makasih bapaknya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kei Kong Jo dari Laimendo. Dan pastinya jangan kemana-mana jelang kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: RT jam 9.
1: Abang Po, Dinas Lingkungan Hidup LH DKI Jakarta melalui suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Jakarta Barat tepatnya, mempercepat penanganan tumpukan sampah di RW 03 Kedaung Kaliangke, Cengkareng. Penanganan diprioritasin untuk segera mulihin kebersihan lingkungan serta memastiin akses dan aktivitas warganya termasuk menuju sekolah dapat kembali menjadi normal. Humas Dinas LH DKI Jakarta Yogi Iwan nyampein bahwa pihaknya langsung lakuin penanganan secara intensif setelah menerima informasi mengenai kondisi tersebut.

Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kota Pemkot Yogyakarta ngegelar serangkaian kegiatan dalam peringatan hari ulang tahun ke-227 Kota Yogyakarta untuk ngegerakin ekonomi masyarakat sekaligus sarana promosi pariwisata Kota Ento. Menurutnya, rangkaian peringatan HUT ke-270 Kota Yogyakarta berlangsung selama 2 bulan, mulai 7 Agustus hingga 7 Oktober 2026. Ada sekitar 120 kegiatan yang diselenggarain perangkat daerah, wilayah, satuan pendidikan, komunitas hingga berbagai unsur masyarakat. Kegiatan diantaranya Kota Baru Heritage Film Festival, Festival Kebudayaan Yogyakarta, Gemati Pasar Jogja, Festival Sastra Yogyakarta, Festival Prawiro Taman, Batik Dove, Bakpia Day, Malioboro Day, serta berbagai kegiatan lainnya. Sampai dimari dulu beritanya, ayah Darman Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

0: Kembali lagi di sini di Prompot FM Suara Budaya Jakarta. Silakan yang belonan untuk hadir di mari mengangkat tema kita kali ini berkaitan apa sih Bang Wawan temanya? Ya Allah pakai tema lah kudu secara tidak langsung ya memang dalam artian kita kudu tahu kaitannya dengan perubahan yang ada dalam hidup kita ya. Oke, 0812 1124928 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812 1124928 ya diulang-ulang keder kita sendiri. Satu lagi 0213504510 ya. Dan sudah siap sayup-sayup ya suaranya Romeo and Juliet dan Galih dan Ratna versi Surakarta. Silakan.
1: Assalamualaikum Bang Wawan.
0: Waalaikumsalam.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta tetap berubah.
0: Berubahnya yang itu dong, semangat. Berubah gitu coba. Action.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta berubah.
0: Wih hebat. Pemukiman nama Bu Yati berubah. Wih keren. Matur nuwun ya. Nyopangan punten, nyopangan punten. Suka bercandain karo Pak Mukimin nggih.
1: Iya enggak apa-apa.
0: Indah bae udah wae. Indah bae ya, ndak bae yo. Oke. Okay. Bye. Oke. Okay. Bu Yati dulu deh berkaitan dengan perubahan. Seberapa senangnya, seberapa pentingnya Bu Yati sudah menjadi apa sosok yang dapat berubah sikapnya atau hal-hal lainnya dalam kehidupan Bu Yati?
1: Kalau saya begini Bang Wawan, saya berubah itu kan sering berinteraksi gitu, terutama berinteraksi sama Bang Wawan itu kan tambah pengalaman. Masya jadi saya itu misalnya dicela orang begini-begini itu enggak gampang emosi enggak gampang panas gitu. Sudah enggak berubah gitu.
0: Alhamdulillah gitu ya. Iya. Yang pasti iya, terus, gimana? Iya.
1: Terus saya kan setelah sering-sering bergabung gitu kan apa banyak teman-teman sesama monitor itu yang saling ngasih support
0: gitu. Alhamdulillah ya. Oke. Okay.
1: Ngasih semangat iya.
0: Iya, iya. Itu dia ya. Jadi ini bisa menumbuhkan rasa percaya diri Bu Yati dalam hal ini ya. Jadi perubahan selama Bu Yati dan Pak Mukimin bergabung di Prompat FM Jakarta, begitu banyak teman-teman baru yang membuat perubahan hidup, memberikan dukungan yang supportive lagi supaya hati Bu Yati lebih kuat lagi gitu nggih.
1: Nggih Bang Wawan.
0: Ayo, mantap.
1: Dulu kan saya tuh sering dicela orang lain, sering dicela saudara itu kan
0: langsung
1: seperti
0: down gitu nggih.
1: Iya, ya Pak Mukimin itu juga sering memberi semangat
0: gitu ya.
1: Enggak usah digubris itu.
0: Gitu ya.
1: Anggap saja angin.
0: Angin ya. Angin yang gitu keluar dari pup gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, ada lagunya gini loh Pak Mukimin sama Bu Yati. Ada lagu hip hop sekarang ada gini bunyinya kalau Pak Mukimin sama Bu Yati tahu gini. Gue diomongin, gue bodo amat. Gue diculasin, gue bodo amat. Kayak begitu tuh ya. Yeah. Jadi mungkin kita boleh peduli juga. Tetapi mungkin orang lain mau ngomongin apa, woy sakarepmu dewe gitu kali ya. Bahasa Jawanya ya.
1: Iya bahasa Jawanya begitu ya Bang Wawan.
0: Iya. Baik, kita beralih ke Pak Mukaimin gimana tuh.
1: Masuk ke rumah aja Pak.
2: Nah,
0: masuk ke rumah
2: saya
0: Pak.
2: Ini di kebun ini saya.
0: Wela dalang apain di sono? Ngapain? Nanam apaan sih Pak?
2: Bersihin rumput.
0: Oh gitu.
2: Bersihin daun-daun yang udah kering gitu loh.
0: Oh hebat Pak Mukimin ya.
2: Untuk nyari keringat.
0: Wih keringat. Oh gitu. Ini kalau begitu. Iya Pak Mukimin ini saingannya Bang Gilang ini punya kebun.
2: Iya.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, walaupun beberapa punya kebun kawan.
0: Iya.
2: Untuk mencari keringat karo pagi.
0: Beneran. Oke, berbicara masalah tema perubahan, apa yang membuat Pak Mukimin lebih kuat lagi, lebih struggle lagi atau lebih bisa menghadapi kehidupan Pak Mukimin bisa mencapai titik perubahan itu apa?
2: Oh, ya kalau saya itu sejak kecil itu udah kalau sebenarnya yang seperti saya tuh kayak seperti saya itu cuma saya sendirian gitu. Nah, lama-lama kan saya bisa sekolah di Solo itu, terus ada perubahan-perubahan, terus teman-teman banyak itu, oh yang teman saya banyak sekali kan.
0: Wah, gitu tanpa
2: seluruh Nusantara.
0: Seluruh Nusantara, mantep kok.
2: Itu kok
0: itu di dia.
2: Solo semua, itu banyak teman.
0: Nah,
2: jadi berubah.
0: Iya, pastinya teman-teman apa orang-orang yang mencibir Pak Mukimin sama Bu Yati kaget ya. Yo, welah dalah. Ya, ternyata ya, niku Pak Mukimin kagem Bu Yati akeh yo.
2: Sama seperti dulu kan
0: iya.
2: Gitu.
0: Iya, jadi iya. Orang-orang yang mencibir Pak Mukimin kagem Bu Yati mereka apa ya? Belalak ngomong gini, welah dalah. Akeh to dulure Pak Mukimin sama Bu Yati ya. Gitu.
2: Siap. Ya, terus lama-lama itu ya secara singkat saya tuh sebelum dulu punya, belum punya rumah sudah punya rumah, sudah berubah.
0: Alhamdulillah.
2: Well, semua berubah lah.
0: Berubah betul, itu. Benar-benar sekali.
2: Okay. Nah, tambah pengalaman.
0: Nah pengalaman
2: tambah
0: itu dia.
2: Terumpat Jakarta
0: itu
2: tambah
0: dia.
2: Pengalaman.
1: Tambah wawasan.
0: Nah
2: wawasan, pengalaman.
0: Pengalaman itu. Romeo and Julietnya Surakarta ini bisa.
1: Maaf tak nambah sedikit bang.
0: Buat nopo-nopo apa itu?
1: Mano itu membaca YouTube itu dari salah satu penyiar pen saya yang pernah diwawancara itu 70 tahun yang lalu itu katanya itu tidak boleh menyerah misalnya. Yeah,
0: betul.
1: Punya apa itu derajatnya lagi tinggi ya.
0: Derajatnya harus selalu dinaikkan.
1: Ingat sama yang di bawah.
0: Iya, iya betul. Betul sekali. Baik. Yang pasti Pak Mukimin kanggem Ibu Bu Yati banyak dukungan. Nah salah satunya dari TEP di Ciomas Bogor. Pak Mukimin sama Bu Yati jangan pernah berubah ya. Rasa cinta kasihnya begitu katanya. Serta sayangnya. Semoga pernikahannya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin. TEP juga sama selalu rukun selalu.
0: Iya. Terus dari Kei Kung Jo Lamandau, maaf Bang Awan, nanti kalau jadi ke Surakarta mau nitip salam buat Ibu Yati dan Pak Mukimin ya. Salamnya salam sehat selalu dan tetap semangat. Gih panas-panas di kebon ntar gosong loh.
1: Boten
0: wis diwale. Oh, pakai sunscreen loh Pak Mukimin. Terus ada lagi Pak Iwan Santoso ya. Sehat-sehat nggih Pak Mukimin kanggem Bu Yati, sehat-sehat yo. Tetap semangat katanya.
1: Nggih Pak Santoso. Mugi-mugi Pak Iwan Santoso gaduh-gaduhnya semakin laris.
0: Cepet habis ya.
1: Cepet habis terus nganu apa itu ngumpul semuanya.
0: Amin, ge. Oke, lanjut lagi ada Babe Sadli di Sawah Dalam. Pak Mukimin dan Bu Yati, selamat pagi dan salam sehat ya buat berdua ya.
1: Iya Pak Babe Sadli, makasih. Moga sehat selalu.
0: Amin. Terus Pak Iwan juga bilang, amin Bu doane.
1: Iya Pak Iwan Santoso, kapan kalau ke Jakarta sih insya Allah mau meluncur ke tempat Pak Iwan Santoso.
0: Siap, bener dah jujur kacang hijau nih kita kagak bohong deh ya. Itu gaduh-gaduhnya ya Allah saya sama Bang Noel nih ya. Nih mohon maaf kalau misalkan ini gaduh-gaduh kan biasa kalau kelamaan kejauhan kan encer ya. Ini masih kental. Aduh mohon maaf nih kalau istilah katanya ini kan dipakai daun pisang ya tadi ya. Dibungkus kertas coklat sama daun pisang. Itu sampai tuh kacang sampai kita leletin ke tangan kita sampai bersih gitu. Enak banget dah tuh. Aduh.
1: Yeah. Enak tuh rasanya padeh.
0: Oh, padeh. Ya sedang sih enggak padeh-padeh mana tuh. Iya. Itu dia yang penting gratis. Masya Allah. Enggak tapi itu enggak di luar pokoknya Pak Mukimin sama Bu Yati di luar itu benar jujur kacang hijau memang enak ya Pak Iwan Santoso gado-gadonya mantep pol pokoknya. Oke.
1: Iya.
0: Baik. Aha. Baik, Pak Mukimin mau kirim salam buat siapa? Oh, ini ada lagi nih Bu Tami di Depok. Assalamualaikum Pak Mukimin, Bu Yati salam sehat selalu nggih katanya.
1: Salam sehat juga buat Bu Tami.
0: Iya, siap. Monggo, silakan mau kirim salam.
1: Sa- Salamnya kagum kakung Jo kalian Uti.
0: Eh ini mohon maaf satu ada lagi nih. Mohon maaf. Mohon maaf lagi. Ada lagi fansnya. Ada Bang Gilang di Karawang. Assalamualaikum Pak Mukim, nama Ibu Yati, apa kabar? Semangat Gali dan Ratna, tetap semangat, jangan menyerah katanya. Bang Gilang.
1: Enggak Bang Gilang, saya tuh semangatnya seperti Bang Gilang tadi.
0: Terus ada Pak Budi Prayitno. Assalamualaikum Pak Mukimin nama Bu Yati, apa kabar? Tentunya harus selalu semangat dalam hidup ini.
1: Iya, Pak Budi, saya tetap semangat.
0: Iya, amin. Baik. Oke, itu aja, mau kirim salam buat siapa lagi?
1: Salamnya buat Bang Haris di Kalianya terus Ali sama Tama.
0: Iya.
2: Sama Bu Elmi.
1: Bu Eti juga. Terus Sam.
2: Oke. Okay.
1: Uni Linda. Dan semua. Dan
2: semuanya satu.
0: Semuanya aja. Woi keren Pak Mukimin. Wis bisa bahasa Pak Minang G pakai sajo.
3: Nah itu kan berkat
1: Bang Wawan.
3: Jasanya
1: Bang Wawan.
0: Bentaran. Pak Mukimin sama Bu Yati itu kalau bahasanya di hari Rebo. Nah, ini kalau bahasa hari pagi gini lah belajar kudu bahasa Betawi ya. Pak Mukimin sama Bu Yati ya.
1: Iya belajar Betawi seketek Minang seketek
0: iya,
1: jadi biar kamu
0: iya bilangnya coba iya ayah mau belajar dah coba deh Pak Mukimin
1: iya ayah mau belajar dah
0: nah gitu udah cakep dah tuh ya Pak Mukimin sama Bu Yati ya kita kasih nilainya cakep dah ya biar rapotnya pontennya kagak mere ya.
1: Iya,
0: dia
1: punya
0: kakak Mete melulu. Iya, siap. Baik deh. Pak Mukimin, Bu Yati, makasih banyak ya.
1: Makasih juga buat Bang Wawan. Ya. Sampai ketemu lagi besok.
0: Sampai besok ya. Kita paranin di mari ya.
1: Iya, Pak Parani beneran.
0: Iya, kudu diparanin. Iya, bener ya. Oke, Pak Mukimin. Iya. Semangat Pak Mukimin. Bu Yati.
1: Semangat.
0: Oke, baik. Terima kasih. Oke, makasih ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, itu dia ya. Role mode Gali dan Ratna versi Surakarta. Terima kasih Pak Mukimin sama Bu Yati. Ade Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Berubah. Semoga Bang Wawan sehat dan bahagia, amin. Tema pagi ini cukup menarik, berubah. Emangnya megalomen. Ya Allah, ingat waktu kita bocah dulu. Berubah dalam hal dari yang kurang baik ke yang lebih baik ya. Ini ayah pahamin sebagai hal yang manusiawi Bang. Karena ada yang dituju atau ada yang diharapin. Contoh ya, ayah suka sama cewek. Tapi si cewek itu kasih ayah syarat. Ayah harus tinggalin begadang yang suka ayah jalanin tiap malam. Ya, sabenari ya. Demi cintaku padinya ku rela dah tuh. Kagak begadang bersama pasukan lelaki gondrong. Pada zamannya ya. Begitu Bang Dermawan, jangan panjang-panjang dah. Ah, kasihan yang lain. Salam sehat selalu untuk semuanya aja. Ya, buat Bang Wawan terima kasih. Sehat selalu. Ya, oke Pak Budi terima kasih. Udah main pingpong belum? Ya, jangan kemana-mana. Oke, ya. Tetap di mari di Perempat FM Suara Budaya Jakarta berubah.
4: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh, Yat, lihat dia tuh gedung putih. Cakep banget ya. Gedung apaan sih, Yat?
1: Itu namanya gedung All Fame, Mina. Jangan lihat cakepnya doang. Sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu? Gimana?
1: Dulu, gedung All Fame adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH. Singkatan dari Onderlins Leveren Zekering van Egenhalp. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil bantu ngurangi beban hidup sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.

Udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayo kagak apa lirik itu lagu-lagunya gimana dong.

0: apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhu.
1: Ayo. Untuk apa?
2: Bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono, mpok.
2: Sono mana,
3: no,
2: Bang?
3: No, ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udah, nyok.

0: atau lagu dari Jabrik dengan Digoyang Sayang. Dan pastinya di menit-menit terakhir di kebersamaan saya temenin Abang Poncang Cingak Babe, di masih ditunggu 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Udah ada penelpon nih. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Pagi Bang Bu Umay, apa kabar Bu Umay?
1: Alhamdulillah, sehat Bang Wawan. Sehat
0: ya, passwordnya lo be.
1: Bang Wawan sehat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Robot FM, suara budaya Jakarta, berubah.
0: Berubah, oke. Kalau Bu Umi sendiri kaitannya dengan merubah menuju suatu kebaikan, seperti apa?
1: Perubahan sifat saya Bang Wawan.
0: Oke, gimana?
1: Dulu itu saya kan... nama ya masih tanggung gitu SMA. Kalau minta tolong itu harus sekarang, harus sekarang saya ngomong harus sekarang gitu. Terus pernah ditegur sama suami saya sekali, kalau nyuruh itu nggak usah harus sekarang, kan ntar lagi juga nggak apa-apa. Kalau ntar kelamaan
0: gitu. Jadi Bu Umi kesusu orangnya ya.
1: Iya, saya harusnya kalau dibilang ntar tuh gak mau. Kalau maunya sekarang ya harus sekarang terus berangkat. Jangan ntar dulu apalagi gitu. Tapi sekarang ya semenjak udah lansia tambah usia tuh agak sabar.
0: Ngerti ya sekarang. Jadi
1: kalau iya minta tolong gitu ya udah. Kalau sekarang belum selesai mungkin masih repot apa-apa ya udah saya tunggu sebentar tapi jangan lama-lama saya gitu. Kalau lama cengkel juga gitu Bang Wawan.
0: Gitu ya. Oke, tapi pastinya ada perubahan dari Bu Umi begitu yang tadinya pengen
1: sekarang enggak sabar,
0: enggak sabaran. Sekarang udah
1: alhamdulillah ya. Dulu itu gak sabar sama sekali, kalau sekarang udah agak sabaran. Ya udah, kalau masih repot gak apa-apa, bentar lagi, jangan lama-lama.
0: Iya, jadi itu. dari agak sabaran nanti bisa menjadi sabaran gitu ya.
1: Kabar insya Allah, ya udah. Kalau gak mau ya udah.
0: Nah, oke, jadi sabar.
1: Ya kesabaran kalau itu minta tolong ntar ya ditunggu ntar lagi ya. Kalau akhirnya sabar banget nggak mau ya udah itu kesabar.
0: Beneran gitu ya. Oke. Okay. Ngomong-ngomong anak Bumi udah balik si Jawir, Mas Jawir?
1: Belum. Ya udah kerja di sana jadinya ya.
0: Alhamdulillah. Tapi ya. Tapi selalu ini ya, selalu kontak-kontakan sama Bu Umi ya.
1: Telepon terus semalam. Kalau ini kan mulainya jam 4 sore sampai jam 12 malam. Dan nyampe rumah ya setengah 1 gitu. Kadang-kadang jam 2-an telepon saya. Kadang-kadang saya jam 1 telepon. Terus nyampe rumah belum saya gitu.
0: Jadi ya, mohon maaf aja. Bu Umi, dengan keterbatasan saat ini Bu Umi, alhamdulillah ada yang ngebantu mungkin untuk masak, mencuci gitu, ada ya Bu Umi?
1: Kalau nyuci saya nyuci sendiri, cuman bagian rumah itu ya nggak tiap hari Bang Wawan, ada 3 hari sekali, 4 hari sekali saya baru nyuci kalau udah ngumpul. Nah kalau masak kan itu ada tetangga yang masakin.
0: Alhamdulillah baik benar tetangga deh.
1: Ini mulai Senin kemarin itu saya dapat MBG. Enggak tahu. Saya kok lupa dapat MBG lagi tuh.
0: Iya, jadi saat ini MBG tidak hanya menitik beratkan kepada anak-anak sekolah tetapi ibu hamil, lansia juga diberikan ya. Bu Umi ya.
1: Iya, saya dulu dengar dari Pro4 itu yang dapat lansia yang umur 75. Namanya peraturan pemerintah lah saya.
0: Iya, rezeki ya.
1: Saya udah dapat, saya belum 75. Ya udah rezeki. Terima aja alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bu Umi dapat sapa salam dari Pak Iwan Santoso nih. Bu Umi sehat selalu Bu katanya.
1: Amin, terima kasih Pak Iwan. Saya tuh kepengen penasaran gaduh-gaduhnya Pak Iwan tuh gimana caranya?
0: Pak ada Iwan, penasaran nih gaduh-gaduhnya.
1: Iya, ada grab apa enggak? Terus kalau pesen itu di transfer ke tempat Pak Iwan gimana Pak?
0: Gitu Pak Iwan, mohon solusinya monggo nih. Jangan sampai Bu Umi penasaran.
1: Iya penasaran kalau mau ke Kemayoran jauh banget buat tengok. Ya. Kalau dianterin sini tinggal bayarkan enak Pak Iwan. Siap. Mudah-mudahan ada solusinya. Amin. Saya bisa pesan.
0: Nanti Pak Iwan lagi ngetik, kita bacain dulu yang lain ya. Ada Babe Sadli di Sawah Dalam. Babe Sadli di Sawah Dalam nih. Bu Umi, semoga sehat selalu dan selamat pagi, semangat ya.
1: Amin, selamat pagi Babe Sadli. Terima kasih, sehat selalu sekeluarga Babe.
0: Iya, baik. Terus kata Ibu Tami, Limo Depok. Assalamualaikum Bu Umi, apa kabar? Tentu sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah, sehat Bu Tami. Bu Tami juga sehat selalu. Oke, lanjut. Bisa ketemu.
0: Lanjut lagi Kak Kujo di Lamendau. Pagi Bu Umay, salam sehat selalu dan tetap semangat J. Ceritanya seru. Amin. Dan semangat berapi-api. Maaf sarapan apa tadi? Terusin MBG-nya apa aja katanya. Isi MBG-nya.
1: Nah, itu tadi adanya pagi baru ayam goreng sama telur. Belum ada sayur.
0: Alhamdulillah.
1: Sayurnya siang. Iya. Jadi itu sebelah juga ada soto Lamongan. Saya dikasih teleponnya. Jadi kalau mau beli nggak usah ke situ, telepon aja dianterin ke sini.
0: Oh gitu, alhamdulillah. Ini MBG-nya datang setiap jam berapa Bu Umi?
1: Jam 10 pagi. Jam udah 10 nyampe pagi sini. Ya,
0: jadi
1: bawain
0: jam 10. Iya, jam 10 itu bisa dibilang antara sarapan sama makan siang tuh jadinya brunch.
1: Iya. Apa-apa deh. Kalau saya buat siang Bang Wawan, soalnya saya kalau sarapan kan jam 6 pagi.
0: Siap. Oke. Iya. Gitu. Terus Kak Kungjo kata
1: ini, iya Sabtu Minggu kayaknya libur cuma sampai Jumat.
0: Enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Oke. Iya. Kak Kungjo bilang nih, "Eh Bang Wawan, kalau tolong kirimin foto gado-gadonya Bang Iwan." Ya, udah sebulan lalu beliau ngirimnya. Ya, coba langsung berhubungan sama Pak Iwan. Ini minta tolong difotoin nih katanya Pak Iwan Santoso nih ke Bu Umi. Boleh Bu Umi COD, boleh deh Bu, kata COD. Ayo.
1: Ya. COD gimana, Bang Wawan?
0: COD bayar di tempat. Jadi dimasak. Iya. Bu Umi mau catat nomornya Pak Iwan? Pak Iwan gimana, mau catat nomornya Bumi atau gimana enaknya?
1: Pak Iwan dulu aja ya. Saya belum nyari ballpoint, repot ini nyarinya ya.
0: Jadi gimana? Ya. Nomor Bumi piro? Berapa?
1: 0812.
0: 0812.
1: 1099. 5141.
0: Oke, saya Wawan ulang ya. 0812 1099 5141 ya.
1: Ya, betul.
0: Baik. Gitu. Siap.
1: Ya, saya tunggu Pak Iwan. Siap. Kalau ada lontongnya pakai lontong tambah enak.
0: Ya, nanti ini Pak Iwan udah ada nih nomornya. Langsung nanti Pak Iwan abis ini telepon Bu Umi langsung ya. Karena Bu Umi lagi ini lagi ngidam.
1: Ngidam. Udah latihan ngidam gaduh-gaduh.
0: Iya, ngidam dalam konotasi keinginan biar terrealisasi. Ngono ya.
1: Iya.
0: Siap deh.
1: Di sini ada, tapi ya begitu gitu aja. Nah, saya mikir wah enak tempat Pak.
0: Insyaallah. Pokoknya
1: saya datang sendiri.
0: Jangan kejauhan, nanti biar COD aja nanti koordinasi ya. Oke.
1: Iya. Baik. Terima kasih
0: Pak Wawan. Sama-sama,
1: Bu. Terima kasih Pak Iwan. Okay. Semoga bisa nyambung. Salam buat semua khusus Bang Wawan. Hati-hati kalau pulang. Baik. Terima kasih. Iya. Bang Wawan dekat itu ya komplek Dewa Kembar.
0: Saya di Dewa Kembarnya Bu.
1: Oh di situ.
0: Kenapa?
1: Saya dulu pernah lewat aja tuh pas diajak suami.
0: Oh ya.
1: Mau ke laut. Diajak ke laut.
0: Oh jadi Bu Umi kesono cuma ke laut aja gitu ya?
1: Iya, ya belum kenal Bang Wawan. Macet banget. Kolet macet.
0: Aduh, banyak transformernya di sono Bu Umi. Ya udah.
1: Iya. Siap. Iya, udah. Terima kasih sehat selalu ya Bang Wawan.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pasti itu tadi Bu Umi ya, menutup perjumpaan kita. Terima kasih untuk Abang Poncang Cinyak Babe yang memberikan warna dan ikut merespon kaitannya dengan tema kita kali ini berkaitan dengan perubahan. Yang pasti perubahan mau enggak mau akan hadir dalam diri kita. Kalau ingin kita pengen berubah yang lebih baik lagi, pastinya insya Allah kita sendiri yang tahu kepentingan dan keperluan kita akan perubahan itu sendiri. Ya, oke. Mas Haris, FND di Yogyakarta. Waduh, berat tuh temanya Bang Owen, Abang Dermawan Ismail. Oke, gak usah berat-berat, tergantung cara kita menyikapinya aja. Mas Haris, matur nuwun Mas Haris ya. Oke, sudah merespon di akhir perbincangan ya. Oke, matur nuwun untuk Kakung dan Uni Linda juga. Oke. Iya, nanti saya coba kasih kirim nomornya juga biar mungkin Uni Linda pun juga. Lah, bukan Uni Linda udah tahu nomornya Bu Umay. Nah, oke. Ya udah nih aku kasih ya. Oke. Siap, baik. Kalau begitu, mudah-mudahan bisa saling berhubungan, bersilaturahmi. Ya, oke. Dan pastinya jaga silaturahmi. Seperti halnya Ae pun juga. Iya, siap. Abis ini udah ada siap-siap dah tuh ya Bang Noel ya. Yang pastinya nanti ada tema yang tematik. Pokoknya tunggu aja ya Bang Noel ya.
2: Betul.
0: Siap.
2: Kita nanti ditunggu buat
0: ditunggu
2: kehadirannya Abang Pok.
0: Kehadiran yoi, kudu dong ya, harus ramaikan persilatan kita.
2: Nah, itu
0: dia silat. Yang pasti dikasih clue dong dikit.
2: Kasih clue memperingati.
0: Memperingati.
2: Jadi hari ini kita memperingati
0: titik-titik. Nah, pokoknya dia. Cari dah tuh di nah. Google. Ada beberapa hari. Pokoknya kasih clue dikit aja. Membuat kita
2: apa itu? Harus selalu happy.
0: Itu dia clue-nya udah begitu aja dah tuh ya. Siap deh.
2: Tungguin
0: baik.
2: Tungguin aja dah ntar dah.
0: Tungguin ya. Aja paranin aja deh ya Bang Noel ya. Oke Bang Noel udah siap. Kopi udah 2 gelas.
2: Biar melek gitu ya.
0: Biar melek abis dah.
2: Abis begadang.
0: Yoi abis masuk lamem ya.
2: Nah,
0: yoi mantep baik. Nyongannya orang kapok-orang kepenak ya.
2: Nah.
0: Oke baik. Bang Noel sehat selalu ya.
2: Siap.
0: Oke itu dia tadi Bang Noel ya. Ezekiel. Ezekiel Noel. Ya. Yeah, oh my god. your name is very beautiful.
2: Kayak kenal baru kemarin aja.
0: Lah linyong kok priwe sih? Ya edah, ujuk dah ya. Oke, okay. Nanti sama Bang Yehaskel Noel ya, Bang Noel yang pasti sampai dengan jam 15. Oke, okay, itu gitu aja deh. Akhirnya Aye Bang Wawan kudu pamit. Mohon maaf nih apabila ada salah-salah kata ya. Lisan ini kadang suka lemes mulutnya, salah-salah ucap. Mohon maaf ya. Sehat selalu untuk Abang Noel dan juga pendengar semuanya dimanapun berada. Ya, kudu pamit Bang Wawan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa lagi. Bye bye. Bye bye. Oke.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Tirudan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Fianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Yeri Susan.
11: Saya Jira Yud.
12: Saya Jelita Jeli.
13: Saya Irene Kea.
14: Saya Mala Agata.
0: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: mana?
1: Duit logam ini.
2: Duit kerokan. Duit kerokan. Duit kerokan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinya Babe, ketemu lagi nih kita ya. Setelah tadi malam begadang inyong-inyongan kata Bang Wawan. Iya, ketemu lagi di siang hari ini di Jakarta Punya Cerita ya Bang Po ya. Gimana kabarnya? Semoga pada sehat semua ya Bang Po ya. Biar menikmati weekend ini dengan tenang dan juga dengan kondisi sehat dan bahagia tentunya ya. Dan untuk di hari Sabtu 8 Agustus ini ya Bang Po ya, ini ada sedikit berbeda nih sama weekend-weekend biasanya nih. Di siang hari ini kita bakal kedatangan tamu nih ya Bang Po ya, yang dari seorang kurator gitu ya. Wah, berat banget ya, seorang kurator. Di hari Sabtu ini, weekend gini ya, kita bakal ada pembahasan yang cukup menarik. Tentunya masih berkaitan dengan bulan kemerdekaan kita di bulan Agustus ini, yaitu terkait dengan pameran sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia, harapan dan kenyataan, bersama dengan Pak Erwin Kusuma, kurator pameran 124 tahun Bung Hatta. Nah, itu dia. Kita bakal ngobrol-ngobrol aja santai di siang hari ini untuk membahas terkait dengan pameran sekitar proklamasi. Dan buat Abang Po mungkin ya yang tertarik buat pembahasan mengenai sejarah, mengenai proklamasi juga bisa, atau mengenai kemerdekaan Indonesia juga bisa, mau tanya-tanya boleh banget langsung aja di 0812-1124-928. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu nih Jakarta dari Lalail Manino ya. Kepleset-pleset dah tuh.

0: Jakarta.
1: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
2: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
1: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
2: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
1: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
2: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendles ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
1: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
2: Bener, Sophia.
1: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
3: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.

0: Perompat FM, suara budaya Jakarta. Balik lagi bareng Aye, Bang Noel Dimari. Dan tentunya seperti janji Aye tadi ya, Bang Po ya, untuk di hari ini agak beda gitu. Kita akan ngobrol mengenai sejarah nih ya, Bang Po ya, dan juga mengenai tentunya di bulan kemerdekaan kita di Agustus ini. Kita kedatangan tamu spesial untuk hari ini, yaitu ada Bapak Erwin Kusuma sebagai kurator pameran 124 tahun Bung Hatta. Kita langsung sapa aja. Gimana kabarnya Bang Erwin? Alhamdulillah baik ya. Oke. Iya. Dan untuk mengenai tentang tema kita di siang hari ini, yaitu pameran sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia, harapan dan kenyataan. Tapi mungkin sebelum masuk ke tema ya, Pak Erwin, kalau boleh tahu latar belakang dari Pak Erwin sendiri seperti apa sih sebenarnya?
1: Ya, selamat pagi. Saya latar belakangnya sejarawan.
0: Sejarawan,
1: ya,
0: oke.
1: Saya lulus dari jurusan sejarah Universitas Indonesia.
0: Oke,
1: iya. Kemudian bekerja menggeluti dunia pameran sejarah, mengkurasi museum. Nah, sekitar itulah. Sekitar
0: mengkurasi museum. Ya. Mungkin banyak juga nih Abang Po yang belum tahu apa sih kurasi itu.
1: Jadi kalau membangun museum, membangun pameran itu ada konten yang dibangun itu ya.
0: Konten yang dibangun.
1: Ada konten yang disampaikan, bentuknya grafis, bentuknya film dokumenter. Nah, kurator itu yang menentukan alur cerita, kemudian bagaimana ceritanya disampaikan.
0: Okay.
1: Apakah lewat patung, replika, lewat benda-benda, apakah lewat teks.
0: Jadi di museum kan biasanya kita di dalam satu lorong itu kan belok kanan belok kiri, itu tiap pajangan pasti ada kaitannya, ada alur ceritanya gitu ya. Jadi kurator itu yang menentukan.
1: Kurator yang menentukan cerita dari
0: ruang
1: museum itu,
0: tema
1: pameran museum itu.
0: Okay deh. Dan kurator pameran 120 tahun Bung Hatta. 124 tahun, maaf. Bung Hatta ya. Dan untuk saat ini Pak Erwin sendiri di yayasan sebagai apa kalau boleh tahu?
1: Jadi saya diperbantukan untuk menjadi peneliti di Yayasan Hatta gitu. Karena waktu yayasan ini mengaktivasi kembali Muhammad Hatta, proklamator dan wakil presiden pertama Republik Indonesia, kami lebih meng-highlight pada koleksi literatur, kemudian arsip teks, arsip foto-foto yang dimiliki oleh yayasan. Itu kami pilih, kami pilah benda-bendanya Bung Hatta. Kalau terkenal cerita apa Bung Hatta tidak mampu membeli sepatu Belly, itu kami punya kisahnya dan punya yayasan punya koleksinya gitu.
0: Latar belakangnya cerita
1: tersebut
0: lengkap tuh ya, dan benar-benar benar-benar asli gitu, cerita asli itu. Bukan hanya dari katanya-katanya tapi ada bukti bendanya juga.
1: Itu yang kami highlight, kami coba sampaikan ke masyarakat sebagai edukasi tentang sosok dan pemikiran Bung Hatta. Gitu kira-kira.
0: Okay deh, siap. Dan mengenai yayasan Bung Hatta nih, yayasan apa? Mohon maaf,
1: yayasan
0: lengkapnya. Yayasan Hatta.
1: Hatta Foundation.
0: Hatta Foundation. Itu berdirinya tahun berapa kalau boleh tahu?
1: Saya kurang tahu detailnya, tapi mengaktivasi itu kami mengaktivasi kembali sekitar 2023 ya.
0: 2023.
1: 2022-2023.
0: Oke, berarti setelah COVID benar ya. Oke, berarti baru aktif kembali untuk mengadakan pameran, mengadakan
1: sempat sebelum COVID itu launching begitu, kemudian COVID terhenti, baru kita aktivasi kembali setelah COVID.
0: Kalau boleh tahu, ini kan pameran ya, dan di pameran biasanya kan memang ada peminatnya sendiri. Nah, untuk peminat dari sejarah mengenai Bung Hatta ini seperti apa sih kalau boleh tahu?
1: Ya, pertama pameran ini kalau bisa saya sampaikan, ini pameran yang unik karena pameran yang berada di makam, di area makam.
0: Taman, di makam?
1: Ini kami berpameran itu di Taman TPU Tanah Kusir.
0: TPU Tanah Kusir.
1: Di TPU Tanah Kusir itu ada satu bagian paling depan itu Taman Makam Bung Hatta. Taman Makam Proklamator Bung Hatta yang kami di Taman Makam itu ada area masjid, ada area selasar gitu, terus ada area pendopo yang kami gunakan pameran. Jadi ini pameran, saya kira pameran pertama di Jakarta yang menggunakan makam sebagai lokasi pameran.
0: Lokasinya ada di makam ya, unik juga ini.
1: Walaupun di selatan Jakarta,
0: tapi
1: ada di area makam.
0: Di area makam ya. Dan itu biasanya udah diadakan berapa kali untuk pameran ini?
1: Alhamdulillah ini tahun ketiga.
0: Ini tahun ketiga.
1: Ya, jadi biasanya kami mengaktivasi makam Bung Hatta, quote and quote, itu adalah di hari beliau wafat, itu di 14 Maret.
0: 14 Maret, oke. Okay.
1: Terus kemudian ada hari lahir 12 Agustus.
0: Iya, oh besok berarti ya di
1: berarti
0: hari
1: 12 Agustus ini adalah momen hari lahir Bung Hatta.
0: Gitu. Berarti wafatnya ada pameran sendiri, betul, hari lahirnya pun ada sendiri.
1: Kalau di wafat biasanya kami berziarah, kemudian ada aktivasi kecil, berziarah bersama, doa bersama, hanya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau di hari lahir, karena spesial dan momentumnya ini berurutan dengan 17 Agustus dengan
0: hari kemerdekaan. Oh iya, benar-benar.
1: Jadi
0: benar.
1: Banyak orang yang mengambil momentum Agustusan itu dengan antara lain berziarah ke makam
0: Bung Hatta
1: dan antara lain di makam Bung Hatta di Tanah Kusir gitu mas.
0: Oke, jadi memang cukup menarik dan ternyata memang banyak ya yang ziarah dan melakukan.
1: Ternyata banyak ya.
0: Dan kalau boleh tahu, apakah ini memang berdasarkan dari inisiatif dari mungkin komunitas kah atau mungkin inisiatif dari keluarga kah, keluarga dari Bung Hatta untuk mendirikan Yayasan Hatta ini atau Hatta Foundation?
1: Yayasan Hatta ini inisiatif dari keluarga.
0: Inisiatif dari keluarga
1: justru ya. Selama ini banyak yayasan yang menggunakan nama Bung Hatta.
0: Betul.
1: Atau lembaga yang menggunakan nama Bung Hatta, kadang-kadang tidak terrelasi langsung dengan dengan
0: keluarga.
1: Hanya minta restu, hanya apa, ya kita mengetahui tapi kita nggak ikut cawe-cawe.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau Yayasan Hatta ini memang inisiatif dari putri-putri Bung Hatta.
0: Bung Hatta ya.
1: Gitu, ada Bu Mutia, ada Bu Hali, Bu Gemala dan Bu Halida.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Ketiga beliau inilah yang apa meminta kami untuk mengaktivasi yayasan. Kemudian inisiatifnya banyak sekali, nggak hanya pameran. Nah ini pameran dalam rangka Harla Bung Hatta ini salah satunya aja, salah satu aktivasi yang kami lakukan.
0: Oke, selain berarti selain hari ulang tahun ada apa lagi itu?
1: Biasanya di agenda yayasan itu selain tahun lalu kita berpameran dengan Arsip Nasional, berpameran dengan Bank Indonesia Museum ya.
0: Museum Bank Indonesia.
1: Juga ada yang rutin itu adalah Sekolah Pemikiran Bung Hatta.
0: Sekolah Pemikiran Bung Hatta.
1: Ya, ini kan tema-tema yang serius ya
0: pemikiran. Betul, berat sekali ini kayaknya ya.
1: Kalau pameran ini siapapun bisa berkunjung. Warga
0: terbuka
1: Jakarta,
0: untuk umum. Oke.
1: Okay. Ya kan sambil berziarah, kan sekarang wisata ziarah juga marak ya.
0: Betul, iya.
1: Gitu ada banyak komunitas wisata ziarah.
0: Oh, lokasinya ya. Untuk apa tadi pemikiran Bung Hatta tadi ada di makam TPU Tanah Kusir juga.
1: Kalau SPBH itu bekerja sama dengan penerbit LP3IS.
0: LP3IS, ya, oke.
1: Itu biasanya berada di kampus atau di tempat-tempat lain. Hanya saja yang aktivasi apa makam ini pameran ini.
0: Gitu. Oh pameran ini, oke. Okay. Itu kalau boleh tahu misal nih dari Abang Po dan pendengar mau bergabung dan penasaran mengenai Bung Hatta dan juga mengenai program pemikiran tadi, kira-kira kalau mau bergabung ada biaya pendaftaran atau enggak?
1: Tidak ada.
0: Tidak
1: dan,
0: ada
1: dan
0: ya.
1: Dan kami yayasan sih tidak merekrut keanggotaan ya, hanya apa relawan kalau misalnya ada acara-acara seperti ini, relawanship-nya ya dibuka gitu.
0: Oke, okay, berarti benar-benar terbuka untuk umum, gratis dan kita diskusi bersama.
1: Betul,
0: di situ.
1: Kami hanya menyampaikan sosok Bung Hatta yang harus semakin dikenal ya, karena banyak misleading nih. Misalnya begini, proklamator itu kan atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Itu banyak generasi muda ya yang mengira Soekarno Hatta itu satu orang.
0: Satu nama ya.
1: Benar.
0: Itu kan iya.
1: Itu yang antara lain yang pengen kita
0: luruskan gitu ya, biar generasi muda juga enggak misleading juga dan betul. Tahu tentang sejarah bahwa ini tuh proklamasi dikumandangkan sama dua orang.
1: Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta.
0: Itu dia buat Abang Po yang mungkin tertarik dengan sejarah ya dan pengen tahu kira-kira informasi yang banyak beredar di masyarakat sekarang tuh udah benar atau belum sih?
1: Betul.
0: Gitu ya. Oke deh. Dan untuk pameran ini besok kira-kira berdasarkan tahun-tahun lalu apakah setiap tahunnya ada peningkatan peminat atau lumayan agak sulit nih, karena kan generasi muda ya, namanya mungkin Gen Z, Gen Alpha gitu kan, agak susah kalau untuk disuruh mengenal tentang sejarah kita, mengenal tokoh-tokoh bangsa kita dan sebagainya. Kira-kira gimana untuk?
1: Kalau di tahun pertama itu kami memulai kerjasama dengan sekolah.
0: Oke.
1: Jadi sekolah-sekolah di sekitar Tanah Kusir itu kami ajak untuk berkunjung. Jadi kita bekerja sama dengan sekolah, dengan Bapak Ibu guru, mengajak siswa-siswinya untuk berkunjung ke pameran dengan tema kepahlawanan Bung Hatta.
0: Kepahlawanan Bung
1: Hatta. Jadi tiap tahun kami mengusung tema yang berbeda gitu. Tahun pertama itu karena baru meng-highlight arsip dengan yang apa, dengan model yang sangat sederhana sekali waktu itu, hanya foto-foto Bung Hatta yang jarang terpublish gitu kan. Terus menyampaikan biografi ringkasnya dengan cara pakai kartun atau apa. Itu tahun pertama.
0: Menggunakan kartun.
1: Ya, kita gambar Bung Hatta sosoknya melalui media kartun.
0: Oh iya.
1: Supaya
0: iya.
1: Anak-anak
0: tertarik juga ya.
1: Gitu. Itu tahun pertama begitu. Terus menghadirkan sekolah-sekolah di sekitar Tanah.
0: Sekolah-sekolahnya ini berarti dari SD kah, SMP, ya, SMA?
1: SD, SMP, SMA.
0: Oh, semua. Ya, oke.
1: Okay. Jadi kita kurasi berapa sekolah gitu yang semampu kami saat itu ya. Itu, dan sekolahnya yang berkenan, karena kita tidak menyediakan apa-apa. Tidak menyediakan transportasi, tidak menyediakan apapun lah. Pokoknya kami hanya menyiapkan ruang, menyiapkan guide kalau seandainya pada mau datang ke pameran itu. Itu tahun pertama.
0: Tahun pertama.
1: Tahun kedua kami mengangkat tema itu orang-orang atau tokoh-tokoh perintis Indonesia yang tidak mau dimakamkan di tanah makam pahlawan, tapi mereka memilih dimakamkan bersama Bung Hatta di Tanah Kusir. Gitu.
0: Okay. Nah,
1: itu karena kalau nanti Bapak Ibu semua, adik-adik ya, kalau ke Tanah Kusir, ke makam Bung Hatta, nanti di sebelah taman makam Bung Hatta itu ada banyak tokoh pahlawan yang ada di buku sejarah itu. Ya kan, yang kita kenal. Misalnya ada Buya Hamka, ada Mr. Muhammad Rum, ada Syafruddin Prawira Negara.
0: Nah, ini kan berarti kan sejarawan-sejarawan yang mungkin jarang banget nih masuk di buku pelajaran sekolah
1: ada
0: nih.
1: Kiai Haji Syaibuddin Zuhri.
0: Nah, itu ya juga kan? Belum pernah dengar tuh kita.
1: Ada Kapolri pertama RS Sukanto.
0: Oh,
1: itu semua dimakamkan di area yang sama dengan Bung Hatta. Karena mereka wafat setelah Bung Hatta, dan Bung Hatta itu pionir. Sosok pahlawan yang tidak mau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, tapi dia berwasiat dimakamkan di Jakarta, Kota Proklamasi. Karena beliau sangat bangga dengan itu, Jakarta itu Kota Proklamasi. Dia ingin dimakamkan di Jakarta, dan dia memilih untuk tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Tapi bersama rakyat umum.
0: Umum ya, jadi satu gitu lah ya.
1: Itu di Tanah Kusir lah dipilihkannya. Ini banyak kemudian kemauan Bung Hatta ini untuk dimakamkan bersama rakyat ini banyak diikuti oleh koleganya, sesama pahlawan nasional, sesama tokoh-tokoh pendiri bangsa yang saya sebutkan tadi. Nah, sehingga tahun lalu itu kami semakin mengaktivasi lagi ini makam Tanah Kusir, dan semakin banyak orang yang penasaran selain datang ke makam Bung Hatta untuk berziarah,
0: ada juga makam-makam yang lain yang dia sejawat Hamka, lah ya.
1: Buya Hamka mana, Sujat Moko mana, Syafruddin mana, pada nyari itu.
0: Dan gitu. Itu dijabarkan semua di pameran bahwa sejarahnya begini ya, gitu ya.
1: Itu tema tahun lalu, dan baru yang tema yang tahun ini sekitar proklamasi. Kami meng-highlight tema-tema apa yang terjadi sekitar proklamasi, apa yang pernah dikisahkan Bung Hatta gitu sekitar Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Oke, sekitar proklamasi. Ini berarti kejadian-kejadian yang terjadi ketika masa-masa proklamasi akan dibacakan begitu.
1: Ya, betul.
0: Oke.
1: Itu sampai kan kita ini ya, Bapak Ibu semua ya, abang-abang semua ya, adik-adik pasti ingat peristiwa penculikan Rengas Dengklok.
0: Betul, itu ada di sejarah kita di sekolah, pasti betul, diajarkan juga.
1: Pasti diajarkan.
0: Betul,
1: kalau
0: betul.
1: Sebelum cerita ke zaman Jepang, setelah zaman Jepang menuju ke kemerdekaan, ada cerita penculikan Rengas
0: Dengklok.
1: Nah, itu antara lain yang Bung Hatta pernah bercerita, bertutur langsung tentang peristiwa penculikan Rengas Dengklok ini menurut sudut pandang beliau.
0: Sudut pandangnya Bung Hatta. Betul. Ini yang kayaknya belum pernah nih diceritakan ya, di mana-mana gitu ya.
1: Jadi nanti yang penasaran, pengen detail soal ini, nah, bisa itu dia datang ke pameran kami.
0: Ya. Langsung aja di tanggal 12 ya?
1: Tanggal 12 sampai 17 Agustus.
0: Oh, 12 sampai 17 Agustus. Ya. Pas hari kemerdekaan.
1: Betul.
0: Berakhirnya.
1: Jadi boleh yang sambil setelah upacara, ya kan? Setelah upacara 17-an di sekolah di mana, silakan dilengkapi dengan berziarah ke
0: Betul.
1: Bung Hatta dan menyaksikan pameran itu terakhir di tanggal 17.
0: 17 itu ya. Gitu. Oke, deh. Jadi nyambung tuh habis upacara tentang kemerdekaan, dilanjut lagi mengenal lebih dalam mengenai sejarah proklamasi. Itu dia. Dan untuk temanya kan pameran sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia, harapan dan kenyataan.
1: Betul.
0: Harapan kan dan kenyataan ini korelasinya mungkin agak ini ya, agak apa namanya, agak berkesinambungan gitu ya, harapan dan kenyataan. Tapi kalau boleh tahu nih mengenai sejarah Bung Hatta, antara harapan dan kenyataan yang beliau sampaikan itu apakah udah ada yang terwujud atau ada yang belum dan sebagainya? Nah, itu
1: sebelum
0: gimana?
1: Saya apa sampai ke jawaban itu, jadi dalam pameran ini kami ini kan selalu meneliti ini, meneliti melihat koleksi-koleksi mana yang sudah dipamerkan, mana yang belum. Nah, di tahun ini waktu kita mencoba fokus ke sekitar proklamasi ini, ternyata Bung Hatta ini mempunyai beberapa tulisan yang ditulis dan yang dipidatokan itu di hari-hari awal kemerdekaan.
0: Okay.
1: Itu satu. Itu kami anggap sebagai tulisan-tulisan yang sifatnya harapan.
0: Harapannya
1: waktu
0: itu ya.
1: Waktu mengujudkan kemerdekaan itu harapannya apa gitu kan. Itu ada tiga tulisan yang nanti kami pamerkan.
0: Oh, dijabarkan di pameran nanti. Ya, oke.
1: Okay. Nah, kemudian kami juga menemukan di tahun 1970, Bung Hatta ini kan alhamdulillah tokoh yang umurnya panjang, usianya panjang.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi kalau dari tiga kawan ya, tiga berteman, tiga bersahabat, jadi Soekarno, Hatta, dan Sultan Syahrir.
0: Sultan Syahrir, ya.
1: Kan? Wakil Perdana Menteri pertama, itu kan, yang selalu beriringan ini bertiga ini dari mulai zaman pergerakan. Ini Sultan Syahrir wafat duluan tahun 67, ya kan? Kemudian Bung Karno tahun 71 atau 72 gitu. Bung Hatta ini 82 baru wafat.
0: Oh, paling lama ya.
1: Paling lama, sehingga mungkin kesempatan untuk melakukan refleksi terhadap harapan proklamasinya tadi itu, beliau sempat merasakan sampai periode pemerintahan Soeharto, Orde Baru ya kan.
0: Oke.
1: Dan kenyataannya tuh dia udah lihat juga
0: harapan yang mungkin saat hari H proklamasi. Betul, dan juga dia menjalani. Betul. Ketika harapan tersebut dijalankan gitu ya.
1: Dijalankan oleh pemerintahan Soekarno, oleh pemerintahan Soeharto juga. Ini kenyataan bagi dia waktu itu. Ini dia tuliskan.
0: Okay.
1: Beliau tuliskan dan kami akan meng-highlight juga.
0: Dijabarkan
1: juga di periode itu. Terus ada pesan-pesan Bung Hatta tentang kenyataan yang terjadi, ya kan? Itu yang saya pikir masih relate dengan hari ini gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini kalau mau tahu ini
0: menarik banget.
1: Nah,
0: itu dia ya, nggak bisa dibocorin di sini. Ntar nggak ada yang datang. Itu dia. Nanti itu buat Abang Po dan pendengar semua yang penasaran mengenai sejarah dan juga harapan serta ini yang paling menarik, harapan dan kenyataan dari Bung Hatta itu sendiri. Betul. Ya, yang mengalami masa-masa proklamasi, ngalamin juga masa-masa pemerintahan di Soeharto juga gitu ya. Menarik banget nih. Dan mengenai untuk proklamasi juga ya, kita kan di untuk di proklamasi ataupun di hari kemerdekaan tahun ini, kira-kira dari yayasan sendiri apakah acaranya mengenai pameran saja atau ada acara lain mungkin ya untuk memperingati 17 Agustus ini?
1: Biasanya kalau bersama pemerintah resmi, iya, itu ibu-ibu kami itu datang ke perayaan di Istana Negara untuk 17 Agustus ya, proklamasi. Nah, sehari sebelumnya itu ada pawai bendera ya kan, itu biasanya dari Museum Naskah Proklamasi, ya itu biasanya kami juga dilibatkan di situ gitu secara individu ini ya, putri-putri Bung Hatta ya gitu. Nah, cuman di pameran kali ini, pameran di Tanah Kusir kali ini, yang tadi saya bilang kami menemukan pidato dan tulisan awal Bung Hatta di awal kemerdekaan, kami juga mengadakan lomba cosplay dan membaca, gak hanya cosplay baju yang menyerupai
0: pakaian, ya,
1: Bung Hatta, tapi juga peserta diharapkan membaca salah satu dari naskah yang kami sediakan.
0: Oke, gitu. Dengan gaya Bung Hatta
1: dengan
0: tentunya ya.
1: Dengan gaya Bung Hatta atau dengan apapun, tapi target kami adalah bagaimana pidato ini, tulisan-tulisan ini itu bisa disampaikan lagi, diucapkan lagi.
0: Kembali. Dan tentunya yang mengcosplay pun pasti meresapi itu, juga meresapi isi itu, dari naskah tersebut ya.
1: Menghayati
0: gitu, pasti itu dia. Oke.
1: Okay. Ada lomba cosplay yang nanti pendaftarannya akan ditutup di tanggal 12 Agustus gitu.
0: Pendaftarannya ditutup tanggal 12 Agustus. Ya, oke. Okay. Untuk cosplaynya sendiri di hari?
1: Di tanggal 15 Agustus.
0: Tanggal 15 Agustusnya. Oke. Ya, oke okay. Gitu. Okay deh, siap. Nah, mungkin banyak juga nih abang pak yang udah tertarik buat buat ikutan besok di pameran tersebut. Tapi kira-kira dari yayasan sendiri ada nggak sih sosial media ataupun website gitu yang untuk mengakses informasi-informasi ataupun sejarah ataupun kegiatan lah, kegiatan ya, setiap kegiatan rutin gitu.
1: Kami ada Instagram yang sangat aktif sekali gitu ya. Itu Instagram kita Yayasan Hatta gitu.
0: Yayasan Hatta.
1: Yayasan Hatta. Pengikutnya udah 3000-an,
0: wow,
1: hampir 4000. Jadi kalau warga Jakarta, Bapak Ibu, adik-adik semua mau follow ya Instagram kami Yayasan Hatta, boleh sekali gitu. Nah, dari disitulah semua program, semua progres ya kan, terus konten-konten sejarah biasanya kami unggah gitu.
0: Unggah ya, di situ ya. Gitu. Oke. Dan untuk Yayasan Hatta sendiri ini kan berarti kan ada ada strukturnya sendiri ya untuk Yayasan Hatta ya.
1: Iya.
0: Apakah untuk kepengurusannya itu aktif untuk melakukan semua kegiatan, aktif untuk menarik kaula muda untuk bisa belajar sejarah lagi dan sebagainya lah. Untuk Yayasan Hatta ini apakah ada hal semacam itu untuk bisa menambah anggota keanggotaan mungkin ya, atau mungkin hanya sekedar ketika ada kegiatan aja kita terbuka untuk siapapun datang untuk belajar tentang sejarah atau bagaimana?
1: Ya, kami sementara untuk keanggotaan ya kan, kepengurusan itu apa yang ada hari ini gitu.
0: Iya.
1: Itu direkturnya ada Bu Halida Nuria Hatta, putri ketiga Bung Hatta.
0: Bung Hatta.
1: Gitu, ada sekretaris, ada bendahara, ada program officer sementara begitu. Pembinanya itu ada antara lain ada ketuanya Ibu Mutia, itu putri pertama gitu kan.
0: Putri pertama.
1: Itu ada Gustika juga, ada Prof. Sri Edi Suwasono gitu kan. Pengawas itu ada Bu Gemala, putri ketiga. Nah, sementara struktur ini begini, cuman kami memang banyak melibatkan melibatkan orang-orang banyak untuk memahami Bung Hatta, mengenali pemikirannya dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Misalnya begini, misalnya kayak yang tadi saya sebut sekolah pemikiran Bung Hatta itu untuk yang memang akademisi, untuk orang-orang dewasa, anak kuliahan gitu ya.
0: Yang betul-betul pengen mendalami.
1: Mendalami secara jadi kebetulan ini dengan LP3S itu sudah ada 10 jilid buku tulisan-tulisan yang diterbitkan kembali. Ini pasar untuk memahami Bung Hatta, pemikiran-pemikiran beliau secara serius gitu.
0: Serius ya. Okay.
1: Nah, kemudian untuk yang tema-tema untuk generasi muda itu biasanya kalau ada pameran event di mana kita punya booth untuk menyampaikan booklet, untuk menyampaikan merchandise gitu ya.
0: Yeah.
1: Itu yang untuk generasi muda begitu. Dan pameran-pameran ini seperti di Tanah Kusir ini itu sebenarnya untuk meraih massa, menyampaikan gagasan dan mengenalkan kembali sosok pemikiran
0: Bung Hatta. Bung Hatta
1: itu kepada halayak yang lebih luas lagi.
0: Lebih luas lagi. Oh,
1: gitu. Secara populer.
0: Secara populer ya, supaya lebih banyak orang lagi mengenal mengenai latar belakang dari Bung Hatta tersebut.
1: Secara bersenang-senang.
0: Secara gitu bersenang-senang kan? Tentunya enggak
1: bisa selfie dengan
0: enggak sepaneng gitu ya, enggak gitu, tegang gitu ya. Belajar sejarah kan biasanya orang kalau jujur nih di sekolah dulu kita belajar yang namanya sejarah pasti ngantuk.
1: Betul.
0: Pasti. Tapi dengan adanya kita di outdoor begitu. Betul. Ya, kita belajar sejarah pastinya juga lebih menarik dan lebih bisa menangkap apa yang disampaikan gitu ya.
1: Jadi kami menggunakan media-media populer dalam berpameran yang kekinian, yang Instagramable gitu ya.
0: Instagramable.
1: Jadi
0: kita
1: berharap pengunjung itu pengunjung pameran ini bisa tertarik datang itu mengenal Bung Hatta dengan cara yang fun gitu.
0: Cara yang fun, oke.
1: Dengan cara yang bersuka cita.
0: Iya, oke deh.
1: Misalnya kita pemikiran yang anti korupsi, kita mengajak baca Bung Hatta Anti Corruption Watch itu ya kan, Bung Hatta Anti Corruption Award ya kan, baca itu mendatangkan apa, mendatangkan instruktur yang bisa mengajari anak-anak siswa itu ada semacam permainan game gitu, tapi nilainya adalah edukasi tentang anti korupsi.
0: Tentang
1: gitu.
0: Anti korupsi.
1: Nah, itu kita lakukan di selasar makam Bung Hatta gitu. Jadi ada game, ada apa. Jadi mendekatkan tema-tema yang serius itu dengan cara yang akrab dengan anak-anak
0: akrab muda. Akrab dengan anak-anak muda ya, tentunya dengan yang kekinian lah, ya, betul
1: seperti
0: ya.
1: Cosplay ini kan kami berharap
0: cosplay,
1: begitu.
0: Cosplay, iya benar-benar. Gitu. Orang-orang anak-anak zaman sekarang kan senang banget tuh ya, yang namanya cosplay, pakai ya, kostum-kostum gitu ya.
1: Kostum-kostum, pakai kaos dengan quote yang
0: quote-quote bijak, quote-quote.
1: Kami berharap berharap dengan itu tokoh sosok pokoknya Bung Hatta, gagasannya bisa tersampaikan ke generasi muda.
0: Oke, begitu ya. Jadi buat Abang Po yang tertarik nih ya, karena emang belajar sejarah tuh kadang tergantung penyampaian dan juga tergantung situasinya. Kalau situasinya membosankan ya pasti kita nggak dapat apa yang disampaikan. Tapi kalau situasinya emang menyenangkan, situasinya kita bawa enjoy, itu pasti juga kita gampang buat nangkep apa yang disampaikan. Terutama yang penting mengenai hal korupsi tadi ya. Itu kan juga penting juga buat generasi muda biar kedepannya anti korupsi gitu. Oke deh, Pak Erwin dan juga Abang Po, mungkin untuk penutupan boleh banget nih disampaikan untuk harapan kedepannya dan juga kesan-pesan mungkin yang ingin disampaikan untuk generasi muda mengenai Bung Hatta ini.
1: Ya, kami berharap dengan pameran 124 tahun Bung Hatta ini dengan tema sekitar proklamasi harapan dan kenyataan, generasi muda apa menghayati nilai-nilai kemerdekaan Indonesia, kita isi dengan hal-hal positif ya kan, kita isi dengan hal-hal yang bersifat optimis gitu ya, dengan kembali melihat apa yang dilakukan oleh para pendiri bangsa, dalam
0: betul.
1: Konteks ini adalah Bung Hatta. Beliau adalah sosok negarawan yang rajin, tidak hanya rajin membaca karena koleksi bukunya ribuan ada di rumah Diponegoro 57, tapi juga beliau mempunyai banyak karya tulis. Beliau sangat aktif menulis dan menyatakan setelah berhenti menjadi Wapres tahun 56 itu menyatakan sebagai warga negara biasa dan hidup dari menulis. Hidup dari menulis gitu. Nah, ini yang coba kami sampaikan hari ini dengan cara cosplay tadi, membacakan kembali tulisannya, membacakan kembali pidatonya, antara lain untuk mendorong kita semua generasi muda untuk kembali membaca, kembali menulis gitu ya.
0: Iya.
1: Gitu untuk benar-benar mendapat pengetahuan atau nilai-nilai yang lebih objektif gitu dari para pendiri bangsa.
0: Oke, siap. Kalau boleh nih sekali lagi disampaikan dan disounding ke Abang Po dan juga pendengar mengenai pameran 124 tahun Bung Hatta di mana dan kapan?
1: Ya, pameran 124 tahun Bung Hatta ada di Taman Makam Bung Hatta di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Kami buka di tanggal 12 Agustus, pembukaan di sore hari. Kemudian akan kami akhiri di 17 Agustus. 15 Agustus akan ada lomba cosplay.
0: Lomba
1: gitu.
0: Cosplay.
1: Kemudian detail acara bisa dilihat di Instagram kami, Yayasan Hatta.
0: Okay.
1: Nah, di situ nanti akan kami update terus tentang perkembangan pameran ini. Gitu. Silakan datang, silakan menikmati, berziarah.
0: Sekaligus belajar mengenai sejarah proklamasi. Ya. Itu dia. Terima kasih banyak Pak Erwin Kusuma ya udah menyempetin waktunya di sini. Siap dan sukses selalu buat acaranya dan semoga Yayasan Hatta bisa lebih berkembang lagi dan lebih banyak menarik generasi muda untuk belajar sejarah lagi.
1: Amin.
0: Oke deh. Baik Abang Po, itu dia tadi perbincangan kita ya dengan Pak Erwin Kusuma sebagai kurator pameran 124 tahun Bung Hatta. Dan sekali lagi ayo ingetin nih buat Abang Po yang mungkin dari tanggal 12 sampai 17 ya mungkin bingung untuk rekreasi dan juga untuk Jalan-jalan bingung mau kemana, udah belajar sejarah aja gitu ya. Barengan sama Pak Erwin Kusuma dan juga Yayasan Bung Hatta nih ya Bang Po, biar lebih belajar mengenai sejarah lagi dan tentunya mengenal sosok Bung Hatta itu seperti apa. Kalau gitu mungkin kita akhiri perbincangan hari ini, tapi jangan kemana-mana Bang Po ya, masih di sini di Prompat FM dan masih di Jakarta Punya Cerita.

0: Nan. Lu tahu kan Bu Rio yang anaknya disabilitas itu? Masa pakai disekolahin, buang-buang duit sama tenaga aja?
1: Ih, jangan gitu. Dia juga anak, punya hak yang sama kayak yang lain.
0: Yakin bisa belajar? Palingan juga kagak bakalan nyambung. Kasian emaknya, capek doang.
1: Justru karena dia anak istimewa, dia butuh belajar, butuh didampingi, dan butuh kesempatan. Pendidikan itu hak semua anak loh.
0: Hak sih hak, Nan. Tapi kan tahu kondisi juga kali.
1: Beda bukan berarti gak mampu. Banyak kok anak disabilitas yang berkembang, berprestasi, bahkan bikin orang tuanya bangga. Karena mereka diberi kesempatan, bukan dipandang sebelah mata.
0: Iya. Dari tadi kayaknya gue cuma ngeliat keterbatasannya aja, bukan masa depannya.
1: Yang mereka butuhin bukan rasa kasihan, tapi kesempatannya.
2: Setiap anak berhak belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.
3: Bang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

0: Eh Zul, lo tahu kagak? Hutan Indonesia tuh bukan cuma kumpulan pohon doang. Di dalamnya ada kehidupan yang harus kita jaga bareng-bareng.
1: Ah, Cing, hutan mah jauh dari kehidupan kita. Kan kita tinggal di kota. Yang penting kan kebutuhan terpenuhi. Lagian masih banyak hutan kan?
0: Nah, itu dia yang sering orang pikirin. Padahal hutan punya peran penting buat kehidupan kita. Udara yang kita hirup, air yang kita pakai, semuanya punya hubungan sama kondisi hutan.
1: Ya, tapi menurut Jul, masalah hutan ini terlalu jauh buat dipikirin sehari-hari. Selama masih ada hutan, Jul rasanya aman-aman aja.
0: Bukan begitu juga, Jul. Hutan punya suara yang perlu kita dengar. Ada manfaat yang perlu kita syukuri. Kalau hutan rusak, bukan cuma tumbuhan dan hewan yang kehilangan tempat tinggal. Manusia juga bakal kena dampaknya.
1: Oh, berarti selama ini Jul terlalu cuek ya? Dan nganggap masalah hutan bukan urusan kita.
0: Nah, benar tuh. Sebagai generasi muda, lu punya posisi penting dalam menjaga keberlanjutan hutan. Bukan cuma menikmati manfaatnya, tapi ikut membangun kesadaran dan mendorong lebih banyak orang untuk peduli terhadap kelestarian alam.
1: Iya, Cing. Sekarang Jul ngerti, hutan bukan cuma milik orang yang tinggal dekat hutan, tapi milik kita semua. Yuk kita jaga hutan, karena disanalah banyak kehidupan yang bergantung.
2: Eh bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono mpo.
2: Sono mana bang?
3: Ke sono, ujung sono no.
2: Ih abang udah di mari aja.
3: Lah ada apa?
2: Ih di mari bang, di mari enak nih bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: kabar berita jam 11.
1: Abang Po, Ajang Kreativitas Pemuda Jakarta atau AKPJ tahun 2026 resmi digelar di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur pada 7 hingga 9 Agustus 2026. Kegiatan yang diikuti 346 peserta dari 5 wilayah kota administrasi dan kabupaten administrasi Kepulauan Seribu menjadi wadah bagi generasi muda untuk menampilkan kreativitas, bakat, serta inovasi di bidang seni, budaya, dan juga industri kreatif. Seluruh peserta merupakan pemenang hasil seleksi berjenjang di tingkat kota administrasi dan kabupaten Kepulauan Seribu yang selanjutnya berkompetisi di tingkat provinsi DKI Jakarta. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta Ali Maulana Hakim mengatakan penyelenggaraan KPJ sejalan dengan upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang tetap berbudaya dan inklusif. Beralih ke berita yang lain, Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono membuka pameran usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Kopi Lembah Balim dan Noken Street Fashion di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Menkop RI Ferry Juliantono di Wamena Jumat mengatakan tiga kegiatan itu dikemas dengan sangat luar biasa dan merupakan rangkaian Festival Budaya Lembah Balim atau FBLB ke-34 tahun di 2026. Menurut Ferry, koperasi adalah alat perjuangannya masyarakat Indonesia, lebih khususnya Jayawijaya, Papua Pegunungan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 12.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi ya Bang Po ya, bareng aja Bang Noel di Mari. Dan tentunya masih di Jakarta punya cerita. Dan buat Abang Po mungkin yang mau update-update mengenai cuaca, mengenai lalu lintas juga boleh banget ya di 0812-1124-928. Dan dalam 1 jam ke depan kita bakal sampaikan informasi-informasi menarik seputar Jakarta nih ya Bang Po ya. Kalau tadi kita udah berbincang-bincang mengenai sejarah ya, agak berat memang Abang Po. Pagi-pagi ya udah diajak ngobrolin tentang sejarah dan perjuangan pahlawan gitu kan, pusing juga ya. Dan dari jam 11 sampai jam 12 ini kita bakal sampai informasi-informasi. Dan buat Abang Po yang mau salam-salam juga boleh banget, atau mau update-update juga boleh, cuaca ataupun lalu lintas, langsung aja di 0812-1124-928.

0: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan kita bukan keluarganya, iya gak sih?
1: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia, tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Eh, kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan, jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
0: Yaelah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din, mau bantu apa?
1: Ya bantuin apa kek, bantuan makan kagak harus selalu duit. Lo bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya, ya lo bantuin doa dah. Yang penting, ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
0: Oh gitu ya, jadi yang penting bukan jumlahnya begitu, yang penting kepeduliannya gitu kali ya?
1: Iya benar. Eh Mina, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang itu biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, itu bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
0: Wah, gue baru ngerti sekarang Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar ah.
1: Nah, itu baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman. Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.
2: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Promat FM, suara budaya Jakarta. Abang Po, di Jakarta ya, ternyata banyak banget nih pelayanan-pelayanan yang udah disediain sama pemerintah kota ataupun pemerintah provinsi. Salah satunya yaitu layanan PUSPA, Pusat Pelayanan Keluarga, yaitu merupakan inovasi layanan konsultasi publik berbasis digital yang dirancang sebagai pusat komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mewujudin keluarga berketahanan dan sejahtera. Isinya tuh di situ ya, Abang Po ya, ada konselor profesional dan berpengalaman, dan juga tersedia juru bahasa isyarat. Jadi gak usah cemas untuk konsultasi berbagai hal mengenai keluarga ya, terutama untuk parenting, mengenai anak dan remaja, psikologis klinis anak, itu juga memerlukan perlindungan khusus, dan juga kesehatan reproduksi dan kontrasepsi. Ada juga laktasi, gizi ibu dan anak, keuangan, dan macam-macam, banyak banget nih untuk daftar konsultasinya apa aja gitu ya. Jadi mungkin daripada kita cari jasa yang di luar ya, yang kita harus keluar duit sendiri, dari pemerintah provinsi udah nyediain gratis Abang Po ya. Dan Abang Po bisa ngakses layanan PUSPA ini pun di website, ada di puspa.jakarta.go.id. Konsultasi online bisa melalui Zoom, dan konsultasi offline datang langsung di Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta di ruang konsultasi lantai 1. Untuk jamnya sendiri, di hari Senin sampai Kamis itu di jam 8 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat, dan di Jumat jam 8 sampai 16.30. Jadi buat Abang Po nih yang mungkin pengen konsultasi ya, lagi ada kendala mungkin tentang permasalahan keluarga, atau mungkin ngerasa kok anaknya rasanya kok bandel banget ya, gimana caranya buat ngatasin biar anak tuh nurut, anteng gitu ya, biar kita juga senang, biar anaknya juga gak ngerasa ditekan atau gimana. Psikologis anak tuh juga penting loh Abang Po ya, biar kagak gedenya juga kagak ada rasa dendam, kagak ada rasa marah lah ya sama orang tua dan sebagainya. Itu boleh banget dikonsultasiin di PUSPA ini. Jadi buat Abang Po yang mungkin lagi ada kendala-kendala semacam itu atau permasalahan keluarga yang lainnya, juga langsung aja buat daftarin diri. Itu maksimal H-1 untuk bisa dapat layanan konseling offline melalui websitenya puspa.jakarta.go.id. Jadi mari manfaatkan layanan ini biar semakin banyak keluarga Jakarta yang mendapat bantuan tepat waktu.

0: Cerita dalam lagu. Mace Purba atau pemilik nama Sutriska Rosalia Veronica Purba adalah penyanyi asal Jayapura yang lahir pada tahun 1994. Mace Purba adalah salah seorang peserta X Factor Indonesia yang mencuri perhatian karena suaranya yang merdu banget. Walaupun kurang berhasil di ajang X Factor, Mace Purba justru lebih sukses setelah video lagu-lagu covernya viral banget nih Abang Po. Ia pun juga makin terkenal dengan lagu-lagu daerah yang ia upload di akun YouTube-nya seperti Baju Hitam, Kakak Baju Biru, Sama Menyerah, dan lain-lain. Oh iya, channel YouTube-nya udah punya banyak subscriber loh, kurang lebih 300 ribuan.
1: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

Rompat FM, suara budaya Jakarta. Bang Po, di Jakarta yang atau di jalan deh, nggak usah di Jakarta, di tempat umum gitu ya. Ketika kita ngelihat ada mungkin kejadian yang apa namanya kejadian kecelakaan lah, tabrakan lah, kemudian ada korban juga yang mungkin luka-luka, bahkan kadang nggak sampai nggak sadarkan diri ya. Itu ternyata kita nggak boleh sembarangan buat nolong nih ya Bang Po ya. Dan nggak boleh sembarangan kita nanganin. Jadi emang kudu sama ahlinya gitu yang udah belajar mengenai pertolongan pertama gitu. Karena ketika kita ibaratnya kalau biasanya orang kecelakaan atau orang mungkin lemas abis ngalamin suatu kejadian ya. Ya dalam hal ini misal kecelakaan lah pakai motor. Orangnya kegeletak tapi masih sadar tuh. Masih sadar cuman masih kayak linglung, masih kayak setengah sadar lah ya. Itu sering kali sama orang dikasih air minum, disuruh duduk langsung dikasih air minum biar tujuannya sih sebenarnya baik ya, buat biar nggak panik, biar lebih tenang dikasih air minum. Tapi justru sering kali karena kita nggak ngerti mengenai basic pertolongan pertama dalam protokol pertolongan medis itu, memberi makan atau minum kepada korban kecelakaan itu sangat dilarang, Abang Po. Alasannya nih ya, karena resiko tersedak dan paru-paru terendam tuh bisa banget terjadi. Jadi korban kecelakaan tuh kerap banget mengalami penurunan kesadaran, kayak pusing, kemudian syok, atau cedera kepala yang membuat refleks menelan tuh nggak berfungsi normal lah. Ibaratnya kalau kita nelen dan kita bernafas itu ada di dua jalur yang berbeda sebenarnya. Ada di jalur menuju ke paru-paru dan ada jalur yang menuju ke sistem pencernaan kita. Jadi kalau kita setengah sadar, nah katup yang untuk mengubah ketika kita makan masuk ke saluran pencernaan dan ketika kita nafas masuk ke paru-paru itu fungsinya mulai nggak berfungsi dengan baik lah ibaratnya ya. Jadi ketika setengah sadar kita dikasih minum, jadi katupnya itu nggak bisa menentukan nih apakah ini harus dimasukkan ke paru-paru atau harus dibuka jalur untuk ke saluran pencernaan. Jadi kalau dikasih air itu cairan juga bisa salah masuk ke saluran pernapasan atau aspirasi dan dampaknya paru-paru juga bisa kerendam cairan, micu gagal napas mendadak, cedera paru parah hingga infeksi fatal. Dan untuk apa namanya terutama untuk ketika kejadiannya cukup cukup parah ya Bang Po ya. Itu korban kecelakaan berat seringkali harus langsung masuk ruang operasi begitu tiba di rumah sakit. Ini kita ngomongin kalau emang udah parah dan harus dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan tindak operasi gitu. Dan berdasarkan aturan medis NHS atau National Health Service, pasien yang akan dibius atau dioperasi itu harus dalam kondisi nil per os atau NPO atau puasa total. Jadi kalau lambung keisi air pas pembiusan atau anestesi itu korban berisiko muntah dan muntahan tersebut tuh bisa balik kehirup ke paru-paru. Jadi hal ini bisa menunda operasi darurat yang seharusnya menyelamatkan nyawa. Dan untuk mengurangi risiko-risiko tersebut ketika di rumah sakit atau ditangani oleh ahlinya, jadi kita sebagai masyarakat umum harus tidak melakukan apa-apa itu juga penting gitu ya. Kita cukup tolong dan kita lihat kondisinya, kemudian kita juga bisa langsung telepon yang namanya layanan darurat atau call center di 112, 119 ataupun di ambulans. Kemudian kita juga bisa bantu cek kesadaran atau jalur napas, itu bisa pastiin korban itu bernapas bebas tanpa ada sumbatan yang kelihatan menyumbat leher ataupun kepala. Kemudian juga ketika kita ngelihat ada pendarahan luar, itu juga bisa kita tekan atau kita ikat area luka dengan kain atau kasa bersih supaya pendarahan juga gak makin parah gitu. Dan jaga tetap hangat dan diem, amankan area sekitar, jangan sampai asal mindahin posisi tubuh jika dicurigai ada cedera tulang belakang. Dan tetap tahan untuk tidak memberi makan atau minum apapun sampai tim medis tiba. Itu kalau kejadiannya memang udah parah dan si korban mulai kehilangan kesadaran ya Bang Po ya. Kalau memang si korban masih diajak berkomunikasi masih bisa, diajak ngobrol masih bisa, masih sadar gitu ya, itu gak masalah lah untuk dibawa, dibantu untuk bangun, dibantu untuk
bisa apa namanya, bisa bangun sendiri gitu ya. Dan tentunya ketika ada korban kecelakaan seperti itu ya, harus kita tahu kondisi dan juga harus tahu mengenai pertolongan pertama. Jangan asal, karena itu salah-salah bisa malah memperparah keadaan si korban gitu Abang Po. Jadi lain kali misal ketemu korban kecelakaan, pastiin dulu kalau beliau korbannya itu bisa bangun sendiri, ya berarti aman. Kalau masih tergeletak dan gak ada tanda-tanda pergerakan, baru deh tuh ya, dicek pernapasan, dicek segala macam, panggil tim medis dan sebagainya. Tunggu sampai tim medis datang, jangan dipindah, jangan dikasih makan, dikasih minum, karena itu bisa memperburuk nantinya ketika penanganan medis berlangsung.

0: Eh, abang po. Tahu kan ondel-ondel? Nah, iya. Ondel-ondel ini bukan cuman ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh, Abang Po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bunderan Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuman buat jaga warisan budaya Betawi aja, Bang Po, tapi juga buat mengundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.
1: Ayo Kojek Rap Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Keep

0: Eh Minah, ternyata masih ada juga ya anak yang tumbuhnya kurang maksimal gara-gara stunting.
1: Ah, stunting? Apaan tuh, Din?
0: Stunting itu kondisi pertumbuhan anak yang terganggu lantaran kurang gizi dalam waktu lama. Bukan cuma soal tinggi badan aja, tapi bisa ngaruh juga ke kecerdasan sama kesehatan anak.
1: Waduh, berarti dari kecil kudu diperhatiin nih. Jangan asal makan yang penting kenyang, begitu kali ya?
0: Nah, bener tuh Minah. Ibu hamil kudu makan makanan bergizi. Terus bayinya juga dikasih ASI eksklusif. Abis itu kasih makanan pendamping yang sehat.
1: Berarti sayur, telur, ikan, ame, buah-buahan jangan dijauhin dong.
0: Ya janganlah. Anak sehat itu investasi masa depan. Jangan lupa juga rajin cek pertumbuhan anak ke posyandu.
1: Siap, Din. Mulai sekarang gue mau makan yang sehat-sehat, yang bergizi biar badan gue sehat.
0: Lah, lu kan telat. Bukannya cegah stunting itu mah. Emang lu aja pengen cegah masuk angin. Cegah stunting sejak dini, wujudkan anak sehat dan masa depan cerah.

0: Berita jam 12.
1: Abang Po, program sistem manajemen pelayanan akta KIA dan juga kartu keluarga Dukcapil atau Simpatik Dukcapil yang diinisiasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mendapat respons positif dari warga Kepulauan Seribu. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Deni Wahyu, mengatakan layanan Simpatik Dukcapil merupakan hasil kolaborasi dengan fasilitas kesehatan untuk mempermudah masyarakat memperoleh dokumen kependudukan baik pada peristiwa kelahiran maupun kematian. Ia menjelaskan melalui program Simpatik Dukcapil, orang tua akan langsung menerima 3 dokumen sekaligus atau layanan 3-in-1, yakni akta kelahiran, kartu identitas anak, dan kartu keluarga yang telah diperbarui. Beralih ke berita yang lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah menjadikan penghijauan sebagai gerakan berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan ekologis, sosial, dan ekonomi masyarakat. Bima menyampaikan hal tersebut saat menghadiri peresmian Pusat Persemaian Sriwijaya Kemampo di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Jumat kemarin yang menjadi bagian dari upaya pemulihan ekosistem melalui rehabilitasi hutan dan juga lahan. Menurut Bima, rehabilitasi hutan dan lahan tidak cukup dilakukan melalui penanaman pohon. Upaya tersebut harus diikuti perawatan dan juga kolaborasi berbagai pihak agar memberikan manfaat ekologis serta sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Promat FM, Suara Budaya Jakarta. Baik lagi bareng saya Bang Po ya, Bang Noli Mari. Dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Dan untuk di jam 12 sampai nanti menjelang jam 13 waktu Indonesia Barat ini, kita ngomongin soal makan siang enak kali ya. Ya biasa kita kalau hari weekday gitu kan, jam istirahat kira-kira lah ya, jam 12 sampai jam 1. Itu biasanya untuk sholat, untuk makan dan sebagainya, untuk istirahat lah, isoma ibaratnya. Dan mungkin buat Abang Po di hari weekend ini ada menu spesial gitu ya, masak bareng keluarga, mungkin masak opor kah, masak rendang kah, mungkin yang spesial ya. Mungkin dalam hari ini memperingati hari spesial dalam keluarga juga biasanya masak-masakan yang jadi favorit gitu ya. Nah kalau Abang Po hari ini kira-kira makan apa nih di siang harinya, apakah beli atau masak sendiri bareng keluarga? Atau mungkin keluar bareng-bareng gitu ya, sekalian jalan-jalan mumpung weekend dan besok masih hari Minggu, jadi masih santai lah ya, belum kebayang-bayang sama hari Senin. Kecuali kalau hari Minggu tuh biasanya kalau kita liburan udah mulai sore-sore nih, kita masih di jalan gitu ya, udah kebayang tuh di pikiran ya, besok udah Senin, udah balik lagi berangkat jam 6:30, macet-macetan di jalan, aduh udah stres duluan dah ya. Baru kepikiran aja udah stres gitu, apalagi ngejalanin ya. Tapi namanya rutinitas, namanya kita cari nafkah ya Bang Po ya, kudu dijalanin dengan semangat dan juga dengan happy tentunya. Nah buat Abang Po yang mau sharing-sharing juga boleh nih ya, terkait menu makan siang di hari ini. Dan udah ada nih yang sapa-sapa juga dari Pok Siti Maisaroh di Kalianyar, Jakarta Barat. Selamat siang Bang Noel, ayo Pok Siti, istrinya Bang Haris. Siap, mau update cuaca aja nih, di Kalianyar cukup panas cuaca saat ini. Salam-salamnya boleh ya Bang Noel? Boleh, untuk Bang Noel tetap sehat selalu. Dan untuk Pak Haji Kong Dani, tetap sehat selalu ya Pak Haji. Dan untuk Bang Iwan Santoso, Bu Umi, Bu Dindin, Bang Ali Topan, Kakung Jo, dan untuk semuanya aja, tetap sehat selalu dan yang pastinya tetap semangat. Terima kasih Bang Noel, terima kasih juga Pak Siti ya, dan Bang Hari sehat-sehat selalu juga. Rezekinya semoga lancar juga dan tentunya tetap semangat. Nah itu dia. Buat Abang Po juga yang mau salam-salam atau mau itu tadi ya, sharing mengenai menu makan siang hari ini, boleh banget langsung aja di 0812 1124 928.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan ya, Dun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang deket warung tikungan depan sono, no? Ada yang jual.
0: Oh gitu. Oh iya, Dun. Kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, yang ayah tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih ama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal ama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh ama gula merah, sirup santan, ama es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Nggak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es selendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Dun, selendang mayang.
1: Ayo.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Din, tong sampah depan rumah lu banyak amat, warna-warni lagi.
1: Oh, entu. Iya, itu emang buat nisain sampah, Mine. Biar tiap jenis sampahnya masuk ke tong yang benar.
0: Lah, emang yang warna-warni itu bedanya buat apa, Anda?
1: Nih, asal lo tahu ya, yang ijo itu buat sampah organik. Kayak sisa makanan, kulit buah, ame daun-daunan. Terus yang kuning buat sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Misalnya kayak botol plastik, kaleng, kardus, kertas, ame botol kaca. Nah yang hitam itu buat sampah residu.
0: Sampah residu? Apaan tuh? Kayak nama udang aja.
1: Ya elah loh. Nih gua kasih tahu lagi nih. Residu itu sampah yang udah kagak bisa didaur ulang, kagak bisa dijadiin kompos, dan kagak bisa juga dimanfaatin lagi. Contohnya kayak popok sekali pakai, pembalut, tisu bekas, masker bekas, puntung rokok, ame styrofoam. Ngerti kagak lo?
0: Jadi jangan asal campur aja begitu.
1: Ya iyalah. Kalau sampahnya dipilah dari rumah, yang masih bisa didaur ulang kagak ikutan kotor. Lingkungan jadi lebih bersih, pengelolaan sampah juga jadi lebih gampang.
0: Iya gede, mulai sekarang gue mau pilihin dah sampah-sampah di rumah biar lingkungan kita makin bersih.
1: Bersama Pilah Sampah, lingkungan bersih, hidup lebih sehat.
2: Eh, Abang Empok, pada mau kemana sih? Ya Allah, udah dimari aja.

Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Udah diputerin campur sari ya Bang Pok, siang-siang gini bikin ngantuk gitu kan ya. Dan biasanya kalau ada campur sari, kita temennya tuh makanan-makanan yang tradisional lah ya. Mungkin itu rebus-rebusan umbi-umbian atau kacang-kacangan buat ngemil, buat temen nyantai aja di teras rumah sambil dengerin campur sari gitu kan ya. Syahdu tuh. Apalagi cuaca panas di bawah pohon sambil ngopi ambil ditemenin rebus-rebusan. Nah, kalau ngomongin soal rebusan dan umbi-umbian nih ya Bang Po ya, kemarin lagi ramai banget dibahas di mana-mana dan juga jadi trending juga salah satu umbi-umbian tradisional asli dari Indonesia, yaitu kimpul lah Bang Po ya. Kalau mungkin buat Abang Po yang belum tahu nih tentang kimpul gitu. Jadi kimpul nih salah satu jenis umbi-umbian semacam mirip-mirip kayak talas lah ya. Dan kemarin sempat rame karena ada salah satu konten kreator di sosial media tuh mendadak jadi perbincangan hingga trending topik di platform media sosial. Jadi awalnya tuh dari kreativitas konten kreator yang mengolah bahan makanan lokal jadi berbagai hidangan kekinian kayak mashed potato, pancake Korea, hingga pengganti daging ayam. Dan aksinya ini pun menjadi warganet tuh jadi heran gitu ya. Dan menjuluki si konten kreator nih sebagai duta ketahanan pangan. Ada-ada aja. Ya tapi emang bener ya, yang namanya umbi-umbian kan juga nanamnya gampang, panennya juga cepat. Dan sebagai salah satu makanan yang tinggi karbohidrat dan juga tinggi energi gitu ya, jadi memang cocok banget buat ketahanan pangan gitu. Dan olahannya pun dengan ide kreativitas dari si konten kreator banyak juga diolah jadi makanan-makanan kekinian yang bisa jadi pengganti makanan-makanan yang mungkin ya namanya makanan sekarang ya jarang banget yang pakai bahan-bahan tradisional gitu. Nah, tapi buat Abang Po nih yang mungkin belum tahu apa itu kimpul, jadi kimpul adalah jenis tanaman umbi-umbian yang masih merupakan kerabat dari keluarga talas-talasan. Memiliki banyak nama lokal di berbagai daerah Indonesia, kayak ada talas Belitung, Bentul, Bote, Belitung, hingga Genjlong gitu. Jadi untuk cita rasanya sendiri serta tekstur dari si kimpul, itu ketika dikukus atau direbus, kimpul tuh punya tekstur yang lembut, pulen, dan juga sedikit masir. Rasanya juga cenderung gurih dengan sentuhan manis alami, seperti perpaduan antara kentang, talas, dan juga singkong. Jadi emang yang namanya kimpul tuh juga tinggi akan kandungan gizi ya, serta manfaat kesehatan. Yaitu diantaranya ada sumber karbohidrat bebas gluten, atau cocoklah sebagai alternatif pengganti nasi ataupun kentang. Dan juga nutrisinya nih ada serat pangan, pati resisten, dan juga mineral yaitu kalium dan juga tembaga serta vitamin B3. Dan kimpul nih walaupun tradisional tapi kaya antioksidan dan juga pro-aging, yaitu mengandung komponen bioaktif seperti diosgenin dan juga flavonoid yang bermanfaat untuk kesehatan organ pencernaan hingga kesehatan kulit atau anti-aging ya, serta rendah lemak dan aman untuk menjaga gula darah. Jadi selain sekarang udah mulai diolah dengan berbagai macam olahan masakan, kimpul juga ternyata manfaatnya banyak banget, terutama sebagai pengganti nasi ya. Jadi buat Abang Po mungkin yang bosen buat makan nasi, boleh banget nih makan yang namanya kimpul. Masih banyak kok, bisa ditemuin di pasar-pasar juga masih banyak yang jual dan harganya relatif terjangkau Abang Po. Jadi langsung aja buat Abang Po yang mungkin udah bosen makan nasi tiap hari, pengen nyoba sumber karbohidrat dari yang lain selain nasi gitu ya, langsung aja beli yang namanya kimpul.

0: Kepo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Wah, Cup. Bang Jali gak nyangka nih. Dulu tempatnya sederhana. Sekarang kafe lu, wah, udah rame. Pelanggannya juga banyak. Makin maju aja usaha lu, Cup.
1: Iya bang, alhamdulillah nih. Semua berkat usaha, doa, ame semangat buat terus belajar. Kagak lepas juga dari doa Bang Jali.
0: Tapi abang penasaran nih, apa sih rahasianya? Hah? Kok usaha lu itu bisa berkembang kayak gini nih? Hah?
1: Jadi begini bang, sejak Ucup gabung ame UMKM, banyak banget tuh ilmu yang didapat.
0: Oh.
1: Mulain dari cara ngembangin usaha, ngatur keuangan, sampai promosi biar dagangan kita makin dikenal bang.
0: Wah, berarti UMKM bisa jadi jalan buat orang-orang yang mau maju ya Cup?
1: Betul banget itu bang. Kalau misalnya nih usaha kecil kita dikelola dengan baik dan juga mau terus belajar, insya Allah dah bisa berkembang terus dan juga buka peluang baru.
0: Hebat lu Cup. Semoga semakin sukses.
1: Amin, makasih ya bang.
0: Iya.
1: Yuk dukung dan kembangkan UMKM, karena usaha kecil hari ini bisa jadi kesuksesan besar di masa depan.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Promat FM, suara budaya Jakarta. Kalau ngomongin soal kuliner ya Bang Po ya, yang namanya kita negara Indonesia, itu pasti punya banyak banget kuliner di tiap daerah masing-masing, punya kuliner khasnya masing-masing, terus tiap kota ataupun provinsi juga punya kuliner khas yang mungkin jadi ikon juga di provinsi ataupun di kota tersebut. Misalnya kayak di Padang ya, nasi Padang, ada rendang. Terus di Jogja ada gudeg. Terus di Semarang juga terkenal akan lumpianya dan macam-macam lah, masih banyak lagi. Tapi ternyata yang kembar-kembar yang mungkin kayak di apa namanya di olahannya ya di Padang kan memang sumber asal usul dari rendang. Tapi ada juga mungkin rendang versinya di Jakarta itu seperti apa, rendang versinya di kota-kota lain seperti apa. Udah ada modifikasinya masing-masing gitu. Nah ternyata untuk modifikasi kemudian untuk kemiripan tentang kuliner tuh nggak cuma terjadi di satu negara aja, Indonesia aja. Ada nih tetangga kita yang masih serumpun yaitu Malaysia, ternyata makanannya juga banyak banget yang mirip ataupun kembar, bahkan sempat dulu sempat ribut juga ya, sempat rame mengenai soal asal usul rendang. Bahkan dari Malaysia juga mengklaim bahwa rendang itu berasal dari negara Malaysia, tapi usut punya usut dan ternyata sudah dipastikan, diputuskan bahwa rendang itu aslinya dari Indonesia di Sumatera ya Bang Po ya. Jadi memang udah sah bahwa rendang itu makanan asli dari Indonesia. Nah tapi beberapa makanan juga ada nih yang punya kemiripan sama makanan yang ada di Indonesia dan Malaysia. Contohnya kayak nasi uduk dan nasi lemak. Kita tahu ya yang namanya nasi lemak itu awal-awal kalau zaman Naye ya, itu ada di salah satu animasi yang buatan Malaysia atau Upin Ipin lah. Pasti ya Bang Po juga pernah dengar atau tahu, bahkan pernah nonton juga ya. Itu kan juga ada di situ dikenalkan kulinernya mereka juga yaitu nasi lemak. Jualan nasi lemak dan isinya apa aja juga dijelasin di situ. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia atau kalau bisa dibilang warga luar negerinya mereka lah ya, itu jadi bisa mengenal bahwa di sana tuh ada kuliner yang mirip-mirip sama nasi uduk di Indonesia. Jadi perbedaannya nih, kalau nasi uduk yang khas Betawi ya, itu ada bihun goreng, kemudian ada tempe orek, telur, ayam dan juga sambal kacang. Nah kalau nasi lemak yang dari Malaysia itu disajiin dengan ikan bilis atau teri ya, kacang tanah goreng, telur, timun, dan sambal merah. Jadi perbedaannya sebenarnya nggak terlalu jauh juga ya, menunya aja mungkin lauknya aja yang agak sedikit berbeda. Kalau kita nasi uduk mau pakai ikan bilis atau teri juga bisa-bisa aja. Jadi kayak semacam modifikasi aja yang ada di Malaysia gitu ya. Kemudian ada juga rendang nih, yang kayak tadi Ayah bilang ya, rendang sempat rame beberapa tahun yang lalu memperebutkan keaslian di rendang tersebut. Jadi kalau rendang Indonesia itu dimasak lama sampai kuahnya menyusut kering, warna pekat, kecoklatan atau hitam, dan bumbunya itu bisa sampai ngeresep sempurna. Sedangkan untuk rendang Malaysia itu punya variasi di tiap wilayahnya masing-masing dan sering pakai yang namanya kerisik atau kelapa parut sangrai, sehingga tekstur dan rasa gurihnya tuh khas kelapa, ada rasa smokinya gitu mungkin ya. Ayah sih belum pernah ya nyobain rendang Malaysia gitu. Terus ada juga sate dan juga satay. Bukan santai ya, satay bahasa Malaysianya. Jadi kalau sate di Indonesia tuh punya versinya macam-macam ya. Ada sate Madura, sate Padang, sate Marangi, ada juga sate lilit Bali. Itu kalau di Indonesia tuh versinya ya. Kalau versinya Malaysia itu disajiin dengan kuah kacang dipadu dengan potongan ketupat, timun segar dan juga bawang bombay. Jadi sebenarnya mirip-mirip banget sih ya, cuman bumbunya aja yang beda. Ada juga gado-gado versus pasembur. Pasembur apa pasembur ya. Jadi kalau gado-gado itu isian utamanya kan sayuran rebusan, tahu, tempe, telur rebus, kemudian ada lontong dan kemudian disiram sama yang namanya saus kacang. Kalau di Malaysia, pasembur yang ada di Penang ya, itu isinya kombinasi sayuran, tahu, kentang hingga seafood goreng. Disiram saus kacang bercita rasa manis pedas. Jadi ada seafoodnya nih kalau yang di versi Malaysia ya. Jadi gak full vegetarian.
Kalau gado-gado kan emang terkenalnya karena makanannya full sayuran, nggak pakai daging ayam, tapi mungkin masih pakai telur ya. Jadi nggak bisa disebut full vegetarian juga. Dan yang terakhir ada cendol. Ya cendol, sama nyebutnya ternyata Indonesia sama Malaysia, sama-sama nyebutnya cendol atau dawet ya. Jadi kalau di Indonesia sendiri variannya tuh beragam, ada cendol Sunda, dawet Ayu Banjarnegara, dawet ireng, dan macam-macam lah. Tiap daerah kayaknya ada dawet ataupun cendolnya sendiri gitu. Kemudian untuk di Malaysia sendiri itu disajikan sebagai hidangan pencuci mulut beres serut. Kemudian disiram santan dan juga gula melaka. Gula melaka mungkin gula merahnya mereka kali ya, yang mirip-mirip juga. Jadi itu Abang Po, kalau kita ngelihat kuliner-kuliner yang emang negara serumpun, emang banyak banget yang mirip ya. Gak cuma antara Indonesia sama Malaysia, tapi juga negara-negara lain yang masih berdekatan atau masih sharing tentang kebudayaan, masih sharing tentang nenek moyang juga masih ada apa persaudaraan gitu, bisa jadi kulinernya juga banyak yang mirip-mirip. Jadi nggak usah saling sikut, nggak usah saling hujat lah ya ibaratnya di sosial media. Kita sama-sama dari nenek moyang yang sama dan mungkin makanannya mirip dan kembar gitu bisa dibilang ya. Ya udah punya versinya masing-masing gitu. Nggak usah diperdebatkan, yang penting makan kenyang.

0: Eh Din, tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.
1: Iya nih Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin. Yah, jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
0: Emangnya bekalnya apaan Din?
1: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan goreng selar. Sedep banget dah, apalagi pakai sambal terasi tuh. Wah, enak dah pokoknya.
0: Aduh jadi mau. Jadi lo mau bawa bekal terus-terusan nih?
1: Kayaknya iya deh Sob. Mulain hari ini sampai seterusnya tiap hari gue mau bawa bekal aja deh. Hemat, sehat, dan lebih nyaman juga di kantong. Yah gak apa-apa dah, gue kangen-kangen dikit sama si Leha. Ya tapi kan ini kan juga bekal bikinan nyak gue. Rasanya beda. Ya namanya juga dibikinnya pakai cinta.
0: Iya juga ya. Ternyata bekalnya lo tuh gak cuma enak, tapi juga penuh cinta gitu. Jadi gue terinspirasi juga jadi pengen bikin.
1: Maksudnya lo mau bikinin buat gue?
0: Ih, gar aja lo.
2: Bawa bekal dari rumah, bikin hari lebih sehat, hemat, dan hangat penuh cinta. Yuk, mulai bawa bekal dari rumah.
3: Bapak yang mateng dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnyak, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robert, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ade radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
4: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Abang Po, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kota Jakarta Barat berencana membagikan bendera merah putih kepada warga Senin pekan depan. Sekretaris Kota Jakarta Barat Imron Syahrin mengatakan setiap UKPD akan diminta menyiapkan 100 pis bendera yang akan dikumpulkan di kantor Kesbangpol. Sedangkan kecamatan dan kelurahan diminta menyiapkan 500 pis bendera merah putih dengan tongkat ukuran 90x60 cm. Dan nantinya bendera itu akan didistribusikan ke warga setempat.

Beralih ke berita yang lain, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua menyebutkan penyelenggaraan Festival Kopi Papua atau FESKOP ke-9 tahun 2026 merupakan bentuk komitmen dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui penguatan sektor kopi sebagai komoditas unggulan Papua. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua, Warsono di Jayapura pada Jumat kemarin mengatakan, pihaknya bakal terus memperkuat komitmen dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM, percepatan transformasi digital, serta penguatan daya saing produk unggulan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

Rumah FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng ayah Bang Poe, Bang Noel Dimari, dan tentunya di jam 13 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa Bang Poe, kita akan buka line telepon kita untuk ngobrol santai aja di weekend atau hari Sabtu tanggal 8 Agustus ini ya Bang Poe ya. Dan untuk siang hari ini kita bakal ngobrolin soal kebahagiaan ya Bang Poe. Karena di tanggal 8 Agustus ini diperingati sebagai Hari Kebahagiaan Nasional. Nah, kalau menurut Abang Po nih, definisi bahagia itu yang seperti apa sih? Kan biasanya orang punya standar masing-masing tuh. Oh, kita bahagia ketika kita mungkin bareng pasangan, mungkin kita bahagia waktu lagi banyak duit, mungkin kita bahagia ketika lagi sendirian gitu ya. Macem-macem lah ya orang-orang tuh versinya masing-masing gitu. Jadi memang kalau kita ngomongin soal bahagia, tiap orang punya definisinya masing-masing gitu ya. Ada yang punya banyak duit tuh udah seneng, ada yang punya rasa tenang atau gak ada kecemasan mengenai hari esok ataupun masa depan gitu juga udah seneng banget ya. Atau mungkin kalau versi Abang Po kayak gimana ya? Ditunggu komentarnya Abang Po ya, barengan Bang Noel Dimari di 0812-1124-928 atau bisa langsung telepon di 021-350-4510.

warga Jakarta, taatin tuh sama anjuran pemerintah. Buang sampah jangan pada tempatnya. Salah. Buang sampah pada tempatnya, ya. Jangan di kali.

0: warga kota Samarinda ini memang luar biasa penikmat nasi kuning ini.
1: Kurang lebih 20 tahun dulu pindah-pindah mas, dari situ pindah lagi. Yang di sini ini yang lama Harwah, paling senang kalau kepala, kalau nasi kuning itu benar.
2: Hampir setiap berapa meter di jalan, apalagi kalau pagi hari, itu sangat banyak sekali yang menjual nasi kuning. Bahkan saya baru tahu kalau di Samarinda ini malam hari pun banyak yang menjual nasi kuning.
3: Indonesia dikenal sebagai salah satu negara agrikultur. Simbol-simbol agrikultur dapat dijumpai dalam berbagai bentuk. Salah satunya makanan pokok orang Indonesia yang sebagian besar terbuat dari beras yang diolah menjadi nasi. Nasi pun diolah dengan berbagai bentuk, rasa, warna, dan tentu nama yang berbeda-beda. Terlepas dari nasi sebagai syarat wajib dalam ritual adat dan keagamaan, masyarakat Indonesia juga telah menempatkan nasi sebagai sumber karbohidrat dalam sistem budaya modern. Nasi sudah mempengaruhi psikologi dan sistem pencernaan sebagian besar masyarakat Indonesia. Jika belum makan nasi, serasa belum makan dan tidak merasa kenyang. Nasi kuning dengan berbagai versi dan lauknya telah menjadi bagian penting dalam sistem kebudayaan di Samarinda.
0: Warga kota Samarinda ini memang luar biasa penikmat nasi kuning ini. Kalau dulu sebenarnya dinikmati hanya pagi untuk sarapan pagi bersama keluarga atau di warung-warung. Tetapi sekarang ada yang namanya kampung nasi kuning. Satu hari, satu malam jualnya nasi kuning. Orang berjubel untuk membeli itu. Saya heran juga, Pak.
3: Untuk sarapan pagi di tengah sibuknya aktivitas, masyarakat Kota Samarinda memilih nasi kuning karena cepat, praktis, dan tentu sesuai selera lidah masyarakat. Selera masyarakat memilih nasi kuning didukung dengan aneka macam lauk yang disediakan para penjual. Menjadi suatu kebiasaan jika makan nasi kuning tidak enak rasanya jika tidak ada lauknya, ikan gabus atau ikan haruan.
0: Nah, untuk lauknya rata-rata khasnya itu adalah ikan gabus atau yang namanya ikan haruan. Ikan haruan yang dimasak bumbu Bali atau bumbu merah. Nah, sekarang dimodifikasi lagi dengan ada yang juga suka telur rebus juga dengan bumbu Bali dan ayam, kemudian daging.
3: Wali Kota Samarinda Syahri Jaang meresmikan Kampung Nasi Kuning yang dipusatkan di Jalan Lambung Mangkurat sebagai destinasi wisata kuliner di Samarinda di tahun 2013 yang lalu. Kini, nasi kuning menjadi ikon dan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Sulaiman, salah satu pedagang nasi kuning menyebutkan, dengan adanya Kampung Nasi Kuning, dirinya tidak perlu berpindah-pindah lokasi dalam mencari pembeli.
1: Kurang lebih 20 tahun dulu pindah-pindah mas, dari situ pindah lagi. Yang di sini ini yang lama Harwah, paling senang kalau kepala, kalau nasi kuning itu benar.
3: Dengan berdirinya Kampung Nasi Kuning, konsentrasi pemusatan kemacetan lalu lintas kian nampak di Jalan Lambung Mangkurat dari pagi hingga malam hari. Munculnya Kampung Nasi Kuning membuktikan adanya sebagian masyarakat Kota Samarinda yang sering beraktivitas di malam hari. Demikian pula yang dirasakan Meika, mahasiswa asal Yogyakarta yang sedang berkunjung ke Samarinda. Ia heran, begitu banyaknya penjual nasi kuning mulai pagi hingga larut malam.
4: Saya mahasiswa dari perguruan tinggi swasta yang ada di Yogyakarta. Kebetulan saya sedang berlibur di Samarinda. Mengenai kuliner khas yang ada di Samarinda, terkenal dengan yang namanya nasi kuning. Saya sudah beberapa kali merasakan kalau untuk di Yogyakarta itu sangat jarang dijumpai. Nah, tapi kalau di Samarinda ini hampir setiap berapa meter di jalan, apalagi kalau pagi hari, itu sangat banyak sekali yang menjual nasi kuning. Bahkan saya baru tahu kalau di Samarinda ini malam hari pun
2: banyak yang menjual nasi kuning.
3: Sebagai kota besar, kebiasaan begadang masyarakat kota Samarinda tidaklah mengherankan. Antara nasi kuning, budaya begadang, dan iklim tropis merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan di kota Samarinda. Saya Safarudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Promot FM Suara Budaya Jakarta. Masih barengan sama Aye, Bang Po ya, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Dan pada siang hari ini kita ngobrolin soal kebahagiaan ya Bang Po ya. Jadi di 8 Agustus ini kita memperingati Hari Kebahagiaan Nasional. Nah, kalau menurut Abang Po sendiri, definisi bahagia itu yang seperti apa sih? Apakah banyak duit? Kemudian rasa tenang atau gimana? Ditunggu deh komentarnya ya Bang Po ya. Oh, langsung aja di 0812-1124-928 atau di 0213504510. Waduh, ini ada sundul-sundulan nih. Baru buka langsung sundul-sundulan. Ada Pak Tupar sama Bu Yati yang telepon barengan nih ya. Jadi sundul-sundulan kita nggak bisa ngangkat nih. Jadi mungkin satu-satu dulu kali ya. Apa namanya untuk ininya? Untuk teleponnya baru bisa diangkat. Nah, Pak Tupar di Yogyakarta nih baru bisa kita angkat. Halo, assalamualaikum Pak Tupar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Noel. Ya,
0: siap.
1: Tadi tabrakan tadi ya.
0: Iya.
1: Lepas.
0: Sama Bu Yati. Kita nggak bisa angkat tadi, hilang-hilang terus. Oke deh Pak Tupar, gimana kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah. Cuaca di Jogja panas sekali seperti di Jakarta.
0: Sama berarti ya, persis. Seperti di Jakarta. Persis gitu ya, panas, kering, gerah. Jadi satu.
1: Iyalah,
0: tuh
1: kayak seperti itu ya.
0: Oke deh, Pak Tupar, kita lagi ngomongin soal kebahagiaan nih. Karena kita 8 Agustus memperingati Hari Kebahagiaan Nasional. Kalau bahagia versinya Pak Tupar sendiri seperti apa?
1: Ya, kalau saya versi bahagia itu macam-macam. Ada yang kebahagiaan secara besar-besaran atau secara kecil-kecilan begitu Bang Noel.
0: Oke, contoh deh, misal yang besar-besaran tuh seperti apa?
1: Iya, kalau versi saya kalau bahagia yang besar-besaran tuh misalkan uang ada, terus segala keperluan tercukupi, ya, pekerjaan juga udah mapan, nah itu pasti bahagia yang besar-besaran. Tapi kalau kecil-kecilan, ya badan sehat, bisa makan tiap hari, alhamdulillah. Itu juga sudah merupakan kebahagiaan itu Bang Noel.
0: Nah itu dia, benar banget. Yang nama, namanya sehat itu kan kadang disepelein ya. Kita nggak ngerasain kita lagi sehat, tapi begitu kita sakit, rasanya pengen banget gitu ya. Rasanya pengen sehat gitu. Baru sadar
1: kan
0: gitu
1: ya. Iya, soalnya kan tanpa kita sadari di luaran sana ya kan, ada juga orang-orang yang belum tentu merasakan kebahagiaan yang seperti kita rasakan. Mungkin ada yang di ICU, ada yang mungkin baru koma atau mungkin baru kritis. Sementara kita di sini bisa cuap-cuap, ini bahagia juga kan Bang Noel.
0: Betul.
1: Ya,
0: iya.
1: Jadi ini juga satu wujud dari kebahagiaan kita juga ini Bang ya.
0: Benar-benar. Jadi intinya sih jangan lupa bersyukur ya Pak Tupar ya. Kita dikasih kesehatan.
1: Itu yang paling pokok itu Bang. Karena kalau kita gak bisa bersyukur, itu dalam Quran Surat Ibrahim itu kan, maka sungguh adabku sangat pedih begitu.
0: Nah,
1: kalau gak bisa bersyukur itu kan,
0: dia itu. Bersyukur segala sesuatu, mau yang kecil mau yang gede, kudu bersyukur.
1: Nah, betul. Itu dia Bang Noel.
0: Itu dia. Tapi kalau kebahagiaan terkait dengan misal bisa kumpul bareng keluarga, bisa jalan-jalan, bisa senang-senang sama keluarga, itu juga salah satu bentuk kebahagiaan juga ya Pak Tupar ya.
1: Oh, iso pasti jelas.
0: So pasti
1: kan,
0: ya.
1: Sebagaimana yang tak sampaikan tadi ya, kan kita bisa kumpul keluarga, bisa kumpul bareng, makan bareng. Di luaran sana belum tentu, kadang mungkin ada yang mau makan aja susah.
0: Betul.
1: Mungkin baru ada saudaranya di rumah sakit, mikirin duitnya kagak ada, gimana bayarnya. Itu juga, itu kan suatu ini juga Bang, ujian yang membuat tidak bisa bahagia. Gitu.
0: Benar. Kadang juga kalau udah usia-usia lansia gitu ya, anak-anaknya udah pada gede, udah pada nikah, akhirnya kesepian, nggak bisa kumpul. Itu kan juga salah satu bentuk apa ya? Mungkin bisa dibilang kayak ya semacam apa ya? Ketika kumpul lagi tuh rasa bahagianya tuh nggak bisa diungkapkan gitu
1: gak
0: ya?
1: Iya, nggak bisa kebayang.
0: Nggak kebayang.
1: punya anak empat, pergi semua tinggal sendirian kan,
0: nah,
1: ya
0: itu dia.
1: Kurang bahagia juga Bang Noel.
0: Benar
1: itu.
0: Benar benar. Oke deh. Jadi intinya bahagia menurut Pak Tupar tuh pokoknya dikasih kesehatan, rezeki lancar, dan juga bisa kumpul sama keluarga gitu ya.
1: Ya, ya seperti itu Bang Noel.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Tupar buat
1: ya,
0: ceritanya
1: Bang
0: siang
1: Noel.
0: Ini. Salam-salam
1: Ya,
0: buat
1: ya.
0: siapa ini?
1: Ya, salam buat semuanya deh,
0: Semuanya
1: buat
0: aja
1: yang
0: ya.
1: baru ngedengerin semuanya aja, nggak terkecuali ya, pokoknya dari barat sampai timur, dari selatan sampai utara itu aja lah semuanya.
0: Oke, semuanya
1: Buat
0: aja.
1: rekan-rekan yang di Perempat, tak terkecuali, buat Manuel selamat bertugas, semoga senantiasa dimudahkan Allah segala urusan-urusannya
0: Amin,
1: begitu
0: amin.
1: Bang Noel.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Tupar. Sehat selalu,
1: Ya
0: lancar
1: sama-sama,
0: rezeki.
1: amin amin. Ya,
0: Amin. Oke deh.
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pak Tupar di Yogyakarta. Bahagianya sederhana, yang penting rezeki lancar, keluarga, dan juga kesehatan. Itu dia yang terutama ya Bang Po ya. Dan udah terhubung lagi nih, ada di WhatsApp kita, ada Bu Yati dan juga Pak Mukimin. Assalamualaikum, selamat siang Bu Yati, Pak Mukimin. Bu Yati, Pak Mukimin, dengar suara saya?
2: Assalamualaikum Bang Noel.
0: Oh iya, oke deh. Selamat siang Bu Yati, Pak Mukimin. Gimana kabarnya siang ini?
3: Selamat siang.
2: Kabarnya sehat-sehat.
0: Sehat-sehat
2: saja
0: ya.
2: Bang Noel.
0: Alhamdulillah. Oke deh. Bu Yati, Pak Mukimin, kita lagi ngomongin soal kebahagiaan nih. Kalau mungkin Bu Yati sama Pak Mukimin, ada nggak sih versi bahagianya menurut dari Bu Yati dan juga Pak Mukimin gitu?
2: Saya dulu ya Bang Noel.
0: Boleh, silahkan.
2: Saya sehat itu juga sudah merupakan kebahagiaan yang tak ternilai harganya Bang Noel.
0: Betul, betul. Oke.
2: Iya. Kalau sehat itu ya makan apa-apa itu rasanya enak.
3: Makan itu loh, nasi sama pedo itu udah enak.
0: Betul, nah, nasi pedo sama sambel gitu udah enak ya.
2: Ya
0: sambal terasi benar. Kalau kita lagi kondisi badan nggak enak, lagi sakit,
3: nah,
0: mau makanan seenak apapun jadi hambar
3: iya.
0: Gitu ya, Bu Yati, Pak Mukimin
2: rasanya
0: ya.
2: Pahit, Bang.
0: Rasanya pahit benar.
3: Nggak enak ya makan apa-apa ya udah enak.
0: Nah itu dia. Jadi kesehatan jadi salah satu kebahagiaan utama
3: iya.
0: Gitu ya.
2: Iya, Bang Noel.
0: Oke.
3: Okay. Mendengarkan Perempat Jogja sudah
2: senang.
3: Bahagia, sudah senang.
0: Oke. Okay. Jogja apa Jakarta nih?
2: Kalau saya dengarkan Perempat itu ya.
0: Oh, semua dua-duanya.
3: Jakarta sama Surakarta.
0: Oh, oke. Okay. Iya. Jadi dengerin dan interaksi juga sama pendengar yang lain, sama penyiar di RRI juga udah seneng gitu ya, Bu Yati, Pak Mukimin ya.
3: Iya.
0: Oke.
2: Tadi berinteraksi sama Bang Wawan.
3: Tadi pagi.
0: Iya, tadi pagi. Kayaknya di penghujung acara tuh Pak Mukimin sama Bu Yati gabungnya ya.
2: Wah, Bang Noel udah dengar.
0: Iya, udah standby kita. Iya,
2: tadi
0: iya.
2: Malam itu ada Bang Noel tapi saya ketiduran
3: kemarin.
0: Ya nggak apa-apa, kecapean mungkin mau istirahat gitu ya.
2: Kan baru pulang dari itu.
3: Tuh.
2: Walaupun satu minggu tapi capeknya belum hilang.
0: Oh, sampai sekarang masih belum hilang tuh capeknya ya.
2: Lah gimana Bang Noel? Perjalanannya itu satu hari full.
3: Satu hari pulang ya satu hari.
0: Oh,
3: dari
0: iya.
3: Dari sini sampai Jepara ya satu hari.
0: Tuh, iya sih benar.
2: Dari Jepara
3: di rumah itu
2: kerja
3: bersih.
2: Kertas kerja. Terus itu loh Bang Noel mau dari Jepara sampai Semarang itu transportasinya itu wah. Ah, gimana ya Bang Noel?
0: Kenapa itu?
2: Kurang apa itu ya?
3: Kurang nyaman.
0: Kurang nyaman.
2: Transportasinya itu gelodak-gelodak gitu.
0: Oh, iya.
2: Yang biasa-biasa itu.
0: Oke, tapi tetap bahagia dong ya, kita bisa jalan-jalan, bisa ya, ketemu
3: bahagia,
0: keluarga, ya, ketemu teman gitu ya.
2: Iya, ketemu ya, teman, ketemu
0: saudara-saudara. Oke iya, deh, Noel. Siap. Berarti intinya kebahagiaan menurut Pak Mukimin dan Bu Yati itu kesehatan yang utama dan juga keluarga gitu ya.
2: Iya.
0: Oke
2: iya,
0: deh.
2: Semua keluarga Perempat juga.
0: Alhamdulillah. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati buat ceritanya siang hari ini. Salam-salam buat siapa nih?
2: buat Kakung Jo sama Uti.
3: Sama Uti. Buat sama Uti sudah
2: Unilinda.
0: Unilinda, iya.
3: Sama Bang Aris
2: kaliannya Bunda Eti Rustam.
3: Eti Rustam, Bu Ermi.
2: Terus Bu Umi.
0: Bu Umi, iya.
3: Dan semuanya saja.
0: Semuanya saja. Buat
2: Noel Matugas.
0: Siap. Terima kasih banyak Bu Yati, Pak Mukimin, sehat selalu dan tetap semangat pokoknya.
2: Iya, Pak Noel juga sehat selalu ya, Pak Noel.
0: Amin, amin. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Bu Yati, Pak Mukimin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, itu dia Pak Mukimin dan Bu Yati ya, yang namanya bahagia. Kalau menurut Pak Mukimin dan Bu Yati itu kesehatan yang utama. Karena benar banget sih, kalau kita duit banyak, terus apa namanya rezeki lancar dan sebagainya, tapi kalau kesehatannya menurun, lagi badan gak enak, atau mungkin lagi ada penyakit apa tertentu, itu emang yang namanya duit udah kayak gak bisa menikmati. Kita gak bisa makan enak, kita gak bisa jalan-jalan kemana-mana, di rumah aja, jadi kayak percuma ya. Duitnya banyak tapi gak bisa ngapa-ngapain. Jadi emang yang utama benar sih Bu Yati dan Pak Mukimin, kesehatan. Jadi mulai dari sekarang investasi kesehatan juga bisa jadi penjamin buat di hari tua nanti, buat tetap bahagia dan tetap beraktivitas. Dan udah terhubung juga nih di line telepon kita, ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini? Kok kayaknya baru dengar.
4: Dengan Marhaban dari Surabaya. Tapi tepatnya di Kabupaten Bualemo.
0: Kabupaten?
4: Bualemo.
0: Dualemo.
4: Iya, Provinsi Gorontalo.
0: Dengan Bang siapa tadi? Sorry, suaranya agak keputus.
4: Marhaban.
0: Marhaban.
4: Iya.
0: Oke.
4: Ini dengan siapa?
0: Sama Bang Noel nih siang ini. Biasanya sama biasanya sama siapa tuh ketemunya?
4: Ini saya baru gabung ke Perempat lagi, Perempat Jakarta lebih tepatnya. Biasanya kan sama Bang Jo Aditya, Bang Darmawan Ismail,
0: Iya.
4: Atau Pak Nova, Pak Tiara, atau Pak Mariana.
0: Oh, oke, berarti udah semua dong, kecuali Aye. Oh,
4: iya.
0: Oke deh, salam kenal juga deh buat Bang Marhaban di Dualemo ya, Gorontalo. Oke deh, gimana kabarnya Bang Marhaban siang hari ini?
4: Alhamdulillah, walaupun cuaca ini panas ya.
0: Panas ya, sama
4: udah
0: berarti.
4: Mulai masuk kemarau kan ya.
0: Iya, udah El Nino tuh gara-garanya ya.
4: Iya, dan informasinya juga di Kabupaten Bone Bolango itu udah keringan ya.
0: Iya.
4: Air bersih.
0: Di sini juga beberapa daerah, ada di Depok, di Bekasi, di Bogor bahkan ya kalau nggak salah, itu juga ada beberapa kecamatan yang udah mulai kekeringan dan sulit air bersih. Kita doain deh ya biar cepat pulih dan air bersihnya bisa kembali seperti semula gitu.
4: Mudah-mudahan hujan segera turun deh.
0: Amin, itu dia yang diarepin.
4: Iya.
0: Oke deh Bang Marhaban, kita lagi ngomongin soal Hari Kebahagiaan Nasional. Kalau dari menurut Bang Marhaban sendiri, definisi bahagia versinya Bang Marhaban itu seperti apa?
4: Ada beberapa ya, mungkin beberapanya sama dengan pendengar lain, sama kesehatan. Karena walau bagaimanapun, kalau sakit kan juga sulit ya.
0: Iya benar.
4: Namanya kebahagiaan itu. Kemudian yang kedua ya, itu cukup dalam hidup, artinya ekonomi itu ya nggak berlebih, nggak juga kurang. Kalau saya pribadi ya, kaya nggak, miskin juga nggak. Karena kalau kaya yang terlampau kaya juga kadang-kadang pusing. Ya, banyak kan orang kaya itu sering sakit kepala ya.
0: Betul, banyak cobaan.
4: Iya.
0: Nah itu
4: ngurusin
0: dia.
4: Bisnis sana, bisnis sini.
0: Benar, ya. Benar. Jadi nggak mau itu terlalu kan, pusing juga ya.
4: Iya, jadi pas-pasan aja. Kemudian yang kedua, yang ketiganya itu, walaupun ini agak sulit ya.
0: Yeah.
4: Itu kurang utangnya atau nggak ada utang sama sekali, walaupun sulit.
0: Oke. Jadi
4: hidup bebas dari utang itu kayaknya sesuatu kenikmatan yang luar biasa, tapi sulit ya.
0: Karena ya kebutuhan, mungkin ya kebutuhan atau mungkin untuk bisnis bisa jadi ya.
4: bisa jadi.
0: Tapi yang namanya hutang ya emang kadang kalau waktu kita nerima duitnya seneng-seneng aja, begitu jalan berapa bulan, jalan setahun, aduh kok berat gitu ya.
4: Itulahnya. Kemudian yang terakhir itu nggak ada musuh dengan orang lain ya, nggak ada silang sengketa dengan siapapun juga ya, tenang-tenang aja itu. Seperti itu.
0: Kira-kira. Berarti berteman
4: dan juga sedikit itu berbagi, saling berbagi itu mendatangkan kebahagiaan loh.
0: Oke.
4: Jadi membantu,
0: berbagi ya, dan membantu orang lain. Ya. Benar, benar-benar. Iya, kalau kita berbagi, membantu orang lain tersebut senang terbantu, kita juga ngerasa senang gitu ya, Bang Maraban ya.
4: Iya.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak buat ceritanya ya, Bang Maraban. Mau salam-salam gitu buat siapa ya. Salam-salam.
4: Buat semuanya aja yang udah gabung tadi ya. Salam kenal. Nanti mungkin besok-besok akan lebih sering gabung ke Jakarta ya.
0: Siap.
4: Walaupun Gorontalo jangan dilupain juga dong ya.
0: Iya dong.
4: Itu teman-teman juga banyak di Gorontalo itu ya. Salam untuk para kru-kru Pro 4 Gorontalo, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Ya. Yang dari Palu juga, kebetulan saya baru pulang dari Palu beberapa minggu yang lalu ya. Untuk Pro 4 Palu juga. Terima kasih.
0: Siap. Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Marhaban ya di Gorontalo. Baru ketemu ini. Ternyata sama yang lain udah pada kenalan, udah pada ketemu gitu ya sama Bang Marhaban ya. Dan buat Abang Poni yang belum bergabung, silakan masih ditunggu ya untuk bergabung di sini. Kita ngobrolin soal kebahagiaan nasional gitu ya. Kalau menurut Abang Po, definisi bahagia itu yang seperti apa sih? Kalau tadi sudah kita dengar ya dari yang udah bergabung, itu ada kesehatan, ada rezeki keluarga, dan juga tadi dari Bang Maraban nambahin ada apa namanya, nggak ada musuh ibaratnya, semua teman, semua berkeluarga, dan juga nggak ada utang, biar tenang. Nah itu dia kalau versinya dari Bang Maraban. Tapi versi dari Abang Po seperti apa? Boleh langsung komentar di mari ya, 0812-1124-928 atau di 0213504510.
5: Kangen nih. Nelponnya yang Epi dulu.

0: Cing, udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju ami celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim ami celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tuikim, sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jaware ya, Cing?
1: Yeah, emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia. Tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya, kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Puli, makin ribet dah.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Eh Din, laut kita itu ternyata gede banget ya. Sampai kagak habis-habis kalau dilihat-lihat.
1: Ya jelas dong Jok. Laut Indonesia tuh luas banget. Bukan cuman air doangan isinya. Di dalamnya nih ada ikan, cumi, udang, rumput laut, ame hasil laut lainnya yang bisa jadi jalan rezeki buat banyak orang.
0: Iya ya, tapi sayang juga masih banyak orang yang belum paham betul soal potensi laut kita.
1: Nah, itu dia makanya tugas kita nih, kudu ngenalin terus ke masyarakat lewat berbagai media komunikasi. Biar nih orang-orang pada ngerti kalau laut kita nih bukan sembarangan.
0: Berarti kalau udah paham, orang-orang jadi bisa lebih peduli juga ya. Kagak cuma ngambil hasilnya doang.
1: Betul banget tuh Juki. Laut kita itu bukan cuma buat dikeruk aja isinya, tapi juga kudu kita jagain kelestariannya. Soalnya laut itu tuh yang bakal jadi warisan buat anak cucu kita ntar.
0: Wah, jadi kita semua kudu punya tanggung jawab juga ya.
1: Yoi, jangan ampe deh kita abai. Abang Po, ayo kita jaga laut Indonesia dan kenalin potensinya lewat berbagai media komunikasi.
2: Jakarta.

tes dan aktivitas warga termasuk menuju sekolah dapat kembali berjalan normal. Humas Dinas LH DKI Jakarta Yogi Ikhwan mengatakan pihaknya langsung melakukan penanganan secara intensif setelah menerima informasi mengenai kondisi tersebut. Ia menegaskan percepatan penanganan di gedung Kaliangke dilakukan tanpa mengurangi pelayanan pengangkutan sampah rutin kepada masyarakat di wilayah Jakarta Barat.

Beralih ke berita yang lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti memberikan penguatan kepada para kepala sekolah dan tenaga pendamping pembelajaran atau TPP SNT menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan atau MPLS Perdana Sekolah Nasional Terintegrasi pada 10 Agustus 2026. Dalam rilis yang disiarkan di Jakarta pada Jumat kemarin, Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan penguatan tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan Kepsek dan TPP agar mampu membangun lingkungan dan budaya belajar SNT sejak hari pertama. Selain memastikan kesiapan penyelenggaraan pembelajaran, Mendikdasmen Abdul Mukti juga mengatakan para Kepsek dan juga TPP diharapkan menjadi motor dalam menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu, membangun suasana sekolah yang aman dan menyenangkan, serta mendampingi setiap murid mengembangkan potensinya secara maksimal. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Promot FM, Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng aja Bang Poya, Bang Noel Dimari. Dan tentunya kita masih ngomongin soal bahagia. Kira-kira kalau Bang Po disuruh mendefinisikan apa itu bahagia, karena kan agak abu-abu nih, bahagia tiap orang kan beda-beda tuh. Nah kalau versinya Bang Po seperti apa? Kalau tadi udah ada yang menyampaikan bahwa bahagia itu tentang kesehatan, bahagia itu tentang keluarga, bahagia itu tentang rezeki, bahagia itu tentang ketenangan, gak ada utang gitu ya. Dan kalau menurut Abang Po sendiri nih yang belum bergabung, boleh banget di sharing buat definisi kebahagiaan versinya Abang Po. Boleh langsung ya di 0812-1124-928 atau di 0213504510. Dan udah terhubung nih di line telepon kita, ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, Mas Bayu ya ini ya.
1: Tampaknya demikian adanya. Bingung kan?
0: Iya.
1: Bang, panas banget Bang di luar. Jangan lagi ngomong di situ 18 derajat ya, demi alat.
0: Emang lagi di mana ini?
1: Kenapa, sorry?
0: Lagi di mana ini emang?
1: Di tepi jalan, makanya mohon maaf kalau saya nggak bisa menguasai keadaan ini karena mikrofonnya. Tapi nggak ganggu ya Bang ya?
0: Enggak ada suara bocor kok, tenang.
1: Di tepi jalan, jalan sekitaran Raya Bogor Bang.
0: Lagi ada dinas kah atau
1: dikerjakan gitu?
0: Lagi di kerjaan?
1: Oh enggak juga, lagi minggir dulu dalam agak mau ikutan interaktif.
0: Oke siap, ya. Effort juga nih
1: jalan, panas Mas Bayu.
0: Oke deh Mas Bayu, kita lagi ngomongin soal bahagia nih. Kalau menurut versinya Mas Bayu sendiri, bahagia itu seperti apa?
1: Ini cocok banget sama seperti yang tadi Abang Po semuanya yang tadi udah ikutan di WA maupun on air ya.
0: Iya.
1: Hampir semua sama gitu. Berarti kalau ayah tinggal nambahin sedikit di kalau jadi setiap fase kehidupan kita periode usia itu ada posnya masing-masing. Nah kalau ayah di tahapan sekarang nggak boleh ngomongin ini ya, passive income-nya udah jalan. Kesannya nggak enak ya.
0: Nggak apa-apa dok. Kita, itu kan jadi motivasi juga barangkali kan buat Abang Po. Benar, iya.
1: Walaupun masih sedikit agak merayap. Masih merayap perlahan. Tapi usaha itu.
0: Iya.
1: Tapi yang lebih dari itu adalah kalau ayah sampai di bahagiaan adalah kalau orang lain di lingkungan maupun di keluarga inti itu sudah ikut berbahagia dengan capaiannya masing-masing. Itu semakin bahagia walaupun itu bahagianya mereka,
0: okay.
1: Kami, saya pribadi ikut turut bahagia Bang.
0: Kebahagiaan keluarga, kebahagiaan saudara, kerabat sekitar, itu bisa jadi senang gitu ya.
1: Betul. Walaupun itu di gaya konsepnya masing-masing. Kan setiap orang punya tingkat capaian, kebahagiaan, segala itu beda-beda ya. Jadi kadang-kadang mereka bahagia kalau memakai menggunakan yang kelasannya butik. Ini saya hanya sebagai ilustrasi ya.
0: Sementara
1: saya pribadi cukup bahagia kalau kodian gitu. Yang nggak apa-apa kan nggak usah dibanding-bandingin ya kan.
0: Iya. Kebahagiaan punya standarnya masing-masing gitu ya.
1: Iya. Mereka jalankan dengan capaiannya masing-masing. Tujuannya plus walaupun tadi saya bilang kodian, Bang Noel bercandaan dikit. Ini kodianya dua beberapa home industry kodianya udah jalan tanpa kita ada di dalamnya.
0: Oke, udah.
1: Auto pilot ya, sama urusan yang tadi ya. Beda ya.
0: Iya.
1: Nah itu Bang. Terus kemudian AY sudah mulai nyaman dengan untuk kepentingan publik masyarakat itu adalah pelayanan publik yang sudah jalan sesuai SPM-nya atau KPI-nya.
0: Contohnya?
1: Gimana ngomongnya ya. Jadi misalnya ambil contoh ini pelayanan publik bidang transportasi, bidang kesehatan, itu ayah kan sebagai warga masyarakat biasa juga begitu ya. Tidak ada nuansa apa-apa, ayah terus menikmatinya dan menggunakannya. Ya kan, jadi nggak usah pakai kendaraan pribadi, nggak usah pakai konsep yang harus mandiri berbayar karena juga kan bisa menggunakan fitur fasilitas yang disediakan begitu kan.
0: Okay.
1: Nah, sampai di tahapan itu pribadi ayah nyaman menggunakannya, nggak ada sandungan, tapi beberapa untuk masyarakat yang lain itu kesandung beliaunya. Tentu dengan saya juga tidak hanya satu ke bidang yang pengambil kebijakan, tapi juga ke warga masyarakatnya, tentu harus mereka menyiapkan, sudah harus membuat komplit surat-surat administrasinya. Ya kan? Kalau bisa, artinya jangan sampai mereka menuntut haknya gini, tapi ya paling mudah deh, mohon maaf, karena di lingkungan kami masih banyak adalah, kalau harus menyiapkan SKTM, siapkan SKTM dong.
0: Okay.
1: Jangan sudah masuk UGD, baru SKTM dibuat. Lebih baik sedia payung sebelum hujan. Nah, bagian dari literasi seperti ini, kami sampaikan juga ke warga masyarakat, guyup nih di lingkungan gini, baik yang angkatan Gen Z maupun boomers-nya.
0: Dalam
1: artian kakek neneknya, betul. Adik-adik semua siapkan beliau-beliaunya, karena suatu saat itu dibutuhkan.
0: Okay.
1: Terlepas nanti sedia payung sebelum hujan, artinya mudah-mudahan SKTM tidak usah harus sampai digunakan, karena mereka termasuk di kelas yang tidak
0: mampu,
1: perlu menggunakan SKTM lagi, tapi admin semuanya digunakan, disiapkan, sehingga nggak sampai di, mohon maaf, kalau harus digunakan UGD segala macam, itunya nggak ada surat-surat administrasinya.
0: Jadi begitu, jangan sampai begitu kita udah masuk ke pelayanan publik, misalnya dalam hal ini adalah rumah sakit, kita nuntut harus perfect gitu ya, tapi kita sendiri administrasi belum lengkap nih, gimana mau lancar nih administrasi apa pelayanan publiknya gitu ya kira-kira.
1: Kami beberapa sudah memberikan contoh kepada warga masyarakat yang lain adalah, saya itu bukan kader ya, saya warga masyarakat biasa, saya non kader. Karena nyaman kalau itu tadi, mereka bahagia, kami ikut bahagia adalah lebih baik mereka menyiapkan surat lengkap yang insya Allah malah nggak usah digunakan, tapi suratnya komplit. Sehingga kalau suatu saat kesandung apapun kondisinya, walaupun orang itu belum tentu kejadian atau salah karena perbuatannya sendiri, tapi pihak eksternal yang membuat yang bersangkutan harus bermasalah.
0: Okay.
1: Ya kan? Itu kan bisa kejadian kan.
0: Benar-benar.
1: Kayak itu kayak gitu, surat-suratnya komplit, sehingga ya sudah. Kadang ada beberapa yang lapor, Pak, Bang, sampai saat ini saya jarang buka karena nggak pernah saya gunakan, ternyata saya sudah punya. Ya kan, bersyukur. Malah insya Allah seumur hidup nggak usah digunakan, tapi sudah punya payungnya. Walaupun nggak usah sampai Anda kehujanan, karena pas hujan gerimis sudah langsung neduh, nggak usah buka payung. Gitu kan. Tapi payung harus punya. Begitu.
0: Payung harus punya. Walaupun buat jaga-jaga, buat kalau...
1: Ini bercanda sedikit.
0: Iya, boleh.
1: Tidak dalam rangka Asosiasi Pengusaha Payung dan Penguasa Mantel Nasional, enggak ada brand ya.
0: Promo ya.
1: Ya enggak bukan.
0: Oh, enggak.
1: Tapi maksudnya itu sebagai contoh saja bahwa itu di warga masyarakat juga begitu. Artinya ada beberapa yang begitu memerlukan banget masuk UGD, memang iya fasilitasnya masuk, tapi adminnya kesandung karena loh, SKTM-nya mana? SKTM enggak bisa bilang Anda masuk hari ini UGD, SKTM minta tolong sama Pak RT hari ini juga, nggak bisa.
0: Nggak
1: begitu.
0: Bisa, ada karena birokrasi kan yang harus diikuti.
1: Nah, lebih baik punya. Kenapa, Bang Noel?
0: Harus ada birokrasi yang diikuti gitu ya, jadi nggak bisa langsung hari ini, detik ini, jadi gitu.
1: Di awal.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan doanya setelah kita punya, ini nggak himbauan kepada masyarakat umum ya, ini kepada yang biasanya di daerah-daerah yang batasnya itu ada, apa Bang Noel istilahnya tuh,
0: apa tuh?
1: Prasejahtera begitu-begitu ya.
0: Wayah-wayahnya
1: punya kan, kadang garisnya bisa kapan-kapan prasejahtera, kapan-kapan sejahtera, karena dia di garis-garis yang berbatas gitu. Kapan-kapan masih punya motor, kapan-kapan motor semua dilepas karena problem kondisi ekonomi hari gini misalnya.
0: Ibaratnya ya kan? Ekonominya belum stabil gitu.
1: Itu. Tapi kalau yang di atas itu yang sudah nggak memerlukan, ya mungkin dia punya cara lain untuk menyiapkan dirinya di segmen kesejahteraannya masing-masing.
0: Punya payung.
1: Tapi karena kenapa saya cerita itu, di lingkungan kami masih seperti itu, dan karena topik sore hari ini Bang Noel, artinya yuk kita buat, kalaupun angka bahagianya beliau-beliau belum sampai seperti kita gitu. Ya, misalnya saya anggap skor itu 1-9. Di kita angka bahagianya di angka 6, beliau-beliau mungkin masih baru 3 atau 4, tapi kita buat 3 atau 4 itu mereka udah cukup bahagia.
0: Okay.
1: Sampai kita ajak terus sampai ke 6. Kenapa angka 6 yang tidak rimet sama tidak hair? Bercanda nggak, Bang?
0: Okay, itu kenapa saya nilai minimalnya ya, 6 ya?
1: Nggak ngerti rimet, taunya hair. Nggak tahu hair, taunya rimet. Nggak masalah kan. Walaupun saya nggak tahu kalau sekarang SKM ya, kalau nggak salah, syarat apa yang angkanya harus 70 tuh, Bang.
0: Iya, minimal, nilai minimal ibaratnya.
1: Saya nggak ngikutin lagi, mohon maaf, yang bagian itunya. Orang angkatannya angkatannya bukan maru ke bawah, ngomongin SPMB kan udah agak ribet ya.
0: Kirain kita seangkatan Bang Wahyu. Bang Wahyu, Bang Bayu.
1: Iya, kirain Bang Noel di itu Skalu sama PP1, PP2.
0: Enggak dong.
1: Oh enggak. Oh berarti UMPTN kemarin ya.
0: Iya.
1: Salam sama
0: siapa tuh?
1: Semarangan itu berarti mau ngomong itu apa lupa tuh namanya.
0: Siapa tuh?
1: Ada tuh nanti kalau ingat saya sampaikan.
0: Oke, okay, siap. Nah,
1: Semarangan ya Bang ya.
0: Iya, Semarangan benar.
1: Ya, oke. Okay. apa tuh Stasiun Tawang ya?
0: Stasiun Tawang, betul.
1: Ya, baik. Walaupun kalau kondisi tertentu ikut empati kadang-kadang agak kerendam dikit ya, apalagi musim hujan ya.
0: Apal banget kalau lagi banjir, nggak bisa masuk kereta.
1: Waktu itu wisata
0: ke sana. Oh, oke. Oke deh, siap. Berarti... Nah,
1: kembali ke tema, jadi memang begitu Bang. Jadi setiap orang kan, Abang Po juga mungkin punya kebahagiaannya masing-masing. Silakan.
0: Betul.
1: Sambil belum ke titik itu, kita sedang usahakan jalan juga. Nggak apa-apa ya, Pak. Terus tetap dilakoni sampai tujuan itu tercapai kebahagiaannya.
0: Betul.
1: Dan angka levelan kebahagiaan itu setiap orang berbeda-beda. Mungkin kalau 1-9 atau 10 tadi ada yang 8, ada yang 7, ada yang 6.
0: Yeah.
1: Mungkin yang kita 0, nggak masalah juga. Ya kan? Tapi kita jalanin, jangan mutung di tengah jalan.
0: Nah itu gitu dia. Ya, ya. Mutung di tengah jalan ntar disambet orang ntar.
1: Satu, atau kemudian... kadang ada case tertentu kiotempati yang kemudian jangan sampai nanti dia belum saatnya dipanggil memanggilkan dirinya kembali ke alam sono, jangan itu kan.
0: Waduh, yang kalau ya. Itu mah jangan nah, itu jangan sampai lah kalau bisa ya,
1: jangan sampai. Jadi apapun kondisi cobaannya hidupi apa
0: jalani
1: sambil itu, anggap aja itu sebagai latihan kehidupan.
0: Betul. Ya kan? Badai pasti karena berlalu ya, tidak, Mas Bayu ya.
1: Ya, badai sudah berlalu. Kembangkan layar juga, kalau layar gedenya nggak muat, ada layar kecil cadangan juga kan.
0: Iya, betul.
1: Kalau terjun payung gitu, payung sama, terjun payung yang utama nggak. Ini ada payung cadangannya.
0: Ada emergensinya.
1: Nah, betul. Oh, makanya okay. Ada pintu itu, makanya kalau di gedung sekian lantai, pintu emergensi nggak boleh ditaruh apa-apa. Untuk kalau kondisi tertentu itu harus bisa dibuka luar dalam.
0: Iya, betul.
1: Dari sisi luar dan dalam. Tidak okay. Kemana-mana ya. Biar nggak kemana-mana, kita kembalikan ke Bang Noel.
0: Oke, okay, siap. Bang Noel. Siap, terima kasih banyak.
1: Selalu ya Bang Noel. Ya.
0: Amin. Terima kasih. Oke deh.
1: Lagu dan salam-salamnya buat Abang Po semua, dan lagunya ikutan Bang Noel aja.
0: Siap, siap.
1: Dengan okay deh. Playlist yang akan diklik. Belum tahu ya Bang.
0: Ada nih, di... Adi apa? Pawenangan dari Iyot ya.
1: Oh iya baik.
0: Okay.
1: Kita persembahkan semua buat Abang Po yang
0: siap.
1: Lagi siang hari ini lagi beraktivitas maupun lagi bersama anggota keluarganya.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih Abang banyak ya, Mas Bayu ya. Bang, sehat selalu, sukses selalu sama pokoknya.
1: Selamat tugas.
0: Siap. Oke okay deh. Itu dia tadi Mas Bayu ya di Cibubur lagi di pinggir jalan katanya. Nyempetin buat minggir dulu buat interaksi di Perompat FM. Alhamdulillah lah ya. Semoga lancar di perjalanan juga ya Mas Bayu ya. Biar selamat sampai tujuan. Nah buat Abang Po yang mau bergabung masih ditunggu ya di 0812-1124-928 atau di 021-350-4510. Bahagia versi Abang Po itu seperti apa sih?

0: Din.
1: Iya, Nak.
0: Mau lo kemanain tuh air bekas nyuci?
1: Mau Udin buang lah, Nyak. Air kotor begini emang mau diapain lagi sih, Nyak?
0: Din, air beginian masih bisa dimanfaatin tahu buat nyiram pohon atau nyuci motor babe yang udah bekerak tuh.
1: Ya elanya, ribet amat dah.
0: Ribet apaan sih lu? Males amat. Dikit-dikit buang, dikit-dikit ogah. Kalau kagak dari sekarang irit air nih Din ye, besok-besok lu nyuci pakai air mata lo diri tuh.
1: Ya elanya, jangan pakai kutukan gitu dong. Ngeri amat, emang kita malin kundang apa?
0: Ini bukan kutukan, ini tuh peringatan. Air lame-lame bisa habis kalau lo buang-buang terus, Din.
1: Iya nya, iya. Udin bakal lebih bijak deh pakai air mulai dari sekarang.
2: Manfaatin lagi air bekas untuk hal berguna. Karena setiap tetes air berharga untuk masa depan.
3: Abang Po, weekend masa cuma rebahan doang?

Dari yang santai sampai yang bikin pengen joget, semuanya ada. Kencengin deh tuh bunyi radionya. Dengerin

0: kita temenin deh biar malam minggunya lebih seru gitu.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Promat FM, suara budaya Jakarta. Kebahagiaan ya Bang Po ya. Jadi yang namanya bahagia, tiap orang masing-masing punya versinya sendiri-sendiri. Dan udah disampaikan tadi ya, beberapa Bang Po juga udah naik dan udah menceritakan versi kebahagiaannya masing-masing. Nah kali ini di line telepon kita udah terhubung nih. Akyadi bentar ya. Kita angkat yang di telepon dulu. Ntar deh kita telepon Akyadi deh, kita jemput bola. Halo, assalamualaikum. Ya udah mati. Kiadi kita angkat deh. Halo, assalamualaikum, Mak Kiadi. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore juga, Bang Lel.
0: Iya. Gimana kabarnya, Ki?
1: Alhamdulillah sehat-sehat keluarga.
0: Alhamdulillah. Di Jonggol panas nggak nih? Atau mendung?
1: Mendung, mendung.
0: Oh mendung ya. Udah pernah hujan bukan sih?
1: Alhamdulillah.
0: Kemarin?
1: Kemarin-kemarin ada hujan tapi nggak banyak sih, dikit.
0: Oh, alhamdulillah,
1: iya. Alhamdulillah.
0: Lumayan lah ya, minimal ada basah-basah dikit.
1: Iya, betul.
0: Oke deh, Ki Adi, kita lagi ngomongin soal kebahagiaan nih. Kira-kira kalau bahagia versinya Ki Adi itu yang seperti apa?
1: Kalau saya bahagia Bang Noel, satu melihat cucu sehat, dua bahagia banget. Dua, orang tua kan udah nggak ada nih.
0: Iya.
1: Ada kakak kita sehat, udah bahagia banget.
0: Oke.
1: Tiga, Aki lagi ngopi nih. Sehat sampai hari ini, alhamdulillah bahagia.
0: Oh
1: banget.
0: Kesehatannya ya, kirain bisa ngopinya yang bikin bahagia.
1: Oh bahagia dua-duanya
0: bang. Oh bahagia dua-duanya ya, bisa ngopi sama kondisinya lagi sehat gitu ya.
1: Alhamdulillah betul.
0: Oke, tapi kalau soal masalah rezeki nih, masalah duit, gimana Ki? Jadi penentu kebahagiaan nggak?
1: Masalah duit ya, yang penting kita jangan apa tuh, jangan terlalu apa, harus sederhana aja lah.
0: Secukupnya.
1: Secukupnya.
0: Oke. Okay.
1: Walaupun banyak duit, Bang Well, ya kita sih nggak bisa apa namanya itu, namanya banyak duit juga nggak bisa. Nyenyak tidur juga kalau duitnya nggak halal.
0: Ya itu kalau nggak halal, masa nyari duitnya nggak halal, harus halal dong.
1: Nah, iya harusnya nggak halal, tapi kan banyak juga Bang Noel.
0: Siapa tuh contohnya?
1: Contohnya itu yang sudah kena di atas.
0: Oke, yang kemarin baru kena kemarin tuh ya, kan? Benar-benar.
1: Iya. Yang penting kita apa tuh, jangan terlalu boros.
0: Jangan terlalu boros, oke. Iya. Udah ada posnya masing-masing gitu ya, diplotin nih buat makan, nih buat jalan-jalan gitu ya.
1: Iya, yang penting kita gini aja Bang Noel. Kita mau ketemu teman lama, ada buat di bensinnya, alhamdulillah.
0: Oke.
1: Iya, karena kita bahagia nih. Misalnya akhirnya bahagia nih. Jangan Aki aja yang bahagia. Bagaimana tetangga kita, ketelat dulu, apa tetangga kita mau makan atau enggak? Gitu.
0: Oh, berarti lingkungan sekitar juga kudu ikut bahagia gitu ya, Aki ya.
1: Betul. Karena kita tetangga enggak, misalnya tetangga kita enggak punya apa tuh?
0: Enggak punya nasi beras, gitu.
1: Punya nasi, ya kita harus bantulah.
0: Oke. Gitu. Jadi senang satu, senang semua gitu.
1: Iya, gitu. Jangan kita aja bahagia, ketika kita nggak bahagia itu sama aja bohong.
0: Oke. Tapi kira-kira Aki nih, kan udah pengalaman hidupnya udah banyak banget nih pasti ya, udah Aki-Aki kan. Kalau soal masalah bahagia, kira-kira ada nggak sih dalam lingkungannya Aki tuh, ketika Aki bahagia ada yang nggak seneng gitu?
1: Ada gini Bang ya.
0: Gimana tuh?
1: Kita suka anak yang suka jalan kemana gitu ya. Kadang-kadang kita pergi pagi pulang malam, kan namanya jualan kok. Satu saat hujan besar, jauh sono kemari. Kebetulan di situ ada rumah. Itu orang nggak mau apa namanya, pak mampir dulu. Enggak. Pas kita ke kampung sebelah ada juga yang ngasih, Pak mampir dulu sini katanya. Enak tuh kita, tapi pulangnya jauh Pak, nginep aja katanya. Pas kita nginep ya kita ngobrol situ, banyak tetangga-tetangga untuk kita jualan sih gitu. Jauh bang, dari Jonggol ke Gunung Batu itu berapa kilo aja.
0: Nggak tahu sih ya sih. Jakarta aja masih belum hafal, apalagi ya, daerah sana. Tapi jauh ya.
1: Jauh bang, wah puluhan kilo deh jalan kaki dulu, ini mah dulu.
0: Oh, jalan kaki ya, mau kemana aja kayaknya jauh deh.
1: Jauh, kan dulu mah kan kendaraan juga nggak ada, harus kendaraan itu jauh. Enak ceritanya situ. Itu berbagi rasa lah, enak juga. Pas kita telepon ke keluarga nih, mama kamu udah pulang belum? Udah, ya alhamdulillah syukur. Bahagia tuh bang, mama udah pulang.
0: Okay.
1: Kenapa? Kita jauh.
0: Okay. Oh.
1: Pas pulang pagi, jalan kaki sampai Cariu, pamit sama yang punya rumah. Ya kita juga kan harus ngertian juga. Ya. Kita kasih ke anaknya bang, yang nggak gede lah buat jajan-jajan sekolah mah
0: gitu. Ya ibaratnya biar walaupun kita niatnya mau ngasih ke orangnya, tapi kan biar halus gitu ya ke anaknya buat jajan nah, gitu ya.
1: Enak bang Noel, tuh banyak saudara tuh di mana-mana, kita nggak susah.
0: Iya benar. Lah tapi inti ceritanya ada yang nggak sukanya mana nih?
1: Yang nggak sukanya itu jalan kaki.
0: Oh, maksudnya nggak sukanya di jalan kakinya, bukan orang lain ada yang nggak suka kalau kita seneng gitu.
1: Iya, jauhnya bukan main.
0: Gitu. Oh, oke. Lagian, kaki ada-ada aja, segitu jauh jalan.
1: Jalan, kayak habis kendaraan nggak ada ya kemana paksa.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak kaki buat ceritanya siang ini. Salam-salam buat siapa nih?
1: Salam-salam Kak Kung Jo, sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk Bang Moya juga, sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih.
0: Lah, udah.
1: Assalamualaikum.
0: Dikit doang. Oke deh. Siap, terima kasih juga. Oke.
1: Ntar kan ada dangdutnya.
0: Oh, siap. Request ini ya, Domba Kuring.
1: Enggak, lagi malam itu aku denger juga tuh apa acara itu.
0: Ngoblak.
1: Ngoblak.
0: Iya, kenapa gak naik? Kenapa gak naik?
1: Udah jam 12 kok.
0: Iya, udah jam 12 mah udah tutup warung itu.
1: Iya, makanya.
0: Iya, oke deh. Siap, terima kasih banyak kaki ya. Sehat selalu.
1: Selamat.
0: Oke, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita angkat nih di line telepon. Siapa tahu tadi yang udah tutup tuh. Assalamualaikum, selamat sore. Dengan siapa nih?
2: Assalamualaikum, selamat sore Bang Noel.
0: Oh, Bu Umi. Gimana kabarnya Bu Umi?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Juga sehat selalu.
0: Amin, amin. Terima kasih. Bu Umi, kita lagi ngomongin soal kebahagiaan nih. Kira-kira kalau versinya dari Bu Umi, kebahagiaan itu seperti apa? Kalau tadi dari pendengar yang udah naik sih pada bilang kesehatan paling banyak tuh. Terus keluarga. Ya. Terus nggak ada utang, biar tenang gitu. Nah kalau Bu Umi apa? Harus beda nih?
2: Kalau saya ya sama-sama sehat walafiat sekeluarga itu kan bahagia.
0: Okay.
2: Rezeki lancar, itu dua macam, cukup.
0: Oh berarti rezeki lancar sama keluarga sehat itu udah bikin bahagia gitu ya?
2: Bahagia.
0: Masalah duit gitu gimana? Rezeki gitu?
2: Ya itu rezeki lancar kan duit.
0: Duitnya ada ya.
2: Bisa ya, makan rutin. Itu bisa jalan-jalan.
0: Oke, gitu, siap. Berarti secara rezeki dan kesehatan yang penting tercukupi gitu ya.
2: Iya. Oke. Gitu, Bang Noel. Iya.
0: Tapi kalau Bu Umi pernah enggak kira-kira ada orang yang ngelihat Bu Umi tuh kalau pas lagi bahagia kok kayaknya enggak seneng gitu. Ada aja yang dicari gitu ya buat bahan gibah gitu ya. Mungkin ada ya. Gimana ceritanya tuh?
2: Ada. Dulu saya tinggal di RT sebelah sana. Itu sebelah saya. Kalau saya kan suami itu dulu Sabtu Minggu libur kerja. Nah, pagi itu sering ngajak ke pasar belanja apa gitu. Nah, terus terpulang dia ngeliatin lagi. Lah, lama-lama suka nyindir, saya diemin aja.
0: Nyindirnya kenapa?
2: Saya suka. Ya, itu ngatain. Pokoknya orang ngeluyur terus.
0: Oh, itu mah iri dia. Nggak bisa ngeluyur juga.
2: Ke pasar jajak suami ya saya mau aja.
0: Iya.
2: Jajak belanja apa beli apa terserah. Dia ngomel gitu. Nah saya diemin, nggak urus saya kalau gitu ya. Nah, terus akhirnya saya pindah dari situ. Pindah. Saya dikabari dari tetangga sana, katanya dia meninggal.
0: Oh,
2: innalillah.
0: Ya, innalillahi ya buat ya, ibunya.
2: Saya datang.
0: Oh, datang
2: sama
0: juga.
2: Datang, orang dikabari, ya
0: iya.
2: Biarin takdirnya ya, saya gitu. Terus saya dengar-dengar kabar, katanya sakit itu, kanker darah, leukemia itu.
0: Oh, iya, leukemia ya.
2: Ya kakak iparnya yang cerita udah di tempat saya udah saya rawat saya bawa ke dokter terus nggak taunya itu sakitnya kanker darah ya saya cuma diem aja lah ya kalau kanker itu kayaknya jarang bisa sembuh kali ya kayak
0: betul
2: gitu.
0: iya ya yang penting
2: Nah,
0: kita
2: itu
0: nggak ada dendam nggak ada rasa benci juga ya
2: ya
0: Bu Umi ya.
2: iya. Ntar kalau ketemu di jalan gitu, misalnya saya dari warung, dia mau nganter anaknya sekolah kan ada yang kecil. Itu ya ntar ngomong sendiri gitu, ngapain apa, bodo amat.
0: Oh iya.
2: Orang kok bisa ada yang begitu, saya sih gak urus gitu Bang Noel, biarin dia
0: Iya.
2: mau ngomong apa, mau apa. Pokoknya saya nggak mau bales kalau saya maksud saya biarin dia
0: Yang penting Bu Umi
2: kalau
0: happy gitu ya bareng suami jalan-jalan ke pasar.
2: saya nggak ganggu orang nggak
0: Benar.
2: ganggu orang lain mau bahagia ya urusannya situ rezekinya situ buat saya dapatnya ini ya saya terima alhamdulillah bersyukur aja
0: Iya benar.
2: gitu. Well,
0: Oke deh
2: saya
0: siap.
2: itu jarang bermasalah sama orang, saya tuh kadang-kadang gimana ya dibilang cuek. Kalau ada orang yang ngusir gitu suka saya diemin aja masa bodoh.
0: Yang penting kitanya nggak jahat sama orang lain udah gitu ya. Orang lain mau
2: Iya.
0: ngomong apa bodoh amat.
2: Jangan sampai lah kalau saya pikir lah suami situ tukang bajet tiap hari ke pasar, kenapa nggak ikut?
0: Nah, kan
2: Iya
0: makanya.
2: kalau dia ikut kan enak naik bajaj jadi bisa belanja
0: Bisa
2: apa-apa.
0: jalan-jalan juga gitu ya.
2: Ya, iya di rumah terus giliran ada orang pergi
0: Ngiri dia.
2: dikatain ngur ya biarin ngeluyur ada
0: Oke.
2: manfaatnya nggak
0: Iya.
2: ngeluyur sendiri sama
0: Benar.
2: suami.
0: Oke deh
2: Gitu
0: siap. Terima kasih banyak Bu Umi buat ceritanya. Salam-salam buat siapa nih siang ini?
2: ya.
0: Salam-salamnya buat siapa nih sore ini?
2: Salam buat itu tadi Kakung Jo Mauti tadi pagi yang ngirim salam saya belum balas maaf ya Kakung. Terima kasih juga untuk Pak Mukimin, Ibu
0: Iya.
2: Yati, Bang Aris Positi, Bang Ali Topan tadi sempat nelpon ke rumah saya kaget.
0: Oh iya. Oh.
2: Saya ingat suara aja lah di Bang Ali lagi di mana lagi di Malimping ya saya gitu kan tadi katanya lagi di Malimping sama keluarga di pinggir pantai gitu ya udah selamat berbahagia
0: Oke.
2: sehat selalu
0: Oh.
2: tubuh belum ya
0: Salam-salam
2: belum
0: nanya kabar aja ya, Pak Ali Topan ya.
2: iya udah
0: Oke.
2: gitu aja ya udah terima kasih saya gitu aja Bang Noel ya
0: Oke,
2: untuk
0: siap.
2: yang lain selamat mendengarkan untuk Bang Hasan, Bang Jamal, khusus buat Bang Noel selamat bertugas sehat selalu.
0: Amin.
2: Bentar lagi
0: Terima kasih
2: pulang
0: banyak.
2: ya Bang Noel.
0: Iya, bentar lagi pulang
2: Tidur
0: cari makan.
2: lagi semalam habis begadang.
0: Betul, iya. Ini lagi ngantuk-ngantuknya nih jam segini.
2: Iya, selamat
0: Oke deh,
2: istirahat.
0: iya.
2: Terima kasih Bang Noel. Assalamualaikum
0: Sama-sama Bu
2: warahmatullahi
0: Umi.
2: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bu Umi. Dan kita baca ini, jangan sampai lupa yang di WhatsApp ya. Dari tadi kita angkat telepon, belum kebaca nih WhatsAppnya. Ada dari Bu Tami di Limo Depok ya. Assalamualaikum Bang Noel. Yang bikin bahagia pertama sehat, tidak punya utang, rumah tidak ngontrak, di sekeliling lingkungan keluarga saling support, saling menyayangi gitu. Jadi tenang gitu ya. Hidupnya nggak dikelilingnya sama tetangga yang sirik. Oke deh, salam-salam buat Bu Umi, Pak Mukimin, sama Bu Yati, Kakung Jo sama Uti, Pak Tupar, Bang Ali, Bang Haris, Kong Dani, Bu Alma, TFI, buat semuanya aja, pendengar Perempat FM di mana aja berada, salam sehat selalu. Oke deh, siap. Terima kasih Bu Tami di Limo Depok. Terus ada juga nih dari Ibu Pipin di Ciawi. Selamat siang Bang Noel, moga sehat selalu. Amin. Rasa bahagia itu bisa jadi karena sehat, banyak duit, dan merasa tenang. Orang tenang akan senang dan orang senang belum tentu bisa tenang. Iya benar sih. Kalau kita lagi senang tapi karena duitnya banyak mungkin ya. Kayak tadi yang di bilang sama siapa tadi ya, sama lupakan. Kalau duitnya banyak tapi hasil dari haram juga gak tenang gitu ya. Info cuaca di Bocimi cerah Bang Po, atur nuwun. Siap, terima kasih banyak Ibu Pipin di Ciawi. Dan dari Bang Gilang di Karawang, sehat selalu Bang Noel, saya masih sibuk. Siap, selamat bertugas, selamat menanam berbagai macam tanaman biar makin subur, biar makin dilirik lagi sama investor gitu ya Bang Gilang ya. Oke deh, terima kasih banyak Abang Po ya yang udah bergabung. Dan tentunya yang namanya bahagia, tiap orang punya standarnya. Dan kita gak bisa ngejudge orang ketika belum mencapai kebahagiaan yang kita pengin. Orang punya standarnya masing-masing dan kita gak boleh memaksakan kebahagiaan kita kepada orang lain. Nah itu dia. Kalau gitu terima kasih buat Abang Po yang udah bergabung. Dan juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Bang Po ya. Aye Bang Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa besok kita masih ketemu di jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Bang, ayo bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
1: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
0: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
1: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
0: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayah juga mesti belajar teknologi ya?
1: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
2: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
3: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
4: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, siapa yang tak kenal dengan Benyamin Sueb? Seniman legendaris yang lahir di Kemayoran, Jakarta Utara pada 5 Maret 1939. Tokoh yang sering disapa Bang Ben ini adalah seorang ikon sekaligus budayawan Betawi. Dia dikenal karena kepiawaiannya sebagai aktor, pelawak, dan musisi. Generasi milenial mungkin akan mengingat akting Benyamin sebagai ayah Dul yang bernama Sabeni dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Semenjak kepergiannya pada 5 September 1995, namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan utama di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya itu, terdapat juga Taman Benyamin Sueb yang terletak di seberang stasiun Jatinegara, di area yang sebelumnya dikenal sebagai gedung Ex-Kodim 0505 Jatinegara. Taman yang diresmikan pada 22 September 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di dalamnya terdapat Museum Benyamin Sueb yang menyimpan berbagai barang peninggalan almarhum Benyamin, seperti kaset, pakaian yang pernah ia kenakan saat pentas, puluhan penghargaan, dan foto-foto Benyamin Sueb dari masa kecil hingga saat menjadi tokoh terkenal.
3: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Varieté jam 15.
1: Abang Bo Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melalui Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat mempercepat penanganan penumpukan sampah di RW 03 Kedaung Kaliangke Cengkareng. Penanganan diprioritaskan untuk segera memulihkan kebersihan lingkungan serta memastikan akses dan aktivitas warga termasuk menuju sekolah dapat kembali berjalan normal. Humas Dinas LH DKI Jakarta

0: pisang Ambon, pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Dangdut yo, nyonyonya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Po, ketemu lagi bareng Ajority di Dangdutnya sore hari ini, hari Sabtu ya, tanggal 8 Agustus 2026, tanggal 8 bulan 8.

Gak bagus nih Abang Po ya. Di hari ini dangdutnya cuma sejam, berarti kalau Abang Po pengen request lagu dangdut, pengen cepat diputerin, bisa langsung request via WhatsApp ya. Dikirim pesan WhatsApp atau SMS Abang Po kalau pengen cepat ya. Di 0812 1124 928. Nanti kita bakal bacain WhatsApp-nya. Dan tadi ternyata udah ada Siska di Sumatera Barat ya. Ya request lagunya Avan DA5 Jangan Ungkit-Ungkit. Tadi udah kita putar duluan ya. Siap mudah-mudahan sih denger ya. Buat Abang Po yang lain pengen denger WhatsApp. Pengen denger lagu requestannya. Diputerin bisa langsung aja WhatsApp atau SMS di 0812 1124 928. Buat telepon nanti kita angkat.

0: is the best.
1: Sayang.
2: Ora.
3: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
4: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
3: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
4: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
3: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
4: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendles ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
3: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
4: Bener, Sophia.
3: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
5: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.
6: Dangdutnya, yo yo.

0: jalanan. Lu tahu kan Bu Rio, yang anaknya disabilitas itu, masa pakai disokalahin, buang-buang duit sama tenaga aja?
1: Ih, jangan gitu. Dia juga anak, punya hak yang sama kayak yang lain.
0: Yakin bisa belajar. Palingan juga kagak bakalan nyambung. Kasian emaknya, capek doang.
1: Justru karena dia anak istimewa, dia butuh belajar, butuh didampingi, dan butuh kesempatan. Pendidikan itu hak semua anak loh.
0: Hak sih hak, Nan. Tapi kan tahu kondisi juga kali.
1: Beda bukan berarti gak mampu. Banyak kok anak disabilitas yang berkembang, berprestasi, bahkan bikin orang tuanya bangga. Karena mereka diberi kesempatan, bukan dipandang sebelah mata.
0: Iye. Dari tadi kayaknya gue cuma ngeliat keterbatasannya aja, bukan masa depannya.
1: Yang mereka butuhin bukan rasa kasihan, tapi kesempatannya.
2: Setiap anak berhak belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.

DPR RI Perempat Jakarta. Cuma di RRI Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Dangdut nyok, nyok nyok nyok.

Dengar Suara. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnyo live di RRI Pro 4 Jakarta, RRI Pro 4 Jakarta, Suara Budaya Jakarta, Dangdutnyo, nyok nyok nyok.

0: Dangdut yo, nyonya-nyonya Abang Po. Balik lagi bareng Ayu Juritia ya, bukan Noel ya. Abang Yeskil Noel udah kelar ya Abang Po ya. Tadi ada Pak Muhammad Akrom yang bilang, Bang Noel ya, Bang Noel udah balik, udah nyampe kosannya. Dari Siska di Sumatera Barat tadi request lagunya Avan Jangan Ungkit-Ungkit ya. Semangat siarannya, semangat kerjanya, jangan lupa makan, jangan lupa minum, jangan lupa pulang kerja. Iya dong ya, pulang kerja nanti ya. Pulangnya hati-hati katanya. Siap. Bang Nur di Gaver di Bogor, udah kita putar ya lagunya ya. Katanya di tempatnya Bang Nur di Gaver nih cuacanya mendung ya. Oke. Request lagunya ya tadi udah kita putar ya, Lesi Kejora yang kura-kura dalam perahu. Salamnya buat kru perempat aja dah. Sama buat Abang Po semuanya ya, biar pada sehat. Siap. Terus juga ada Pak Herman Ganesa di Parung yang kata requestnya lagunya Buta Karena Cinta dari Mansur S. Salamnya buat Pak Letopan, Pak Haris, Pak Hasan, Aki Yadi, dan Bang Jojo. Makasih. Siap, sami-sami. Terus juga tadi Pak Muhammad Akrom ya, yang WhatsApp nih, tadi isi WhatsAppnya katanya mereka lagunya Muksin Alatas yang Berakhir Penantian ya. Salamnya buat segenap pecinta dangdut ya, buat pecinta perempat aja. Siap, terima kasih. Ada dua telepon yang masuk di Maria Bang Po, tapi yang duluan udah kedip-kedip sebenarnya di 021. Pak Gilang sabar dulu ya. Dangdutnya, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Pak Letopan, gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik.
0: Baik, ya siap deh kalau gitu. Pak Letopan, langsung requestnya apa ini?
1: Ini aja ya, kan saya. Angin aja, angin.
0: Angin Lesti.
1: Ya.
0: Lesti udah diputer tadi yang kura-kura dalam perahu.
1: Oh gitu ya. Ini aja deh. Bercerai muda deh.
0: Bercerai muda aja. Oke siap, sama-sama buat siapa?
1: Salamnya buat Ibu Cindin ya. Semoga sehat selalu ya. Buat Umi juga tuh semoga sehat ya. Buat Pak Aris. Buat Pak Herman Ganesha ya. Buat Kak Tunjo.
0: Siap.
1: Buat itu yang Utami ya.
0: Dan yang lainnya aja ya, buat, Pak Aletopan ya.
1: Itu buat Ibu Siti, Ibu Tubesi ya, Ibu Dewi ya.
0: Hah?
1: Ibu Siti, Ibu Siti Dewi.
0: Nggak tahu.
1: Ibu Tubesi.
0: Oh, Pintu Besi. Iya, oke ya. Deh. Siap dah. Sama buat yang lain-lainnya ya.
1: Di Rustam ya.
0: Siap.
1: Ya, buat semua-semua aja kali ya.
0: Oke, siap kalau gitu Pak Aletopan.
1: Terima kasih ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Letopan, dari kas lagunya udah kita masukin ya Bang Po ya. Bu Dindin di Bekasi, kita baca dulu WhatsApp-nya. Katanya salam buat Pak Letopan, Pak Haris, Bang Jamal, Bu Titi Dewi, Terinda, Bu Eti Rustam, ya Bu Siti Masaro. Siap. Request panas, panasnya siapa? Coba kita lihat dulu ya. Panas, panas. Di sini ada panas ini dari Nada Soraya. Oke, kita masukin ya. Habis lagunya Bercerai Muda dari Wawa Marisa. Ada Pak Gilang di WhatsApp, kita angkat dulu belnya. Halo Dangdut, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Dangdut nyo, nyonyo nyo.
0: Iya. Selamat sore. Siap Pak Gilang, aman di Bogor.
2: Karawang.
0: Di Karawang, iya sorry.
2: Luar biasa. Gak ada tema pembahasannya ya Bang Jojo?
0: Gak, kalau kita hari Sabtu cuma sejam, jadi cepat, cuma requestan doang.
2: Oh gitu, request lagunya saya minta Ilalang aja deh.
0: Ilalang, oke. Salam-salam buat siapa?
2: Salam spesialnya buat semua pendengar RRI Perempat Jakarta, semoga sehat selalu. Dan salam sejahteranya buat Pak Purwanto yang lagi kurang enak badan tangannya biar lebih cepat sembuh, minta doanya Bang Jojo.
0: Siap deh kalau gitu, biar cepat sembuh.
2: Mungkin
0: ya Pak ya.
2: Mungkin aja Bang Jojo, semoga sehat selalu.
0: Siap.
2: RRI Pro 4 tetap jaya dan nomor 1 di udara. Demikian, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Jojo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gilang, Pak Gilang di Karawang ya. Terus juga ada Bu Ayati di Surakarta, request lagunya Goyang Dombret. Siap, udah kita masukin Goyang Dombret ya Bu Ayati ya, sama Pak Mukimin ya. Jadi buat Abang Po, kalau pengen requestnya biar cepet diputerin, dimasukin ke playlist di hari Sabtu, karena waktunya cuma sejam ya, bisa langsung aja WhatsApp atau SMS di 0812 11 24 928 ya.

0: Abang Po, tinggal 10 menit lagi dangdut nyok ya, abis ini kita cuma bisa ngangkat satu requestan ya Abang Po ya, karena masih ada satu requestan yang belum kita putar, masih ada requestan dari Bu Hayati, Goyang Dompret. Ya, lagu kalau misalnya 5 menit, 6 menit masih bisa, tapi kalau misalnya yang panjang alias 7 menit nggak bisa ya. Di telepon WhatsApp mohon maaf kita nggak bisa ngangkat karena udah ada duluan yang di 021 ya. Halo dangdut nyok, assalamualaikum.
1: Dangdutnya, assalamualaikum, nyok nyok nyok, Bang Jojo.
0: Iya, Bumi, gimana di Pesanggerahan aman?
1: Masih panas, ya, panas. Ini lagi keringetan, bentar lagi mandi. Mau itu, Bang Jojo request lagu Simalakama aja.
0: Simalakama aja, oke ya. Siap. Salam-salam ke siapa, Bu?
1: Semuanya aja, Pak Mukimen, Bu Yati, Pak Kongjo dan Uti, Bang Aris Positif, Bu Tami, Bu Ani, Bu Tintin, Bang Ali Topan. Semua Bang Hasan, khusus Bang Jojo, selamat tugas.
0: Okay.
1: Sehat selalu. Terima kasih.
0: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi di Pesanggerahan ya. Pak Gilang tambah bening aja. Oke. Mohon maaf nih yang ngebel di WhatsApp kita enggak bisa ngangkat lagi karena lagunya udah mentok udah pas nih. Takutnya ntar kalau enggak ke request kita jadi dosa. Ntar ditanyain. Kalau lagunya kagak puter gitu. Mohon maaf ya, kita tolak ya. Pak Gilang katanya bening aja suaranya, kapan ada tamu lagi? Oh, kita nanti tungguin aja, lihat sosial media kita ya di @pro4jakarta dan juga diliatin aja story WA-nya kita ya Pak Gilang ya, dan juga buat Abang Po kalau pengen tahu update kita, makanya jangan lupa di follow @pro4jakarta. Buat Abang Po yang punya saudara, punya keluarga yang bisa nyanyi juga bisa ikutan Bintang Radio ya. Bintang Radio 2026, caranya gampang, tinggal lihat aja di Instagram, sosial media, TikTok juga ada di @RRI_Jakarta atau @pro4jakarta gitu deh. Abang Po, kita mau udahan dulu dangdut nyoknya. Abis ini bakal ada S3N S10 lagu dangdut andalan. Kira-kira minggu ini apakah Lesti lagi yang juarain di S3N ya, kura-kura dalam perahu, atau ada yang baru nih ya. Ntar kita dengerin aja dah ya, dari Bang Jaki juga nanti ya, Bang Abi Jaki yang bawain S3N S10 lagu dangdut andalan. Nanti kita bakal balik lagi di Blantek ya, di hari jam 5 sampai jam 8 kurang dikit, barengan Ayo Joditya di Pro4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 16.
1: Abang Bo, Badan Pusat Statistik merilis perekonomian DKI Jakarta pada triwulan kedua 2026 tumbuh kuat sebesar 5,52% year on year. Lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional yang tercatat sebesar 5,29% year on year. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Bambang Arianto mengatakan perekonomian DKI Jakarta diperkirakan tetap tumbuh kuat ke depan didukung oleh terjaganya permintaan domestik, keinginan pengejaran proyek strategis nasional maupun daerah, serta maraknya agenda MICE, Meeting Incentive Convention and Exhibition, dan event kebudayaan hingga akhir tahun. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur mencatat realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata pada semester pertama 2026 mencapai Rp863 juta atau 61% dari target tahun ini. Kepala Disbudpar Kabupaten Cianjur, Yuda Azwar, mengatakan kawasan wisata Cibodas menjadi penyumbang PAD terbesar sejak pengelolaannya kembali berjalan pada Mei lalu. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 17.00.

0: Suara Budaya Jakarta.
1: S Degan. S Degan. 8-10 lagu dangdut andalan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Abang Po. Happy, happy, happy weekend. Bang Zaki hadir lagi dong. Sudah siap banget nih untuk nemenin Abang Po weekend ini. Hari Sabtu jam 4 berarti ada 10 lagu dangdut andalan di S Degan. Mantap. Minggu ini harus ada satu lagu yang keluar.
3: Ini lagu udah lama banget sih. Jadi gak apa-apa ya. Mas Denny Canan harus keluar, gak apa-apa ya Mas Denny ya. Negoro Angin harus out dari chat kita nih.
2: Oke, Abang Po udah siap belum nih untuk kita mulai keseruan dangdutan kita sore-sore begini? Tapi ayo mau cek-cek dulu nih untuk Abang Po yang lagi siap-siap mau pergi gitu jalan-jalan sama keluarga ya. Hati-hati di jalan ya. Dikencengin lagi perompatnya atau mungkin mau keluar daerah, keluar negeri tetap bisa dengerin dong. Download dan install dulu aja aplikasi RRI Digital, oke? Bang Zaki udah gak sabar banget untuk memulai dangdutan kita sore ini dari posisi terbawah yang ternyata adalah new entry kita satu-satunya untuk minggu ini. Nah, ini dari genre hipdut nih, anak-anak muda yang keren-keren banget. Ada Akbar Celai dan Mingse, lagunya lagi viral banget nih. Astaga, bercanda di nomor 10.
4: Kita ke nomor 10 dulu ya, Abang Po.

Abang Po, Alam ini ibarat sahabat yang setia. Kagak banyak ngomong, tapi jasanya luar biasa. Udara yang seger, air yang jernih, pepohonan yang ngasih teduh, semua dikasih cuma-cuma buat kita nikmatin. Tapi kalau alam terus diabaikan, hutan makin gundul, sungai makin tercemar. Jangan heran dah kalau panas makin menyengat dan banjir makin sering datang. Alam bukan lagi mare, tapi lagi ngasih tanda supaya kita lebih peduli. Makanya konservasi alam bukan cuma tanggung jawab segelintir orang, tapi kewajiban kita semua. Nah, Abang Po, sebelum aneh pamit, izinin aneh tutup pesan ini lewat pantun Betawi. Jalan-jalan ke tanah abang, pulangnya bawa roti ketan. Abang Po sami-sami berjuang, lestarikan alam demi masa depan.

0: Popo, aku Tasya, Dangdut Akademi 7. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnya. Setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai 5 sore hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya, nyak-nyak-nyak.
1: Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
2: Nomor 9 siapa ya?

0: Po, Happy Asmara dan Pokemon dengan Kopi Dangdut minggu ini turun lagi ya ke nomor 9 ya. Tapi udah 11 minggu juga di chat kita, cakep. Oke, Bang Zaki mau lanjut lagi sekarang untuk Abang Po yang baru aja dengerin Pro 4, tenang. Kita baru 2 ya, nomor 10 dan 9. Sekarang kita mau masuk ke nomor 8. Ada duo cewek-cewek cantik nih yang kemarin sempat mampir juga ke studio Pro 4. Langsung aja, Duo Serigala dengan karya terbaru mereka, Starboy.
1: Lanjut yuk ke nomor 8.

0: Bang.
1: Halo Abang Po, saya Hari Putra. Jangan kemana-mana ya. Chat S Degan bakal balik lagi menemani Anda setelah yang satu ini.
2: Layang-layang, ada selayang pandang. Di hati Abang hanya adik seorang.
1: Halo Abang Po, saya Hari Putra. Stay tune terus di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Hai Abang Po, saya Sandrina. Kamu masih dengerin S Degan, 10 lagu dangdut andalan.
4: Nomor 7.

0: Pantesan barusan kita denger ini nomor 7 Abang Po, berkeping-keping, galau bener lagunya ini. Mantep ya kalau Po Eri nyanyi-nyanyi begini ya. Naik 2 peringkat Po Eri, mudah-mudahan bisa naik terus dan sukses terus di chart kita ya. Sekarang kita ke nomor 6. Ada anak muda yang kayaknya gas terus nih rilis lagu. Ini lagu Oi ini kayaknya masih seru banget di kuping kita. Avan udah siap mau rilis lagu lagi. Dicek aja di sosial medianya Avan tuh, udah siap lagi menggebrak. Kayaknya sih masih hidup kali ya, karena genre ini termasuk yang cocok nih buat Avan. Lagu Oi ini enak banget feel-nya, ya seumur Avan lah, Gen Z anak muda yang memang lagi happening banget di genre musik hipdut. Oi, di nomor 6, kita dengerin sekarang yuk.
1: Di nomor 6 ada siapa ya?

0: Abang Po, jangan kemana-mana dulu. Es Degan bakal balik lagi habis yang satu ini.
1: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Es Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
3: Sekarang udah nomor 5 nih.

0: dia, Cantika Davinka. Minggu ini naik ke nomor 5 nih, jangan ngebut, lumayan. Satu-satu naiknya ya, makanya sesuai judulnya jangan ngebut, kata Cantika. Satu-satu aja, pelan-pelan aja naiknya. Oh, mantap. Oke, kita lanjut lagi nih, masih bareng Bang Zaki pastinya di S Degan Eits. 10 lagu dangdut andalan. Kita masuk ke nomor 4 sekarang, langsung aja ya puterin lagu lama yang dibikin versi baru sama penyanyi aslinya. Setelah sukses dan viral di sosial media, ini dia Cici Faramida. Jangan tunggu lama-lama.
1: Jalan-jalan ke Raja Ampat. Lah ini dia, posisi keempat.

0: Eh Abang Po, mau kemana sih? Es degannya nih belum habis. Abis nih balik lagi ya.
1: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan kita bukan keluarganya, iya gak sih?
2: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia. Tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Eh, kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan. Jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
1: Iyalah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din. Mau bantu apa?
2: Ya bantuin apa kek? Bantuan makan kagak harus selalu duit. Lu bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya ya lu bantuin doa dah. Yang penting ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
1: Oh gitu ya. Jadi yang penting bukan jumlahnya begitu, yang penting kepeduliannya gitu kali ya.
2: Iya benar. Eh Mina dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang itu biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, itu bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
1: Wah gue baru ngerti sekarang Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar ah.
2: Nah itu baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman. Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.

0: Eits Degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan.
1: Nah, ini kan Abang Po udah deket-deket sama 17 Agustus ya. Gimana nih di lingkungan tempat tinggal Abang Po? Pasti udah seru banget nih. Lomba-lomba apakah udah mulai? Biasanya udah ada yang mulai tuh. Kalau pemasangan atribut atau properti untuk menyambut kemerdekaan pasti udah. Kayak di rumah Aye juga udah tuh dikasih bendera-bendera kecil. Merah putih-merah putih. Terus bendera udah mulai dipasang-pasangin. Kalau main permainan lomba 17-an, Aye sih nggak ngikut ya. Udah tua ah malu, biar yang kecil-kecil aja deh. Kita jadi penonton aja, kita tepuk tangan aja, kita ngasih support aja, ngasih hadiah boleh juga kali ya Abang Poe, jadi sponsor kalau sekarang. Mudah-mudahan keseruan 17-an ini udah berasa semuanya nih di lingkungan rumahnya Abang Poe, biar tambah seru. Siapa tahu lagi ada yang ikutan lomba nih sore ini, kan biasanya weekend makin seru tuh ya. Bisa sambil dengerin Eits Degan, karena kita udah mau masuk nomor 321 nih. Penyanyi muda yang baru 15 tahun umurnya, juara 3 The Academy 7. Langsung aja April DA 7 dengan Menyala.
2: Wah, udah posisi 3 aja.

0: Itu dia Dede Aping di nomor 3. Cepet banget naiknya ya, secara emang ini fansnya luar biasa banget. Mensupportnya dengan request banyak bener di perempat. Oke, okay, sekarang kita lanjut. Wah, ini masih dari DA7 nih. Gak kemana-mana nih sama kayak minggu lalu. Langsung aja deh, duet romantis dari Mila dan Valen DA7 dengan Meleleh Bahagia.
1: Makin deg-degan ya, siapa ya yang di posisi 2?

0: S Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
1: Wah, juara kita bertahan nih. Tenang dulu, sabar dulu, tahan dulu bentar. Kesian yang agak telat dengerin S Degan. Kita recap bentar ya.
0: S Degan recap.
1: Di nomor 10, new entry kita satu-satunya Akbar Chalai dan Mingse dengan Astaga Bercanda. Di nomor 9 ada Happy Asmara dan Pokemon dengan Kopi Dangdut. Di nomor 8, duo Serigala Starboy. Di posisi ke-7, lagu galaunya Po Eri Susan nih Berkeping-keping. Di nomor 6 ada Hip Dude, Oi dari Afan.
0: S Degan Recap.
1: Di nomor 5, Cantika Davinka dengan lagunya Jangan Ngebut. Posisi ke-4, Jangan Tunggu Lama-Lama versi terbaru dari Cici Faramida. Naik lagi 2 peringkat ke nomor 3 minggu ini, April DA7 dengan Menyala. Yang satu letting nih sama April Mila dan Valen The Academy 7 dengan Meleleh Bahagia jadi runner-up minggu ini. Nah, juaranya siapa? Udah pada tahu pasti ya. Luar biasa banget Lesti, 3 minggu berturut-turut alias hat-trick jadi yang terbaik di chart kita ya. Selamat untuk Lesti, kura-kura dalam perahu lagu yang enak banget cipta Dadi Bal ini emang mantep lah. Bertahan jadi yang terbaik minggu ini ya. Pasti ayo puterin, tapi ayo pamit dulu. Ayo juga mau jalan-jalan, mau nonton perlombaan 17-an. Udah sore masih ada gak ya? Kalau gak besok deh, besok kan minggu. Jadi bisa nonton tuh ya. Untuk Abang Po yang masih mengikuti keseruan perlombaan 17 Agustus di tempat tinggalnya, tetap semangat dan tetap dengerin Perompat ya. Banyak acara-acara seru, penyiar-penyiar seru setelah ini yang bakal nemenin Abang Po. Selamat weekend pastinya, Bang Zaki pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dia juara bertahan kita, Lesti, kura-kura dalam perahu. Bye-bye.
2: Nah, ini dia nih Abang Po, juara kita minggu ini.

0: Sekurite jam 17.
1: Kelompok Karang Taruna Kelurahan Karekuningan kembali menggelar perhelatan tahunan Festival Budaya Volume 5 tahun 2026 yang berlangsung meriah di halaman kantor Kelurahan Karekuningan Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Mengusung tema Festival Merayakan Kebinekaan Mempertahankan Warisan berlangsung selama 2 hari dari tanggal 8 sampai 9 Agustus 2026 besok. Lurah Karekuningan Leo Yudantara mengapresiasi jajaran Karang Taruna selaku pemrakarsa kegiatan utama serta dukungan penuh dari tokoh masyarakat dan pengurus lingkungan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, masyarakat suku Tengger di Desa Sapikerep, Kabupaten Probolinggo menutup rangkaian Hari Raya Yatnya Karo 1948 Caka dengan prosesi sakral nyadran pejabat kepala Desa Sapikerep. Agus Sahyo Raharjo mengatakan ritual tersebut menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus memohon keselamatan dan keberkahan bagi seluruh warga. Prosesi nyadran dilaksanakan dengan berziarah ke punden, petilasan leluhur, dan makam umum yang dipimpin Romo Dukun sebagai bagian dari tradisi adat masyarakat Tengger. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 19.

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leverenzekering van Eigenhalt. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Rapat FM Surabaya Jakarta, Abang Po semalam ya setengah sepuluhan gitu ya. Itu pas depan samping ya, samping karena lihat jendela tuh Abang Po. Gedung Bapenda Jakpus nih di Gambir nih di belakang Abang Po kebakaran. Kita kaget tuh di kosan Abang Po. Pertamanya dari penjaga kos Aye kebakaran. Aye ngedumel, apaan sih heboh banget nih, lebay banget gitu kan ye gitu ya. Gaya-gaya gimana gitu Abang Po gaya ngomongnya. Iya kebakaran. Dah. Ini kayak komentator nih gitu kan. Makanya Aye bercanda gitu dari dalam kamar belum keluar gitu pas lihat keluar, lah buset gitu. Kebakarannya jadi manjang Abang Po dari lantai 11 gitu ya. Ke atas sampai ke bawahnya lagi dikit gitu Abang Po, kebakaran di gedung Bapenda di sini di Jalan Abdul Muiz Abang Po gitu kan. Nah kirain tuh barisan sini, barisan RRI kementerian gitu, nggak tahu aja Bapenda gitu. Mohon maaf kita kita kan malamnya yang ngelihat langitnya. Nah itu tadi malam Abang Po apinya itu berasal dari lantai 11 ya, dan ternyata dari petugas Sudin Gul Karmat Jakarta Pusat juga berhasil Abang Po evakuasi satu orang yang terjebak di kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta malam tadi Abang Po. Jadi proses evakuasinya juga cukup lumayan makan waktu ya Abang Po ya, dan itu harus dievakuasi dari lantai 16 ke lantai dasar Abang Po secara manual. Nah kalau dikutip dari suara.com nih Abang Po, kepala Sudin Gul Karmat Jakarta Pusat Syafri Sudin ini bilang cuma satu doang Abang Po orang yang kejebak di kebakaran ini ya gitu. Dan waktu itu korbannya tadi malam tuh diketahuin nih setelah dia tuh ngasih tanda ya Abang Po pakai cahaya senter dari dalam gedung. Nah, tim rescue terus berhasil deh tuh nemuin dan evakuasi korban di tengah kepulan asap Abang Po. Nah, posisi gedung kan di depan, kalau ngadep depan tuh ke arah Monas Abang Po ya. Kalau Aye tuh ngelihatnya dari samping, gedung sebelah sampingnya Abang Po, bagian sisi samping mungkin dia itu di arah depan mungkin ya. Soalnya sampai tadi malam api ya berhasil dipademin Abang Po, itu Aye kagak ngeliat sama sekali cahaya Abang Po. Nah terus tadi yang bikin ngerinya lagi tadi malam ya Abang Po, udah dipademin apinya tapi nambah lagi ternyata dia nyala lagi tuh apinya Abang Po. Tapi untungnya alhamdulillahnya nih korban bisa dievakuasi Abang Po ya, dan dibawa turun dengan cara digendong Abang Po sama tim rescue dari lantai 16 sampai ke bawah gitu Abang Po ya. Untungnya gak ada korban jiwa di peristiwa ini Abang Po, dan seluruh personel dan warga di lokasi juga dipastikan aman. Tadi malam juga banyak warga yang ngebantuin ya, banyak juga yang bikin video live streaming di TikTok gitu Abang Po ya. Dan mudah-mudahan sih emang gak nambah lagi dah korbannya. Nah ini juga masih kita cari juga nih, apa ini penyebabnya nih ya, penyebab kebakaran di gedung Bapenda Jakarta Pusat tadi malamnya Bang Po gitu. Soalnya tiba-tiba juga kan tadi malam di jam 9:30 gitu ya, itu sampai ngebul, sampai itu bisa dengar Bang Po sampai genteng-genteng tuh jatuh dari atas ke bawah tuh kayak gimana tahu kan ya, bunyi genteng jatuh sama reruntuhan gitu dah Bang Po. Dan untungnya sih gak yang sampai roboh gitu ya. Kalau tadi malam loh itu penjaga kos Aye udah gini Abang Po kata-katanya, iya sih saya pengen lihat robohnya itu gaya-gaya logat Jawanya gitu Abang Po. Aduh Maya sudah tenang aja, tuh kayaknya gak bakal roboh juga, itu kuat kayaknya. Aye bilang begitu. Udah waduh, tahu kan sendiri kalau orang heboh gimana ya Abang Po ya gitu. Tapi ya alhamdulillahnya sih gak ada korban jiwanya gitu aja sih Abang Po. Tapi ya ini jadi pelajaran buat kita ya, kudu antisipasi ya Bang Po di cuaca panas juga kayak gini ya Bang Po. Segala kelistrikan, kompor tuh kudu hati-hati deh Bang Po. Terus juga yang nyundut rokok juga hati-hati tuh Bang, beh, ngkong, cangcing. Kalau udah kelar bener-bener dimatin deh sumbunya. Kalau bisa sih ya udahlah berhenti ngerokok kalau kita mah bilang gitu ya Bang Po, biar daripada terjadi hal-hal yang gak diinginkan gitu ya. Tapi untungnya balik lagi ya, ini gak ada korban jiwanya Abang Po, untungnya ya, untungnya tidak ada korban jiwa ya. Dan ini jadi antisipasi buat kita juga ya Abang Po ya, tetap waspada Abang Po terkait api ini ya, kebakaran tuh bisa terjadi kapan aja sih sebenarnya Abang Po.

0: Eh Leha, gue liat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih Nat. Kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Mm-hmm. Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
1: Iya, manis-manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih Nat.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan ampe kalah tuh sama makanan viral.
1: Bener juga lu, Nap. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
0: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
1: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
0: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
3: Udah, dimari aja.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Di jalan pasti kita kadang ya, Abang Po suka nemu ya apa sih, kalau lagi apes ya kita jadi korban ya, korban laka lantas atau apa gitu, Abang Po ya. Terus kita lihat nih, kita inisiatif dong secara kita manusia. Kita yang orang Indonesia yang suka membantu gitu ya, Abang Po ya. Kita pasti refleks nih buat ngebantu si korban ya, Abang Po ya, buat korban laka lantas atau juga tabrakan lah gitu ya, Bang Po ya. Ternyata kebiasaan kita kalau nolongin orang yang korban tabrakan gitu ya, Bang Po, yang jatuh, terus kita kasih air, ayo minum, kasih minum dulu, kasih teh dulu, ternyata ada salahnya nih ya, Bang Po. Ini apa namanya, emang kalau dalam protokol pertolongan medis darurat, Bang Po, yang ngasih makanan atau minuman ke korban kecelakaan itu dilarang sebenarnya, Bang Po. Ada alasannya, Bang Po. Yang pertama itu resiko-resikonya ya, resiko tersedak dan juga paru-paru terendam, Abang Po. Ini kalau menurut Mayo Clinic, jadi korban kecelakaan ini sering ngalamin, Abang Po, penurunan kesadaran, Abang Po. Terus juga selain itu pusing berat, syok, dan juga cedera kepala nih yang bikin refleks nelen itu nggak berfungsi normal. Nah, kalau dikasih air, cairan bisa itu salah masuk ke saluran pernapasan, Abang Po. Nah, dampaknya paru-paru itu kerendam sama cairan, Abang Po, dan memicu gagal napas mendadak. Nah, cedera paru parah, terus juga sampai infeksi fatal, Abang Po. Terus juga memperumit tindakan operasi anestesi. Nah, jadi korban kecelakaan berat itu sering banget, Abang Po, kudu langsung masuk ke ruang operasi kalau udah nyampe di rumah sakit. Nah, berdasarkan aturan medis NHS atau juga National Health Service, jadi pasien yang bakal dibius atau dioperasi kudu dalam kondisi nil per os atau NPO atau puasa total, Abang Po. Jadi kalau lambung keisi air pas pembiusan atau juga anestesi, jadi korban tuh berisiko muntah dan juga muntahan tersebut terhirup nih ke paru-paru, Abang Po. Nah, hal ini itu bisa menunda operasi darurat yang seharusnya nyelamatin nyawanya, Abang Po. Gitu ternyata. Terus juga haus karena syok itu bukan dehidrasi. Nah, ternyata rasa haus ekstrim di korban kecelakaan itu umumnya dipicu ame pendarahan dalam atau juga hemorrhagic syok, Abang Po, ya, di mana tubuh kita tuh kehilangan volume darah secara drastis. Nah, air minum itu nggak bisa ngegantiin darah yang hilang, Abang Po. Bahkan minum air itu bisa, ya, biasanya itu bisa mengencerkan sisa volume darah dan ngeganggu tekanan darah, Abang Po. Jadi korban tuh butuh tindakan medis khusus kayak misalnya penanganan pendarahan dan juga cairan infus atau transfusi darah, bukan air mineral, Abang Po. Beda ya, kalau air infus sama air mineral kan tuh kadarnya juga beda tuh, Abang Po. Terus gimana nih kalau ada korban kecelakaan semestinya? Yang pertama itu bisa langsung hubungin aja Abang Po layanan darurat, call center 112, 119 atau juga ambulan. Yang kedua, cek kesadaran dan jalur napas. Jadi pastiin si korban tuh napasnya bebas tanpa menyumbat leher atau juga kepala, Abang Po. Nah, terus juga hentiin pendarahan luar, Abang Po. Jadi teken area luka luar dengan kain atau juga kasa bersih, ya, Bang Po. Nah, berikutnya jaga tuh supaya tetap hangat dan juga diem, Abang Po. Jadi amanin area sekitar, jangan asal mindahin posisi tubuh ya kalau dicurigai ada cedera tulang belakang, Abang Po. Dan terakhir, bisa tetap tahan buat kagak ngasih makan atau minum apapun sampai tim medis sampai, begitu, Abang Po. Jadi yang niat kita nolong nanti jadi bahaya nih sama korban-korban kalau kita ketemu sama korban laka lantas, Abang Po. Iya, jadi kalau bisa kita tunggu aja sampai tim medis sampai. Terus juga kalau bisa, yaitu tadi yang pertama, telepon ambulan yang paling pertama.

0: temenin deh, biar malam minggunya lebih seru gitu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Iya, masih di Blantek ya, obrolan tanpa teks, masih bareng ada Jority ya. Pak Gilang, ntar dulu ya, kita tanya dulu ya sama orangnya, Pak Gilang ya. Soalnya kan kalau ngasih nomor orang kan kita kudu izin dulu ya. Apa namanya, dan juga kita gak bisa on air untuk kasih nomor gitu ya. Nanti coba nanti kita tanya sama yang bersangkutan apakah bisa atau enggak. Oke. Okay. Gak apa-apa buat menjalin silaturahmi ya buat Abang Po juga ya. Masih bareng ada Jority ya, Abang Po di Blantek ya. Nah, di jam segini lagi pada ngapain ya Bang Po? Siap-siap buat maghriban. Gak apa-apa. Karena nanti maghriban untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya itu di pukul 17.58 waktu Indonesia Barat ya Bang Po ya. Yang mau siap-siap buat maghriban, siap-siap dulu aja. Yang mau buat makan malam juga siap-siap dulu Abang Po ya. Karena udah mau jamnya makan malam juga ya. Jangan sampai gak makan ya Abang Po ya, ntar sakit lagi. Ntar mah bingung kita ya. Ntar kagak ada yang nyariin kita. 0812-1124-928 buat Abang Po yang mau kirim WhatsApp juga boleh. Masih mau cerita-cerita nih Abang Po di Blantek, boleh ya. Tadi juga ada yang telepon tapi kita gak bisa angkat karena kita gak terima telepon lagi ya. Kita terimanya duit yo. Kita terima pesan WhatsApp aja ya. Tadi ada Pak Sadit bakso. Apalagi tadi video call, kita gak bisa video call. Ya mohon maaf ya Abang Po ya. Jadi buat Abang Po yang mau cerita-cerita masih bisa di tempat aja di di tempat Abang Po ada kejadian apa nih, sekalian cerita-cerita nih Abang Po, apakah ada yang mohon maaf nih ada kebakaran lagi atau apa gitu ya, bisa diceritain ke kita, kasih tahu kita ya Abang Po ya, biar kita kasih informasi juga nih buat Abang Po yang lain lagi dengerin di Penopat FM Jakarta di wilayah yang lainnya. Kalau aja ada kejadian di Sawangan ya, kita kan bisa tahu nih informasinya, update-nya gitu ya Abang Po. 0812-1124-928 Abang Po. Nanti kita bakal balik lagi ya abis kumandang semegrip untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pukul 17.58 waktu Indonesia Barat.

0: temenin deh, biar malam minggunya lebih seru gitu.
1: Eh Zul, lo tahu kagak? Hutan Indonesia tuh bukan cuma kumpulan pohon doang. Di dalamnya ada kehidupan yang harus kita jaga bareng-bareng.
2: Ah, Cing, hutan mah jauh dari kehidupan kita. Kan kita tinggal di kota. Yang penting kan kebutuhan terpenuhi. Lagian masih banyak hutan kan?
1: Nah, itu dia yang sering orang pikirin. Padahal hutan punya peran penting buat kehidupan kita. Udara yang kita hirup, air yang kita pakai, semuanya punya hubungan sama kondisi hutan.
2: Ya, tapi menurut Jul, masalah hutan ini terlalu jauh buat dipikirin sehari-hari. Selama masih ada hutan, Jul rasanya aman-aman aja.
1: Bukan begitu juga, Jul. Hutan punya suara yang perlu kita dengar. Ada manfaat yang perlu kita syukuri. Kalau hutan rusak, bukan cuma tumbuhan dan hewan yang kehilangan tempat tinggal. Manusia juga bakal kena dampaknya.
2: Oh, berarti selama ini Jul terlalu cuek ya? Dan nganggap masalah hutan bukan urusan kita.
1: Nah, benar tuh. Sebagai generasi muda, lu punya posisi penting dalam menjaga keberlanjutan hutan. Bukan cuma menikmati manfaatnya, tapi ikut membangun kesadaran dan mendorong lebih banyak orang untuk peduli terhadap kelestarian alam.
2: Iya, Cing. Sekarang Jul ngerti, hutan bukan cuma milik orang yang tinggal dekat hutan, tapi milik kita semua. Yuk kita jaga hutan, karena di sanalah banyak kehidupan yang bergantung.
3: Abang Po, sejarah warung kopi di Indonesia udah dimulai dari zaman kolonial Belanda. Dua warung kopi legendaris yang masih bertahan sampai sekarang adalah Bakul Kopi ame Warung Tinggi. Usaha ini awalnya berupa warung nasi yang berdiri tahun 1878 di Batavia, didiriin sama Leo Teksun, imigran dari Cina Selatan, ame bininya yang asalnya dari Indonesia. Berlokasi di Molen Fleet House yang sekarang jadi Jalan Hayam Wuruk, warung ini dikenal dengan nama Warung Tinggi gara-garanya letaknya emang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Bangunannya terbuat dari kayu jati, ngadepnya ke Sungai Ciliwung dan jadi tempat persinggahan warga ame abang-abang pengayuh beca. Nah, yang menariknya Bang Po, pengunjung lebih demen ternyata kopi buatan si Liao ketimbang masakan yang dijual. Dia tuh beli biji kopinya dari seorang perempuan pembawa bakul, terus dipanggang deh tuh di atas kayu bakar. Usaha ini terus dilanjutin sama anak angkatnya, Liao Teksiong, sampai akhirnya ganti nama jadi Warung Tinggi di tahun 1960-an.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buah elah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM, suara budaya.

Propot FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Gimana? Udah kelar ya magribannya? Atau mungkin baru mau magriban? Gak apa-apa. Kita masih temenin ya Bang Po. Sampai nanti jam 8 kurang dikit dah ya. Masih bareng Raya Juritia. Yang mau siap-siap makan malam? Siap-siap dulu Bang Po. Sembari nanti kita ceritain sama cerita-cerita yang bakal kita bagi ya. Cerita apa hari ini ya? Ruangan bau pete. Karena kita tadi habis makan pete ya Bang Po ya. Petenya cuma sebiji dua biji ya Bang Po yang kita makan, tapi waduh semerbak kemana-mana ya. Mohon maaf, kita ada pete nganggur kita ambil. Kita gado gitu deh Abang Po ya. Mungkin dari Abang Po ada yang kagak demen pete, kagak demen makannya, atau nggak suka gitu ya. Boleh ceritain, kenapa sih Abang Po kagak demen makan pete sama jengkol gitu ya. Pete sama jengkol Abang Po demennya mana nih? Kalau saya sih prefernya ke jengkol ya Abang Po. Sebenarnya kalau pete itu nggak terlalu. Karena sayang aja, itu ada teri pete. Kita dapat teri pete nih tadi Abang Po. Nah, apa namanya si Mpok Ruli kagak makan si petenya ya, daripada kebuang sayang gitu ya. Adalah kita sikat gitu Abang Po. Nah kalau Abang Po lebih milih pete atau jengkol Abang Po?

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh Yan, serius banget dah gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur AC, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Ya, gas lah. Biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Propan FM, suara budaya Jakarta.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Po, Mpok Yuli di Bekasi. Duh bang, kalau ngomongin pete sama jengkol, jangan ditanya bang, kita juara jengkol. Kalau pete emang sama, kita jarang sih bang, lebih ke jengkol kata Mpok Yuli ya. Oke siap, kalau pete itu laki aja bang, dia waduh kalau nasi goreng pete bang, gitu. Siap, siap Mpok Yuli, ya terima kasih buat ceritanya Mpok Yuli. Terus ya Abang Po ya, setiap orang memang beda-beda ya pilihannya ya. Ada yang demen jengkol, ada yang demen pete. Masing-masing, kita gak bisa maksain ya Abang Po ya. Kan setiap orang seleranya beda-beda. Orang-orang punya selera, ceela. Dan, tapi kalau yang ini mungkin bisa jadi selera kita Abang Po ya. Dimana bisa ngebantu buat kita bisa ngurangin atau juga mencegah yang namanya pikun, piipiku ukun ya. Ada makanan-makanan yang bisa bantu kita mencegah pikun nih buat Abang Po. Buat kita nih Abang Po. Karena kan kalau kita sehari-hari kita aktivitas, banyak aktivitas bahkan ya Abang Po ya, bikin kita tuh kayak susah konsentrasi kayak gitu Abang Po. Terus juga daya ingat kita kurang, makin berkurang. Nah, ada beberapa makanan ya, jenis-jenis makanan yang bisa mencegah pikun sepenuhnya Abang Po. Ini yang pertama ada ikan berlemak ya. Jadi kalau dikutip dari Healthline, ini salmon, sarden, tuna, dan juga trout itu merupakan sumber asam lemak omega-3 yang dibutuhin sama otak kita Abang Po buat membentuk sel saraf ya. Dimana mengkonsumsi ikan berlemak ini sampai 2 kali seminggu ini bisa dikaitkan Abang Po ya sama penurunan resiko penurunan fungsi kognitif gitu. Kalau enggak konsumsi makanan ikan berlemak gitu Abang Po. Ya kurang lah ya. Jumlahnya kurang kalau untuk konsumsi itu. Jadi ya makin berkurang lah ya. Daya ingatnya makin pikun deh kita Abang Po. Jangan deh. Nah, terus juga yang biasa kita minum Abang Po, ini semua orang pasti demen ya, kopi. Nah, di mana ini mengandung kafein dan juga antioksidan yang bisa ngebantu ningkatin fokus, kewaspadaan dan juga suasana hati Abang Po. Tapi sebaiknya nih kalau konsumsi kopi tetap dalam jumlah yang wajar Abang Po, tanpa gula kalau bisa dan gak terlalu deket sama jam tidur alias biar kualitas tidur kita juga tetap terjaga gitu. Ntar kalau banyakan gula, waduh ngeri juga. Nambah jadi, bukannya kita mau ngurangin pikun, malah kita nambah jadi diabetes. Ngeri ya. Berikutnya ada blueberry sama buah-buah berry ya Bang Po ya. Jadi buah berry itu kan kayak antioksidan ya. Antioksidan yang ngebantu melindungi otak dari stres oksidatif dan juga peradangan Abang Po. Nah, selain blueberry, buah berry lainnya juga punya manfaat serupa nih Abang Po buat mendukung daya ingat kita. Nah, terus ada lagi bumbu dapur, kunyit. Di mana kunyit ini mengandung kurkumin Abang Po yang punya sifat antiinflamasi dan juga antioksidan. Nah, senyawanya ini tuh dipercaya banget Abang Po bisa ngebantu menjaga fungsi memori sekaligus mendukung kesehatan otak dalam jangka yang panjang. Begitu. Lumayan ya Abang Po ya, bagus juga ya manfaat kunyit ya, selain buat bantu kesehatan yang Po ya, reproduksi wanita juga gitu ya. Nah, berikutnya ada sayuran yang enak Abang Po. Ini buat aja juga enak kalau digoreng pakai tepung ya. Tapi direbus juga enak, direbus dikukus. Ada brokoli, di mana dia tuh kayak vitamin K Bang Po sama sulforaphopoana. Nah, ini senyawa yang berperan dalam melindungi sel otak dari kerusakan Abang Po, di mana sayur hijau ini si brokoli ini juga mengandung berbagai antioksidan yang bagus juga tuh. Itu buat kesehatan tubuh secara keseluruhan Abang Po. Nah, terus juga ada biji labu. Nah, biji labu ini mengandung seng, magnesium, zat besi dan juga tembaga Abang Po di mana berbagai mineral ini Abang Po ini berperan penting nih dalam proses belajar, kemampuan mengingat sama menjaga komunikasi antar sel saraf tetap berjalan dengan baik Abang Po gitu. Dan juga masih ada ya beberapa lagi makanan yang bisa kita konsumsi Abang Po buat menjaga diri kita ya, atau mencegah yang namanya pikun di dalam diri kita.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang. Ini es degannya beda, bang. Hah? Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta. Oh. Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.

Promot FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Lanjut lagi nih, kita ceritain ada apa lagi nih yang perlu kita konsumsi ya Bang Po buat mencegah atau juga ngurangin pikun, kacang-kacangan. Jadi kalau menurut Cleveland Clinic Bang Po, kacang khususnya kenari ini jadi sumber lemak sehat, vitamin E dan juga omega 3 Bang Po, di mana bisa ngebantu menjaga kesehatan pembuluh darah ya, sehingga pasokan oksigen dan nutrisi ke otak tetap optimal Bang Po, biar ngalir terus ya. Nah, terus juga kandung ada lagi nih Bang Po, gandum gitu, dan juga kacang-kacangan utuh Bang Po ya, kayak oat, roti gandum, buncis, kacang merah. Itu mengandung karbohidrat kompleks yang nyediain energi secara bertahap buat otak kita ya Bang Po. Nah, beda sama gula sederhana, karbohidrat kompleks ini ngebantu menjaga konsentrasi dan daya ingat tetap stabil sepanjang hari gitu. Jadi nggak ada ya, kalau bisa insya Allah dah nggak ada lupa-lupa gitu Bang Po gitu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini jadi salah satu memang langkah penting ya buat menjaga fungsi otak Bang Po, tapi manfaatnya bakal lebih optimal lagi kalau diimbangin sama gaya hidup sehat gitu. Kayak gimana? Kayak misalnya rutin olahraga, tidur yang cukup, terus juga mengelola stres, kagak ngerokok nih khususnya ya Bang Babe Ngkong ya, dan juga menjaga tekanan darah, gula darah, dan juga kadar kolesterol tetap terkendali Abang Po. Dengan narapin pola makan yang bergizi, gaya hidup sehat secara konsisten, nah kesehatan otak tuh bisa terjaga lebih lama. Dah insya Allah dah Abang Po, kagak ada dah penyakit-penyakit dah gitu ya. Yang penting rajin olahraga gitu, hidup sehat, makan sehat, jadi ntar pikiran sehat, badan sehat, hati juga sehat. Segala-segala sehat, segala-segala positif Abang Po, kan enak ya. Jadi baunya happy, auranya juga kelihatannya seger nih orang nih. Auranya positif banget. Auranya menyala-nyala. Api dong menyala-nyala ya. Aduh. 08121124928. Ada Bang Aldo dari Cengkareng. Ini malam minggu ke kemana-mana nih Bang? Enggak, di mari aja gitu. Ntar pulang juga langsung molor, udah ngantuk. Kita sehari ini kagak ngopi Abang Po, jadi ya bawahnya ngantuk ya, heran dah. Gitu, kalau kagak ngopi pasti ngantuk. Kalau Abang Po gimana? Kalau kagak ngopi ngantuk nggak gitu? Atau ngaruh nggak sih ngopi buat Abang Po ya? Sama tadi Bang Aldo juga bilang nih, kalau antara pete sama jengkol katanya lebih demen pete. Oke, siap dah. Kalau jengkol enggak. Tapi kalau jengkol, kenapa itu demen Abang Po? Karena ada pas di interview gitu ya Abang Po ya, inget kan ya almarhumah Jupe Abang Po. Nah, itu kan ayah demen banget tuh sama dia tuh ya, karena tanggalnya sama, ulang tahunnya beda bulan. Dia bulan Juli, kita bulan Juni 15. Nah, dia pernah diwawancara Abang Po soal kenapa kok mukanya cakep gitu kan. Operasi kagak? Kagak gitu. Kita makan sehat aja. Makannya apa ya? Jengkol. Nah, dari situ ayah juga makin demen makan jengkol. Sebelumnya juga demen aja kayak semur jengkol di nasi uduk kayak gitu. Jengkol belado demen, tapi ya enggak terlalu gimana-gimana, biasa aja gitu. Setelah di kesini-sini kalau nemu jengkol yang empuk, jengkol yang enak gitu ya. Enggak bau, enggak terlalu bau gitu maksudnya. Itu waduh, kenambah kita nasinya.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po masih di cerita dalam lagu. Aye kali ini punya satu musisi muda yang happening banget beberapa waktu lalu lewat lagunya yang viral banget, Pica Pica. Aduh, berhasil mencuri perhatian banget nih ya. Musik unsur budaya timur dan gaya musik modern ini, lagu ini terdengar asik buat joget, unik, ya kan? Makanya sangat viral nih di sosial media terutama. Dan juga tambah viral gara-gara Mami DP ya. Nah, setelah viral dengan lagu Pica Pica ini, Juan Reza, penyanyi muda satu ini, merilis lagi lagu yang tetap tagline-nya kekinian banget, ubur-ubur ikan lele. Sampai bulan Juni kemarin aja tuh udah lebih dari 25 juta loh viewersnya. Wih, luar biasa ya. Pica Pica, lagu yang asik banget. Lagu yang membuat musisi Juan Reza semakin ngetop sekarang nih. Seneng banget ya, makin banyak nih musisi-musisi daerah yang muncul dan viral dengan karya-karyanya, termasuk yang satu ini, Juan Reza dengan Pica Pica di Cerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po masih barengan aja juri 3 di Blantek, di obrolan tanpa teks, Bang Po di malam hari ini. Dan nanti kita bakal balik lagi nih di Blantek ya, di jam 7 masih ada cerita yang bakal saya bagi. Makasih buat Bang Po yang udah cerita di jam 6 ini ya. Yang baru mau makan, selamat makan deh Bang Po ya. Makannya pelan-pelan Bang Po, ntar nyangkut gigi, ngilu ntar yang ada kalau gigi bolong eh. Sama tenang, kita ngerasain juga kalau lagi makan ada buru-buru Bang Po, ada yang nyelip di gigi, aduh rasanya gimana gitu ya. Ntar tinggal kita tinggal cek apa lagi sih ya Bang Po, kalau mau yang gigi ada yang bolong sih emang kita mah gitu ya. Ya buat Bang Po pelan-pelan aja makannya, jangan lupa minum ya biar nggak keselak. Oke, masih bareng ada Juri Tia di Blantik di obrolan tanpa teks ya Abang Po ya, sampai nanti jam 8 kurang. Buat Abang Po yang mau cerita masih boleh di 0812 1124 928.

0: jam 19.
1: Abang Pajeng Kreatif Pemuda Jakarta atau AKPJ tahun 2026 resmi digelar di Jakarta International Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur pada tanggal 7 sampai 9 Agustus besok. Kegiatan yang diikuti 346 peserta dari 5 wilayah administrasi kota dan kabupaten administrasi Kepulauan Seribu ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk menampilkan kreativitas, bakat, serta inovasi di bidang seni, budaya, dan industri kreatif. Seluruh peserta merupakan pemenang hasil seleksi berjenjang di tingkat pemerintah kota dan kabupaten Kepulauan Seribu yang selanjutnya berkompetisi di tingkat provinsi DKI Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Pemprov Jawa Barat resmi mengambil alih pengelolaan teras Ciampelas dari Pemkot Bandung yang dilakukan revitalisasi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan penataan kawasan ditargetkan rampung pada Oktober mendatang dengan proses yang transparan melalui mekanisme lelang terbuka. Revitalisasi dilakukan untuk mengembalikan teras Ciampelas sebagai pusat industri kreatif, fashion, dan destinasi wisata unggulan. Beralih, sampai di sini kabar beritanya Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

0: Prophet FM Surabaya Jakarta, masih di Blantek Abang Po. Oh, berantan Pak teks. Udah mau 17-an ya Bang Po. Ada persiapan apa di tempatnya Abang Po nih? Karena apa namanya? Ini kan tinggal hitungan minggu ya. Nih minggu ngabisin 15-16 kali ada lomba gitu Abang Po, atau 17-nya pas pre gitu ya. Boleh diceritain Abang Po. Nanti ada yang ikutan ini enggak, apa namanya, apa sih, upacara di istana. Nah itu kan juga ada lombanya kalau gak salah ya, lomba buat pakai baju adat gitu ya. Ada yang ikutan buat upacara, atau abang pun nanti di kompleknya jadi petugas upacara, boleh ceritain juga ya.
1: 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kalau lu pada beda pendapat, semua jadi bakal runyam.

0: Eh, Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
1: Ini, Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Itu tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu, minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini, Rainer de Klerk juga tercatat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1777. Gedung ini pun awalnya dikenal sebagai Rumah de Klerk. Pada masa itu, Rumah de Klerk beberapa kali berpindah kepemilikan. Bahkan, sempat berubah peruntukannya menjadi gereja dan panti asuhan. Pada saat itu, bangunan mulai terbengkalai karena kekurangan dana untuk perbaikan. Dan kemudian pada tahun 1900, ada rencana untuk membongkar rumah tersebut. Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan kemudian melobi pemerintah Hindia Belanda untuk membeli Rumah de Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas Rumah de Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke Gedung Baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pok, mau kemana? Cakep bener dah.
3: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
2: Iya.
3: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
3: Iya deh.
4: Perempat FM Curah Budaya Jakarta, Abang Po. Kebayang gak sih sekarang-sekarang ini, gak sekarang-sekarang ini juga sih. Sekarang ini udah beralih ya Bang Po, kita dari pemakaian botol kemasan air mineral yang sekali pakai gitu ya, ke tumbler masing-masing. Ya udah banyak sekarang tuh yang bawa tumbler kemana-mana, gak anak kuliah, gak orang kerja gitu ya Bang Po ya. Dan yang lainnya dah ya, di tempat ibadah juga banyak tuh yang bawa tumbler Abang Po ya, kalau ayah lihat gitu. Dan itu gak cuma anak kecil doang yang bawa. Kalau dulu kan kita identik kalau botol minum ya itu buat kita aja yang sekolah gitu, yang pakai tali di samping kayak termos-termos tuh Abang Po masih ingat kan ya, yang warna hijau, yang warna oranye. Nah sekarang-sekarang ini ya, bukan tumbler biasa aja nih bawa, tapi makin banyak orang yang bawa tumblernya ukuran gede, Abang Po. Yang ukuran jumbo, sampai 1 liter bahkan dibawa. Nah dari kapan sih sebenarnya botol minum tuh jadi bagian dari gaya sehari-hari nih Abang Po ya, kebutuhan sehari-hari gitu ya. Jadi yang pernah kita rasain juga ya Abang Po, dan juga tadi saya ceritain dulu tuh tumbler atau juga botol minum itu cuman buat anak sekolah aja gitu, biar kagak beli-beli gitu ya, tipe barang yang kalau inget ya dibawa, tapi kalau enggak ya udah gitu. Tapi kalau sekarang gitu ya, kalau dulu kita wajib tuh bawa pulang ya, bawa botol air sendiri, karena kan di sekolah kagak ada dispenser ya gitu, ada sih kantin beli gitu, masa beli air di rumah ada air banyak gitu ya gitu. Dan sekarang tuh kayak itu kalau dibawa ya bawa, tapi kalau enggak ya udah beli gitu. Beda sama sekarang Abang Po, orang justru keluar rumah sambil mastiin barang si tumbler ini jangan sampai ketinggalan, termasuk ayah Abang Po dan juga beberapa yang ada di RRI gitu ya, sama teman-teman ayah juga yang di luar tuh juga Abang Po bawa tumbler kalau kemana-mana ya, even dia pergi ke mall juga bawa, ayah juga termasuk yang bawa. Nah perubahannya bukan cuman soal wadah Abang Po, melainkan cara pandangnya kita ya Abang Po. Jadi minum air putih sekarang tuh bukan lagi sekedar kebutuhan, tapi rutinitas yang dijaga. Jadi target 2 liter sehari, terus juga notifikasi pengingat minum dari jam atau dari handphone ya, sampai botol bergaris penanda jam buat minum itu juga jadi buktinya Bang Po ya. Jadi air putih itu naik kelas, jadi bagian dari gaya hidup sehat gitu ya. Emang sih kalau sekarang tuh keluar-keluar kita jarang beli minum kayak yang berasa-rasa, kecuali memang kopi ya gitu, di kopi gerobakan juga kalau sekarang ayam kalau beli, tapi kalau selebihnya bikin. Nah terus juga apa nih yang mengaruhin abang po orang-orang sekarang bawa botol minum? Media sosial. Ya, ikut punya peran ya abang po, karena kayak video-video apa sih ya ada di dalam tas gitu ya, orang yang ngeluarin ada tumbler, ada ini, ada itu. Nah itu tuh yang bikin orang tuh oh pengen nih, pengen punya tumbler juga, bawa tumbler gitu. Dan juga kayak konten di kantor, oh apa namanya, punya tumbler apa gitu, warnanya apa gitu abang po. Jadi tumbler tuh bertransformasi sekarang tuh jadi bagian dari identitas, kayak sama sepatu gitu abang po ya, sama tas, atau juga kayak earphone yang kagak ada kabelnya ke zaman sekarang gitu abang po. Terus ukurannya ikut berubah-berubah abang po, makin sekarang dari yang tadinya kecil sekarang makin gede. Alasannya simple abang po, biar kagak perlu bolak-balik isi ulang gitu, dan lebih praktis buat perjalanan panjang abang po, nggak usah beli-beli lagi gitu. Jadi ada kepuasan gitu ya kalau berhasil ngabisin satu botol penuh sebelum sore. Itu biasa gitu ya kalau memang yang punya target ngabisin air 1 liter sehari, atau minum air 1 liter per hari, 2 liter ya gitu. Jadi makin besar tumblernya, makin kecil juga alasan kita buat lupa minum ya. Masih harus minum, harus minum, harus minum gitu, biar gak dehidrasi, apalagi cuaca panas kayak gini ya Bang Po gitu. Nah kalau Bang Po sendiri gitu ya, kalau keluar-keluar itu masih beli air atau bawa botol, atau nggak bawa botol bang, kita beli aja gitu ya. Boleh cerita nggak apa-apa bang po, mau bawa kagak bawa juga nggak apa-apa, nggak ada masalahnya, kagak ada yang salah ya kan, siapa orang beda-beda. 08 12 11 24 928, boleh di WhatsAppin ya bang po ya, diceritain aja di mari di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Bang Pong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Mpok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Mpok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Mpok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Kalau ada tebak-tebakan soal jumlah penduduk di Indonesia, Abang Po, tolong dicatat jawabannya. Kunci jawabannya adalah itu sudah mencapai 250 juta jiwa ya Abang Po ya. Ada yang bilang 250 juta, ada yang bilang 210 juta, 200 juta kurang. Yang tepat itu 290.125.073 jiwa Abang Po, yang mana penduduk Indonesia ini udah bertambah Abang Po 1,8 juta jiwa dalam setahun ya. Ini apalagi terbesar di Jawa Barat. Nah, di semester 1 2026 yang dirilis dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ya di Kementerian Dalam Negeri, data per 30 Juni 2026 nunjukin adanya pertambahan sekitar 1,8 juta jiwa dibandingin semester 2 2025 Bang Po. Yang di sini tuh kasih lihat pertumbuhan penduduk yang terus berlangsung Abang Po di Indonesia ya. Dan kalau dari datanya juga jenis kelamin kalau dilihat dari jenis kelamin ya, penduduk laki-laki masih mendominasi dengan sekitar 146 jutaan jiwa Abang Po ya, 50,48%. Nah, sedangkan kalau penduduk perempuan itu berjumlah 143 juta jiwa ya, itu sekitar 49,54% Abang Po. Nah, data kependudukan terbaru ini tuh jadi acuan penting Abang Po dalam perencanaan pembangunan, penyesuaian kebijakan publik, dan juga peningkatan layanan administrasi kependudukan di berbagai daerah gitu Bang Po. Jadi bakal saling berkaitan nih satu sama yang lainnya gitu Bang Po, apalagi ketersediaan sekolah, lapangan kerjaan kayak begitu ya. Mudah-mudahan sih ini generasi penerus kita makin maju Abang Po, bahwa Indonesia makin maju makin gemilang ya. Ada Bu Linda Yanti WhatsApp. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Bu Linda Yanti, apa kabar? Sehat. Katanya Bu Linda Yanti suka minum air putih, kadang kadang-kadang sehari 2 botol gitu maksudnya ya. Pergi nggak lupa bawa air gitu, air sebotol. Kadang-kadang beli air botol di warung itu pun lupa gitu. Siap dah, ini jangan lupa minum dah Bu Linda Yanti ya, biar nggak dehidrasi ya. Siap, apalagi kalau lagi panas-panas yuk, aduh bawaannya pengen minum air putih dingin. Tapi nggak tahu kenapa ya Bang Po ya, pas kalau cuaca panas kita keringetan gitu ya, kita beli air dingin atau minum air dingin gitu Abang Po, udah berasa kayak di sorga. Langsung nyes gitu ya, udah minum air dingin nih, glek glek glek glek, ah adem gitu bawaannya ya, walaupun kagak berasa gitu, air putih doang ya, bawaannya adem aja, seger gitu ya. Iya nggak sih Abang Po ya. Selamat malam mingguan kata Bu Linda Yanti, siap ya. Besok siaran dong ya, besok itu kita di sore ya, kita sore lagi besok ya, dari jam 3 sampai jam 8 sama kayak hari ini ya. Dan ini udah mau jam 8 Abang Po, tandanya ayo kudu pamit, ayo mau pulang, ayo mau pacaran. Dia ilah kayak diceritain di telepon tapi ya gitu aja, kita mau rinduan. Ntar hari Rebo kita main lagi ke Gading Serpong ya. Siap dah. Buat Abang Po disini bakal ada Badendang Bagoyang barengan Po Tiara Dinda. Bang Po ya, silakan nanti kalau yang request lagu Badendang Bagoyang ya, lagu Nusantara yang di remix, boleh kirimin aja requestannya di 0812 11 24 928. Bener kan ya? Bentar kita lihat kalender dulu, ntar takut salah, kita udah promoin kita salah. Bener kok ya, ini minggu kedua dan minggu keempat ya, di setiap bulannya itu bakal ada Badendang Bagoyang Abang Po, nanti barengan Po Tiara Dinda ya Bang Po ya, di Propos FM Suara Budaya Jakarta. Jodoh saya pamit undur diri ya Bang Po, kita ketemu lagi di episode berikutnya di Propos FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak bermalam minggu sampai nanti jelang jam 12 malam bareng sama Ayah Tiara Dinda bakal temenin Bapak dengan lagu-lagu yang pastinya bisa di request. Lagu-lagu ajub-ajub, lagu timur, lagu upbeat. Pokoknya sampai temenin malam minggunya Abang Po di edisi hari Sabtu ini. Aduh, Jakarta hari ini luar biasa ya. Kata siapa kalau weekend gak macet, makin macet ya kayaknya. Hari ini kebetulan saya mencoba perjalanan 3 kota hari ini Abang Po. Dari Jakarta menuju Bekasi dan juga menuju Bogor. Baru banget nyampe tadi sebelum maghrib. Jangan tanya bagaimana ceritanya, itu full kena macet. Tapi kalau misalnya ngomongin soal macet mah udah gak bukan Jakarta lagi yang punya, iya gak sih? Bahkan kota-kota di sekitaran Jakarta pun juga sudah macet juga. Jadi kalau misalnya pada protes kayak, ih macet mulu, ya udah emang semua kota tuh udah pasti bakalan ada macetnya, iya gak sih? Nah buat Abang Po di malam hari ini mungkin pengen cerita, ada biasanya kalau lagi macet kayak gitu, Abang Po ngapain sih? Jadi akhirnya Ayah sepanjang perjalanan tadi tuh dengerin lagu, nyanyi-nyanyi, joget-joget sendirian. Itu kalau orang lagi ngeliatin kayaknya dibilang tuh cewek lagi surupan kali ya. Buat Abang Po yang pengen gabung, yang pengen cerita atau juga mungkin pengen request lagu kesukaannya boleh banget. Selama lagunya upbeat, lagunya remix, lagu timur, pokoknya lagunya buat malam mingguan, boleh banget ya di 0812 11 24 928. Dan juga bisa telepon di 021 350 4510.
1: Badendang Bagoyang.

0: Badan yang bergoyang malam hari ini. Abang punya pengen gabung, kira-kira pengen cerita dong kalau misalnya terkena macet gitu ya. Itu biasanya abang mau ngapain? Kalau ayah tadi hari ini benar-benar pure dengerin lagu, nyanyi-nyanyi sendiri. Sampai-sampai kayaknya kalau orang liatin ayah nyanyi sendiri tuh manggut-manggut sendiri, kayaknya dikira ini kali ya, aneh kali ya, pakai headset gak kelihatan soalnya. Sudah yang gabung nih, boleh banget yang gabung di 0213504510 dan juga WhatsApp 0812-1124928. Halo, Badendang Bagoyang, selamat malam.
1: Halo. Badendang Bagoyang, selamat malam.
0: Badendang Bagoyang, selamat malam. Dengan Bang Jamal ya?
1: Iya, Pak.
0: Bang Jamal, apa kabar Bang Jamal?
1: Baik nih, di malam ini sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ya. Malam minggu gak kemana-mana nih?
1: Enggak nih, di rumah aja.
0: Di rumah aja. Oke, sambil ya, temenin aktivitasnya.
1: Keluar gitu.
0: Aktivitasnya Bang Jamal malam hari ini pengen... Bentar, Ayah mau nanya dulu. Kalau Bang Jamal ya, lagi aktivitas nih, misalnya jalan kemana gitu, kena macet ya gitu. Biasanya Bang Jamal ngapain? Macetnya berjam-jam.
1: Ya paling buah air dan cemilan aja kok.
0: Oh, ngemil aja ya.
1: Cemilan ya, sambil, atau apa gitu.
0: Sambil lihat pemandangan kiri dan kanan, kulihat saja banyak pohon cemara ya, berarti ya.
1: Kalau kelihatan, kalau enggak mah cuma ya ini aja.
0: Kalau kelihatan mah.
1: Cuma apa?
0: Ya udah ngemil aja.
1: Dengarkan musik atau apa musik gitu di handset gitu ya, di bawah HP gitu.
0: Benar. Biasanya kok dengerin ya musik sih, dengerin musik sambil ngemil kayaknya udah paling pas ya Bang Jamal ya.
1: Ya betul, Pak.
0: Oke, kalau begitu Bang Jamal, malam hari ini main request lagu apa Bang Jamal?
1: Ini aja bikin candu aja, Pak ya.
0: Bikin candu?
1: Ya, bisa nggak masuk itu remix gitu?
0: Yang remix sih cuma ntar ayah cari ya. Kalau misalnya nggak ada, mau diganti apa?
1: Aja obat rinduku ya kalau ada ya.
0: Apa?
1: Obati rinduku kalau ada.
0: Obati rinduku sebentar. Obati ya rinduku. Oke. Siap-siap, itu bisa ya, yang obati rinduku. Obati rinduku aja boleh ya?
1: Ya.
0: Oke, salam-salamnya boleh buat siapa nih Bang?
1: Salamnya buat Pak Hasan yang di ini ya, Hasan Bogor. Ada ini juga, siapa? Kang Kunjo yang di Kalimantan. Ada Bang Harisnya juga. Ada Kong Dani. Ada apalagi Bu Umi ya. Bu Dindin juga yang di Bekasi ya.
0: Oke. Okay.
1: Di Bekasi apa di Depok gitu?
0: Bu Dindin mah Bekasi.
1: Ya. Pokoknya itu aja lah.
0: Oke, kalau begitu siap.
1: Pokoknya spesial buat ini aja Pak Tiara yang lagi bertugas ya.
0: Oke, makasih banyak.
1: Sehat selalu gitu ya.
0: Bang Jamal juga sehat selalu ya Bang Jamal ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ya, Pak ya.
0: Siap
1: ya,
0: kalau gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Tadi dari siapa sih? Kok hilang? Kok dimatiin sih teleponnya, orang aja nelpon. Udah di standby-in. Dari Rangkas Bitung, kita tunggu lagi yang mau join. Silakan Abang Po di WhatsApp 0812 11 24 928. Dan juga bisa di 0213504510. Halo, Badan Abang Goyang, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Halo,
2: Dendang Bergoyang.
0: Hai, Bang Haris. Bang Haris mau request lagu, mau request lagu apa? Tar dulu, orang mau nanya dulu. Kalau macet, Bang Haris mau jalan kemana gitu kena macet? Biasanya Bang Haris ngapain?
2: Berarti po waktu pas chat po.
0: Kenapa? Kenapa? Bang, sinyalnya Bang.
2: Itu maksud.
0: Bang Haris coba manjat tower dulu dah, sinyalnya kurang nih. Manjat tower dulu coba. Sinyalnya putus-putus, udah kayak hubungan Ayah sama dia putus nyambung nih sinyalnya. Belum, masih belum. Coba towernya dipanjat atau towernya tuh. Naik ke atas genteng. Bang. Oh Bang. Masih belum Bang Haris. Bang Haris. Bang. Masih belum Bang. Coba Abang jangan ya. Belum. Nah, ini udah lumayan nih. Halo.
2: Iya, Pak.
0: Nah, lumayan. Sip. Gimana Bang?
2: Ya kalau aja sih waktu itu ya kalau untuk macet Ya, paling kita dengerin lagu di mobil gitu.
0: Dengerin lagu.
2: Sambil ngemil-ngemil air gitu.
0: Maksudnya ini posisinya Bang Hari sebagai penumpang apa yang nyetir nih?
2: Driver lah, Pak.
0: Nah, kalau pas lagi nyetir nih, sambil nyanyi, apakah gak dikata orang aneh dari luar kelihatan gitu, kita manggut-manggut, cuap-cuap sendiri gitu. Enggak ya?
2: Ya manggut, tapi kita nyanyi sendiri aja.
0: Iya bener ya.
2: Ini right.
0: Iya. Yang seru kita gak pernah orang lain kita pikirin ya.
2: Iya. Kadang kita kan kalau lagu-lagu lawas gitu kan kayak apa deh. Nah ya. Kita apa stres mikirin macet.
0: Ih, bener. Nyanyinya juga penuh dengan ini kayaknya penghayatan ya kan. Kalau udah lagu lawas mah.
2: Iya.
0: Udah penuh penghayatan, kalau bisa pakai nangis dikit tuh nginget masa lalu kayaknya. Bang Hasan, bergas lagu apa nih? Bang Hasan jago nih, suka banget lagu-lagu remix biasanya nih, lagu-lagu upbeat. Mau lagu apa, Bang?
2: Dari genre remix ada enggak?
0: Judulnya apa?
2: Pica-pica.
0: Pica-pica yang remix ya. Oke, okay, sip. Udah disiapin. Kalau iya, Bang, suaranya hilang lagi. Bang Haris, lagu ini buat siapa, Bang?
2: Ya, buat deh.
0: Buat siapa?
2: Ada prop. Kalau enggak nih enggak.
0: Iya, sinyalnya hilang-hilang timbul nih. Bang.
2: Iya.
0: Iya, ya udah mendingan Abang ini aja. Abang WhatsApp aja salam-salamin, ntar ayo bacain ya. Soalnya soalnya sinyalnya hilang-hilang ya, bingung. Bang Haris. Tuh kan baru ngau hilang lagi. Ya wes. Hati-hati ya Bang ya. Ntar ditunggu WhatsApp-nya ya Bang ya.
2: Ya.
0: Yuk, dah Bang Aris, makasih ya Bang. Iya, yeah, salam buat semuanya pasti. Iya, yeah, kan iya. Makasih Bang Aris di kali anyar.

lagunya ini nih, mana sih tadi? Ini ya kalau nggak salah sih yang lagunya, nanti deh, yang Obati Rinduku, ayo cari yang versi remix dulu ya Bang. Buat Bang Jamal ternyata lagunya kurang remix. Sambil nunggu ayo siapin dulu lagunya Pica-Pica Juan Reza yang versi remix. Buat Abang Po yang pengen gabung nanti bakal terima lagi WhatsAppnya. Abis Pica-Pica bakalan ayo puterin lagunya Obati Rinduku spesial buat Bang Jamal di Rakas Bitung. Ayo cariin yang super duper remix. Buat Abang Po jangan kemana-mana, tetap di Badendang Bagoyang RRI Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kalau emang ngomongin soal macet tuh emang gak ada habisnya, Bang. Pokoknya banyak banget kegiatan yang sebenarnya bisa kita lakuin kalau lagi terkena macet gitu. Jadi kalau misalnya macet tuh kan macam-macam. Tadi ada yang ngemil, tadi juga ada yang tadi yang ngemil tuh Bang Jamal. Terus juga untuk yang sambil nyanyi-nyanyi tuh Bang Haris. Nah, ngomongin Bang Haris sih, minta salamnya mau dibacain aja. Soalnya tadi gak sempet salam-salam, sinyalnya jelek. Katanya mau kirim salamnya buat Potiara aja sama Bang Jamal, buat Bang Hasan, Pak Haji Kong Dani, Bumi, Bu Dindin, Bu Titi, Dewi, Bang Ali Topan, Kak Kungjo, dan semua pendengar setiap Propat FM aja dimanapun berada. Sehat semangat. Terima kasih kembali juga buat Bang Haris yang ada di Kalianyar. Ya mau gabung Abang Pos silakan, masih ditungguin di WhatsApp 08 12 11 24 928 dan juga di 021 350 4510. Kita angkat yang satu ini. Halo, badan yang bergoyang, selamat malam. Udah masuk teleponnya.
1: Selamat malam, Bu.
0: Selamat malam, ini dengan siapa, Bang?
1: Selamat malam,
0: Bu. Iya.
1: Bentar, Bu. Ayo, kena problem nih, Bu.
0: Iya, dengerinnya pakai handphone aja enggak kedengeran emangnya itu. Delay-nya lama soalnya kita. Sama siapa nih?
1: Bu Tiara, sehat-sehat ya.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan abang siapa ini, Bang?
1: Jauh deket 3,5, Bu. Ya. Oh, Bayu, Bu. Keburu capek.
0: Jauh, kirain mah mau pantun.
1: Jauh deket 3,5. Kalau dini hari, 2000-an. Itu. Oh, itu tetangga sebelah punya tarif ya.
0: Iya, benar.
1: Okay.
0: Terserah Bang Bayu aja dah pokoknya. Bang Bayu jangan lagi di mana, Bang Bay?
1: Ini lagi di Raya Bogor, Bu.
0: Oke, Bang Bayu. Sebagai seorang penikmat jalanan, asik. Kalau misalnya lagi
1: itu
0: macet,
1: panggilan dinas, Bu.
0: Iya kan? Bukan, tapi kan tetap ya, tetap jalan ke sana kemari ya kan? Biasanya Bang Bayu suka ngilangin stres pas lagi macet tuh biasanya ngapain, Bang Bayu?
1: Kalau sebagai, tadi kan pertanyaan dua ya, sebagai yang ikut penumpang atau sebagai yang bawa gitu ya. Kalau sebagai yang bawa, ayo juga-juga saya setuju sih, bagian dari yang nggak apa-apa, dilihat orang juga kan tahu kondisinya macet.
0: Iya.
1: Pok, Kak, jangankan yang itu, yang orang naik motor, sound systemnya dia gedein, dia joget-joget aja nggak dilihat orang lagi karena tahu lagi ngilangin stres macet.
0: Yes, yes,
1: apalagi bener, yang dalam mobil kan.
0: Baru.
1: Nah, kalau sebagai penumpang, lagunya asik atau dia nyanyi pajaknya asik, ayo bipir-bipir dapat 5 watt nutup-nutup mata gitu, Pok.
0: Ah, benar-benar. Kalau sebagai penumpang yang akan nanti kita tidur. Kita,
1: iya. Yeah. Kita tidur dulu dapat berapa menit? Soalnya nanti dapat tugas gantian lo.
0: Bener. Apulusan.
1: Gue mau capek gantian. Yeah. Apulusan betul.
0: Benar. Jadi ya tergantung kalau lagi nyetir mah dengerin lagu nyanyi. Kalau misalnya yeah, lagi jadi penumpang mah udah kita istirahat dulu karena kudu gantian nanti sama partner kita gitu ya.
1: Benar, okay, benar. Mau tandeman nggak bisa, bukan siaran.
0: Oh iya benar.
1: Kalau mobil masa tandeman ya kan?
0: Benar. Kalau mobil bisa, tandem po, repot di gait-gait belakangnya.
1: Bisa kok. Itu biasanya kalau yang adik-adik kita, putra-putra kita lagi belajar mobil, dia tandeman sama co-drivernya.
0: Oh iya, benar.
1: Yang injekin gas sama rem, dia sebelah kiri. Kalau dia panik, dia yang tandemin. Wih, keren tuh ya.
0: Iya, benar.
1: Punya skill khusus sebagai sertifikasi, sebagai instruktur.
0: Iya, benar. Bisa.
1: Tapi kalau udah sehat normal, sama-sama nggak boleh lagi tandeman.
0: Betul.
1: Itu kan kalau menjadi skill
0: khusus. Benar. Biarkan yang tandem cukup penyiar aja, jangan ambil jatah kami, tolong ya. Biarkan
1: tandeman
0: kami bekerja
1: tandeman siaran. Gitu ya.
0: Betul, jangan diambil tandeman yang lain, pokoknya tandeman jatah kami.
1: Okay.
0: Bang Bayu sambil perjalanan nih, mau dengerin lagu apa yang enak malam hari ini? Lagunya harus yang upbeat-upbeat ya.
1: Ayo paling seneng tuh ngikut yang playlistnya mau diklik.
0: Oke. Okay.
1: Ayo itu tipe gregetan kalau ini kita urutan keberapa request lagi. Nanti kan dengerinnya kapan lagi gitu kan, kelamaan. Mending yang di playlist pertama itu udah pasti abis ini kalau ada satu lagi nelpon, itu langsung didengerin. Itu yang udah paling deket gitu loh.
0: Oh gitu, abis ini sih pilihan, yang masuk playlistnya itu ada lagu yang lagu-lagu Bali yang di remix.
1: Yang di paling atas mau diklik pertama apa abis ini?
0: Iya itu.
1: Telepon ada yang nelpon.
0: Selain ID stationnya, itu adalah lagu-lagu Bali yang mau di remix.
1: Oh iya, menarik.
0: Mau itu aja?
1: Mau itu aja.
0: Boleh.
1: Kita eranya Bang, eranya Po Tiara yang kita dedikasikan lagu ini buat semuanya. Dedikasikan.
0: Asik.
1: Hari gini malam minggu lagi ngomongnya dedikasikan. Coba mau Amir kasih ya maupun Budi kasih, tapi kan yang ada Dedi yang disebut. Jadi bener, dedikasikan buat
0: yang denger. Biar aja yang namanya Dedi tuh, yang namanya Dedi pengeng kupingnya dipanggil mulu sama Bang Bayu, si Dedi, si
1: Dedi. Sama gitu. Itu angkot tiga perapat, Dedi Jaya.
0: Iya bener.
1: Selamat.
0: Iya lagi. Bener lagi.
1: Buat borongan juga dia, karena sebenarnya udah wayahnya di rehab, direnovasi, tapi masih jalan kadang buat borongan tarikan kemana gitu kan.
0: Baiklah.
1: Malam buat pengelola dan keluarganya.
0: Siap.
1: Ya, dan, okay. Lagu itu salam-salam buat abang pok semua yang lagi menikmati malam hari ini bersama keluarga, maupun yang masih ada aktivitas utak-atik dikit, maupun yang dikit lagi mau nyampe ke rumah gitu. Silakan, karena ada juga yang weekend masih aktivitas ya, kayak Pok Tiara yang contohnya gitu ya.
0: Betul sekali. Bang Bayu hati-hati di jalan ya Bang Bayu ya. Jangan ngebut-ngebut ya Bang Bayu ya.
1: Enggak, ayo jaga aja di 10 kilo karena memang enggak bisa ngebut dia. Gas dikit 5 berhenti, gas dikit 5 berhenti. Itu memang begitu kondisinya.
0: Oke.
1: Sabar ya. Oke.
0: Makasih ya Bang ya.
1: Itu dulu aja. Makasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi emang namanya kalau macet itu ya udah. Kita kan kalau yang bawa kendaraan baik motor maupun mobil ataupun bis ataupun elep ataupun minibus gitu ya. Pokoknya sebagai pelaku pengendara itu bawaannya kan harus relax, tenang gitu Abang Po. Ya enggak sih? Karena kalau misalnya kitanya stres, kitanya marah-marah, itu udah pasti dalam perjalanan tuh rasanya enggak enak aja gitu. Bawaannya misu-misu-misu, nyampe rumah darah tinggi kumat. Kepala sakit kelayangan gara-gara emosi di tengah jalan. Kalau yang satu ini suka emosian gak kalau misalnya lagi di jalan kena macet? Selamat malam, Mbak Dendang Bagoyang.
2: Selamat malam.
0: Wah, kalau ini mah.
2: Mbak Dendang.
0: Kalau ibu yang satu ini mah kalau macet dia mah gak pernah marah. Gak pernah emosi.
2: Sabar.
0: Sabar.
2: Memang lagi begitu, Pak. Saya dulu sering waktu mau pulang ke Jawa Lebaran. Waduh, macet jam-jaman.
0: Bener.
2: Di daerah Cikampek. Tapi belum ada jalan tol dulu. Dari Jakarta kan terus ada pertigaan belok ke kiri. Nanti lewat Pamanukan gitu. Nah, itu macet. Saya ya camilan aja di bis itu sambil ngeliat di bawah tuh warung-warung masih buka, ada yang sepi, ada yang rame gitu, Po.
0: Benar. Tapi ya iya, itu ya kalau mis apa zaman dulu lewatnya Pantura berarti ya, Pantura ya?
2: Iya, masih Pantura.
0: Ya Pantura.
2: Itu.
0: Nah, itu macetnya enggak ada obatnya tuh dulu tuh. Bener-bener macet ya udah. Kalau bisa bikin kemah, memang. Bikin kemah gitu di situ gitu ya, Bu ya.
2: Iya, awet jam-jaman bener itu. Sampai di Semarang biasanya setengah 6 apa bener. Jam 6 gitu. Sampai sore.
0: Bener. Aku pernah soalnya lewat zaman dulu tuh belum ada tol yang tolnya udah ada, cuman kita pengen lewat jalan biasa biar lebih murah gitu maksudnya.
2: Oh, wah, kalau itu
0: jalur alternatif
2: lewat situ.
0: Aduh, bener deh. Walau ya. Aduh, enggak deh.
2: Iya. Acaranya enak nih, Po.
0: Oh, seneng dong.
2: Sekarang pakai teleponan gini enak. Iya. Dulu yang pertama kan belum ada teleponan. Saya dengerin lagunya enak-enak, tapi 4 jam lagu terus kok kayaknya kayak bosen. Aturan ada selingan telepon. Saya tuh lagi mikir begitu, sekarang ada, jadi enak. Saya
0: alhamdulillah.
2: Dengerin sambil rebahan, Pok.
0: Wah, mantap.
2: Itu saya dulu denger itu Bang Saki, kok tahu ya kalau malam minggu apa weekend rebahan. Saya pikir iya, Bang Saki tahu ya orang rebahan.
0: Bener. Ini tuh sebenarnya kemarin tuh mah kita tes ombak dulu responnya teh gimana. Ternyata pada suka. Ayo kita buka teleponnya. Oh, alhamdulillah.
2: Lagi dengerin pertama kali enggak ada telepon itu juga seneng. Cuman kayaknya dengerin terus gitu 4 jam kan kadang-kadang pengen istirahat dulu.
0: Betul-betul.
2: ada teleponan begini kan enak gitu, Pok. Kirim-kirim salam, Pak. Jadi tambah semangat, Pok.
0: Siap kalau begitu.
2: Kalau lagu Poco-Poco ada, Pok?
0: Ada dong, kalau Poco-Poco mah ada. Boleh ayo puterin salam-salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya biasa buat teman-teman yang suka dengerin. Itu ada ya mungkin Pak Mukimen, Bu Yati, Pak Gungjo dan Uti, Bang Aris tadi udah telepon, nama Pak Siti, Bang Ali Topan, juga untuk Bang Hasan, buat Bang Wahyu di Cibubur. Ya siapa lagi ya, semua jauh Bu Tami, Bu Ani, Bu Dindin, yang selainnya selamat dengerin aja. Semoga tambah semangat malam ini kita melek-melek.
0: Siap kalau begitu. Moga-moga ya, moga nge, kenapa Bu?
2: Buat Oma, siapa Pak Tiara, selamat bertugas. Sama-sama malam mingguan ya Pak ya, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bumi.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya udah disiapin Poco-Poco untuk untuk Bumi yang ada di Pesanggrahan. Lalu sebelumnya akan diputar lagu Bali yang bakal di remix. Buat abang pun yang pengen bergabung boleh, silakan WhatsApp ke 0812 11 12 928. Telepon juga nanti bakal dibuka 0213504510. Buat abang pun jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Badendang Bagoyang dari Propat FM Suara Budaya Jakarta.
3: Badendang Bagoyang, Badendang Bagoyang.

lagunya si Melinda ada bayangmu nih Abang Po nih di request sama Bu Siti Maisaro, Bu Sit Mai di Kalianyar Jakbar. Katanya mau kirim salam buat Bu Dindin, Pak Litopan, Pak Jukong Dani, Bu Umi, Bu Alma dan juga Bu Potiara sehat selalu ya Mpok, amin. Bu Sit Mai juga sehat terus ya Bu Sit Mai ya, semoga lagunya cocok malam hari ini. Semangat, semangat juga buat Bu Sit Mai. Buat Abang Mpok kira-kira ya pengen tahu nih, kalau misalnya lagi di tengah-tengah macet kayak begini tuh, bawaannya mau enaknya ngapain sih, ya kan? Karena hari ini Ayah kebetulan memang habis melewati 3 rute. Salah bener sih sebenarnya, salah banget kalau misalnya Ayah memilih untuk berkunjung ke 2 kota itu, ke Bekasi sama ke Bogor di hari Sabtu. Kayak macet banget gitu, orang kayak pada keluar semua hari ini gitu. Apa karena masih tanggal muda kali ya, tanggal cantik lagi tanggal 88. Jadi tuh Ayah ke Bekasi itu tadi berangkatnya naik kereta, gak rame. Ya kan, karena jarang yang pakai apa aktivitas orang pakai kereta tuh jarang gitu kalau di weekend. Baliknya ke Jakartanya itu naik mobil. Wah. Pusing pala berbi, pala berbi, gitu. Terus sebelum berangkat ke Bogor, ayo pulang dulu ke Jakarta, Abang Po. Ngelewatin kawasan Kuningan. Terus lurus aja tuh Karet, ya kan Kuningan, Tebet, enggak salah, Tebet, Kuningan, habis tuh Karet, Tenabang. Wah, soalnya lagi ada galian. Salah juga sih lewat sono. Pokoknya hari ini jalur yang semuanya ambil, semua jalur yang Ayah ambil maksudnya, itu semuanya macet. Jadi ya udah sepanjang jalan nyanyi-nyanyi, menenangkan diri. Kalau enggak mungkin Ayu udah stres kali di jalan. Buat Abang Mo yang juga pengen request lagu

Balik lagi di Bandang Bagoyang malam hari ini, Abang Po masih muterin lagu-lagu remix, lagu-lagu upbeat dan juga lagu-lagu timur. Untuk Abang Po yang pengen request boleh banget tinggal WhatsApp ke 0812 11 24 928, dan juga bisa telepon di 0213504510. Malam hari ini saya bakal nemenin sampai nanti jalan jam 12 malam, menemani malam minggunya Abang Po yang mungkin malam ini gak kemana-mana, cuma pengen di rumah aja. Pas banget lah ya, bareng sama Ayah Tiara Dinda yang bakal nemenin Abang Po di rangkaian Badan Dendang Bagoyang untuk edisi kali ini. Kita lagi ngomongin macet sih ya Bang Po. Sebenarnya kalau gak ngomongin macet juga gak apa-apa. Pengen ngobrol-ngobrol aja sama Bang Po malam hari ini. Sekali lagi di WhatsApp 0812 11 24 928, dan juga bisa telepon di 0213504510. Dendang Bagoyang.

0: Semakin malam, Abang Po, di malam hari ini di Padenamba Goyang kita lagi ngomongin seputar dunia orang macet, ya kan? Jadi kadang-kadang kalau misalnya lagi macet-macet kayak, aduh kok Jakarta mah ya? Gak usah diomongin deh, soal macet di Jakarta gitu. Kalau ngomongin soal macet nih, Abang Po, Ayah tuh dulu pernah banget, Ayah inget banget ketika naik macet, naik kendaraan barengan sama keluarga Ayah. Itu tuh suka, Bapak Ayah tuh tipikal orang yang kagak sabar. Bukan gak sabar, dia sabar sebenarnya. Cuman kita kan kalau dalam mobil tuh gak bisa gak berisik ya, pasti ngobrol. Pasti bercanda-bercanda, dengerin lagu, nyanyi-nyanyi. Nah bapaknya gak suka tuh kalau lagi macet, gak suka kalau ada yang berisik. Jadi suatu hari Ayah berangkat dah tuh, Ayah pergi, ini mau pulang nih balik nih, mau balik ke rumah habis jalan-jalan bareng sama nenek Ayah, emak Ayah, adik Ayah, sama bapak Ayah yang bawa mobil gitu. Terus di kawasan, kalau dulu teh bilangnya Komdak ya, di depan gedung MPR DPR tuh, tiba-tiba Bapak Ayah ngelipir pinggir ke depan gedung MPR DPR. Ayah tanya kenapa gitu, kenapa Pak gitu. Turun semuanya katanya. Kenapa? Stres. Stres gara-gara kita di mobil tuh baru ketawa-tawa, ngobrol, hahaha, nyanyi-nyanyi. Dan bapaknya gak suka ternyata. Gero, jadilah kita diturunkan di situ. Kita menongkrong dulu di situ agak 1 jam, 2 jam. Sudah mulai terurai macetnya baru kita jalan lagi. Tapi emang iya sih, makin kesini aja ngerasain kalau misalnya Ayah lagi bawa kendaraan, mau motor, mau mobil gitu ya. Kalau misalnya yang Ayah setirin atau Ayah goncengin tuh berisik banget mulutnya, kadang kita suka emosi. Suka marah sendiri gitu loh, kayak aduh gitu. Jadi bawaannya benar kalau lagi macet, kalau kita sendiri mungkin gak apa-apa kita nyanyi-nyanyi karena kita sendiri gitu kan. Tapi kok sama ada orang lain, kalau misalnya udah di titik paling atas, kayaknya mendingan gak usah pada ngomong, dah diem semua gitu. Tapi emang sebenarnya macet itu dari kapan sih di Jakarta, Abang Po? Nah ternyata kemacetan di Jakarta itu sudah mulai muncul itu pada pertengahan tahun 1965. Seiring dengan juga pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, terus juga pada tahun itu sudah mulai dihapuslah jalur-jalur tram dan juga lonjakan urbanisasi yang pesat banget di ibu kota di pada saat itu sekitar tahun 1965. Nah, kira-kira seperti apa? Nanti akan kita bahas ya selepas beberapa lagu remix berikut ini. Buat apa-apa jangan kemana-mana, tetap di Badendang Bagoyang.
1: Badendang Bagoyang.

0: Badendang Bagoyang. Bagoyang. Badendang Bagoyang.
1: Sebenarnya sih Abang main sama macet tuh senyata udah dari zaman dulu tuh udah ada. Dari tahun 1960-an sebenarnya, di awal-awal masa Batavia maksudnya, di masih zaman kolonial pada saat itu memang sering terjadi juga kemacetan tapi kecil. Tapi biasanya tuh karena ada pasar gambir gitu. Kayak setahu ayah tuh kayak ulang tahunnya ratu di Belanda, di Batavia juga dirayain gede-gedean Abang Po di kawasan pasar gambir, yaitu jadi kawasan Monas yang sekarang menjadi stasiun Gambir. Nah pada saat itu kemacetan kecil juga terjadi di sana karena acara-acara besar begitu ya. Kayak banyak banget tuh gerobak-gerobak, delman-delman, pejalan kaki yang ikut memeriahkan suasana acara di kawasan pasar Gambir. Terus pada saat itu juga di masa kolonial muncul deh yang namanya tram. Batavia sempat memiliki moda transportasi rel atau tram semenjak 1869 buat mengangkut warga dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah jadi karena dihapusnya pada tahun 1962, Abang Po, jalur tram itu sempat dibongkar karena dianggap kuno dan juga digantiin sama bus serta kendaraan bermotor. Nah di sini nih titiknya, pada tahun 1965-an media massa mulai mencatat keluhan lalu lintas jalanan Jakarta yang mulai padat merayap, apalagi di sekitaran Senayan dan juga di jalan-jalan utama. Dan akhirnya pada tahun 1970-an, Gubernur Ali Sadikin dan juga Cokro Pranolo menghadapi peningkatan jumlah mobil pribadi yang gak sebanding nih dengan pelebaran jalan.

0: itu sekitar tahun 1970-an. Dan akhirnya dikeluarkanlah beberapa kebijakan-kebijakan yang memang diberlakukan untuk membatasi jumlah kendaraan bermotor di jalur Jakarta yang segitu-segitu aja. Apalagi jalur protokol ya, lebarnya ya segitu-segitu aja. Tapi jumlah kendaraannya, volume kendaraannya semakin banyak dan akhirnya sampai detik ini kita merasakan yang namanya kemacetan. Ayo mau sedikit flashback deh ke zaman-zaman dulu. Kira-kira kebijakan-kebijakan apa aja sih yang pernah diberlakukan di Jakarta yang mungkin Abang Po pernah ngerasain juga. Tapi nanti ya bareng sama Ayo tetap di sini bakalan muterin beberapa lagu-lagu asik lainnya sambil nemani aktivitas Abang Po di malam minggu hanya di Badendang Bagoyang dari Pro 4 FM Jakarta.
1: Badendang Bagoyang.

0: Abang Po, nah jadi untuk mengurai namanya kemacetan, pemerintah Jakarta, Pemprov tuh gak diam begitu aja begitu loh. Udah banyak banget yang dilakuin, mulai dari pelebaran jalan, terus disempitin lagi jalurnya. Dilebarin jalanannya begitu kan. Ada beberapa ruas jalanan Jakarta sudah mulai sedikit dilebarkan supaya bisa menampung jumlah kendaraan yang semakin banyak, semakin masif di Jakarta. Nah, untuk membatasi jumlah kendaraan pribadi di jalan protokol di tahun 1990-an, di 2010-an begitu ya, diterapin dah tuh peraturan jalur 3-in-1. Masih inget dong, di mana nggak boleh kita bawa mobil sendirian. Kalau bisa harus mengangkut orang minimal 3 orang dalam satu mobil. Awalnya sih ya berhasil gitu ya. Maksudnya banyak orang mulai akhirnya berangkat bareng ke kantor gitu. Berangkat bareng ke sekolah, dianterin. Biasanya sendirian diantar sama supir. Sekarang sama teman-teman yang ngumpul di mana, ketemuan di mana. Abis itu jalan bareng. Terus akhirnya pada tahun berapa ya dihapusin ya sebentar. Mana sih tadi contekannya? Oh ini. Akhirnya pada tahun 2016 itu dihapus Abang Po si 3-in-1 ini begitu. Di bawah kepemimpinan Gubernur Basuki Cahaya Purnama atau Ahok ya, pada tahun 2016 diberlakukanlah kebijakan ganjil genap di Jakarta pertama kali. Itu dicobanya pada tanggal 30 Agustus 2016 gitu ya. Karena memang aturan ini dibuat sebagai pengganti sistem pembatasan kendaraan 3-in-1 yang resmi dihapus pada tahun yang sama. Karena ya udah dinilai gak efektif dan juga rawan banget joki, bener banget. Jadi dulu ayah kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman sekolah ayah tuh dulu ya, kalau ditanya mak ayah tuh punya sampingan gitu, kalau kata teman ayah, ah sampingannya apa, enak nih, seru nih, mana tau ntar mak ayah juga pengen, ayah bilang gitu kan. Jadi joki, joki apaan, joki 3-in-1. Oh kan sempet tuh ada razia-razia juga kan, ketahuan bener gak nih sekantor, bener gak jalan bareng. Mulai dari mereka tampilannya lusuh, akhirnya ngegaya. Ingat gak sih Abang Po, pakai jas atau pakai kemeja, pakai baju celana bahan gitu ya, supaya terlihat seperti orang kantoran gitu. Nah nanti juga bakal update lagi deh beberapa tentang kebijakan-kebijakannya. Karena awalnya ganjil genap ini pertama kali ditetapkan terbatas di jalan protokol utama seperti di Jalan Sudirman, Tamrin, dan juga sebagian di Gatot Subroto. Terus akan meluas, nanti bakal ayah update ya. Buat abang-abang jangan kemana-mana, tetap di sini di Badendang Bagoyang.
1: Badendang Bagoyang.

0: Nah jadi ya Bapak, sebelum diberlakukan ganjil genap di tahun 2004, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini meluncurkan sebuah moda transportasi yang memang memiliki jalur khusus yang kita sebut dengan busway. Namanya mas sebenarnya Transjakarta, tapi kita nyebutnya busway dulu karena dibuatlah jalur khusus. Waktu itu inget banget AI itu Jakarta jadi super duper macet dikarenakan pembangunan jalur khusus untuk Transjakarta pertama kali, koridor 1 dari Blok M Kota, Abang Po. AI inget banget tuh sepanjang jalan tuh dibangun halte khusus Transjakarta, dibangun juga jalur khusus Transjakarta yang tadinya jalanan udah macet karena mobilnya banyak, dibangun lagi tuh jalur khusus Transjakarta yang pada saat itu AI belum ngerti. Kalau misalnya Transjakarta generasi pertama itu koridor 1 itu dibangun untuk mengurangi jumlah orang menggunakan kendaraan bermotor, baik mobil maupun juga motor, dan bisa menggantinya dengan Transjakarta. Nah jadi namanya ya udah busway itu muncul tahun 2004. Transjakarta diluncurkan sebagai upaya menyediakan transportasi massal cepat walaupun kemacetan di jalur umum terus meningkat. Terus pada tahun 2010-an jam sibuk macet tuh makin gak kenal waktu, iya kan? Jadi kalau misalnya dulu macetnya tuh cuma pagi doang sama sore doang, di areanya tuh kebanyakan di jalan protokol seperti di Jalan Tamrin, Sudirman gitu ya Bampo. Sekarang sudah meluas, apalagi di kawasan TBC Matupang pada saat itu di dekade 2010-an emang memperluas kawasan bisnisnya di daerah TBC Matupang, yang akhirnya juga menyebabkan kemacetan di banyak-banyak ruas jalan baik menuju dan dari TBC Matupang. Nah akhirnya pada tahun 2016 sistem ganjil genap itu diberlakukan. Terus karena pada tahun 2018 ada Asian Games 2018 yang memang Jakarta menjadi salah satu lokasi untuk penyelenggaraannya, perhelatannya, jalur ganjil genap pun juga diperluas. Ya tadinya cuma di kawasan Sudirman Tamrin juga sebagian Gatot Subroto, dan sekarang sudah masif pindah ke arteri lain kayak di Jalan HR Sunan Said, MT Haryono dan juga DI Panjaitan. Kaget aja tiba-tiba backsound aja habis. Terus udah gitu tujuannya ya supaya atlet semakin lancar begitu ya beraktivitas dari Wisma Atlet menuju lokasi tempat diadakannya Asian Games 2018 di kawasan Gelora Bung Karno gitu. Nah kira-kira ada apa lagi ya Bang Po di era-era zaman sekarang setelah Transjakarta sudah semakin banyak koridornya, masih ada lapisan-lapisan berikutnya, yaitu mulai dari integrasi transportasi. Dibangun dah tuh MRT, dibangun dah tuh LRT, dibangunlah juga Jack Linko yang memang masif banget dilakuin buat pindahin warga dari kendaraan pribadi. Dan sebenarnya kalau Ayah lihat sekarang Ayah jauh lebih nyaman untuk beraktivitas menggunakan transportasi umum karena udah terintegrasi banget. Apalagi buat kita yang gak tahu jalan nih Abang Po, gak tahu mau naik angkot apa, itu udah diintegrasikan juga di aplikasi di handphone. Jadi kita tinggal ngeliat, saya dari sini mau ke sini kira-kira naik apa aja. Bahkan kita bisa tahu durasinya kira-kira berapa, biayanya berapa, dan ada pilihan atau opsi-opsi lain yang bisa kita ambil kalau misalnya kita gak mau lewat jalur itu, ada jalur yang ini. Jadi kayaknya tuh udah terintegrasi banget. Nah balik lagi nih ke kitanya Abang Po, apakah memang kita pengen untuk menggunakan transportasi umum yang sekarang udah luar biasa, Jack Linko tuh masih gratis loh. Iya kan? Cuma tinggal kitanya aja, balik lagi mau menggunakan transportasi umum atau masih tertarik menggunakan transportasi pribadi dengan konsekuensi ya udah nikmatin aja macetnya. Ya wes, kalau gitu Abang Po, jelang jam 11 malam waktu Indonesia Barat, ayo bakal muterin lagu-lagu. Tetap lagu-lagu yang enak namanya Abang Po bermalam minggu hingga nanti jelang jam 12 malamnya nanti di rangkaian Badendang Bagoyang ada di Promat FM, suara budaya Jakarta.
1: Dendang Bagoyang.

Dengan terdengar lagu ini, dengan frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran ya, untuk hari ini, hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bang Poncang Cingnya Babe. Apa kabar? Demen banget rasanya ayah Bang Wawan Dermawan Ismail Dimari temenin Abang Po di kebersamaan kita kali ini. Ini hari Minggu ya. Waduh, pade santai-santai, pade leha-leha. Waduh, iyalah memanfaatkan libur panjang ya. Bukan libur panjang, hari Minggu libur ya. Iya, tapi kagak menutup kemungkinan ada yang kerja ya seperti ayah ya, pemadam kebakaran, para dokter, TNI Polri, ada yang masuk dinas di rumah sakit juga. Tetap semangat selalu dalam bekerja. Kerja adalah ibadah, ya. Amin. Baik, Abang Po Encang Cingnya Babe yang sakit, ayo doain cepat sembuh. Tetap semangat selalu. Amin. Ye. Yeah. Oke. Okay. Kita awali dengan dengerin pengajian Al-Qur'an dengan surah Al-Anbiya ayat 68 sampai dengan 74. Selepas itu ada HP Bang. Lah, Edda pakai nanya juga belagak pilon. Iya, yeah, biasa. Habis itu ada hikmah pagi yang temanya nanti berbicara mengenai panggilan keimanan bagian ke-73 dengan judulnya ujian ketakwaan lewat menjauhi prasangka dan gibah. Tuh Edda ya. Ujian ketakwaan lewat menjauhi prasangka dan gibah. Nah, itu dia ya. Mungkin di sekitaran kita ada yang berprasangka buruk sama kita, ada yang suka ngegibah. Nah, aduh, dengerin dah ya agar supaya kita terjauhi dalam hal ini, ya. Yeah? Oke. Okay. Baik, Abang Po Encang Cingnya Babe di manapun Anda berada, yang udah umat muslim yang belum salat, salat dah ya. Sebelum kita dengerin pengajian Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 68 sampai dengan 74, kita dengerin dulu Pilots dengan Allahu Ya Ghafar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah daripada kami, dan masing-masing kami jadikan

0: orang-orang yang soleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Dan kepada Lut, kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Probat FM.

Satu lagu dari Baby Romeo dengan Dalam Sunyi. Kadang kita dalam sunyi mungkin harus kudu introspeksi ya, agar supaya kita bisa lebih tahu akan diri kita dan bisa merubah ke hal-hal yang baik. Dan sesaat lagi kita akan ikuti untuk hikmah pagi kita kali ini. Dan mohon disimak perbincangan bersama Ustadz kita nantinya ya.

0: Hikmah pagi selalu ayat kasih musik indah dari Maher Zain ya, judulnya insyaallah. Insyaallah segala sesuatu permasalahan akan ada solusinya. Pun halnya juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan Abang Po Cangcingnya Babe lontarkan kepada Ustadz kita nantinya. Sudah siap di ujung lain telepon bersama Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SQM Anyang saat ini meluangkan waktunya karena beliau juga di hari Minggu ini pun juga masih berjibaku dalam pekerjaan. Ya, subhanallah. Gak apa-apa, kerjaan adalah ibadah. Insya Allah semuanya lancar. Ya, tugas negara dari Ustadz ya ke salah satu daerah di Indonesia. Ya, tema kita pagi ini adalah panggilan keimanan bagian ke-73. Ujian ketakwaan lewat menjauhi prasangka dan ghibah. Nah, ini dia penting adanya kita kudu tahu bagaimana sih ya, mungkin kita pribadi yang mohon maaf kayak Ayub juga yang masih banyak kesalahan dosa untuk menjauhi prasangka dan ghibah itu seperti apa. Ya pastinya ini suatu hal adalah ujian ketakwaan lewat menjauhi prasangka dan ghibah ya. Ditunggu, disimak WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Langsung udah terhubung dari Banjarmasin Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SQM. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah. Semangat Ustadz ya. Walau hari ini kita bekerja, itu dia. Tapi insya Allah semuanya lancar Ustadz ya.
1: Amin. Insyaallah.
0: Ustaz, perihal tema kita kali ini yeah. Ujian ketakwaan lewat menjauhi prasangka dan ghibah. Penting adanya buat kita, setidaknya kita bisa meminimalisir hal-hal yang buruk dalam pribadi diri kita. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du, faqina fid din wa alimna ta'wil. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita faham betul dalam agama Islam itu ada sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang terpuji dan akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Akhlak yang terpuji tentunya akhlak yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah satu nilai spiritualitas kedekatan antara manusia dengan Allah. Sedangkan akhlak yang tidak terpuji merupakan akhlak yang membuat manusia bukan hanya jauh dari Allah dalam hubungannya, akan tetapi dia akan menjadi hamba-hamba yang memiliki masalah atau persoalan di dalam diri dia sendiri. Ya, akhlak-akhlak yang tidak baik atau tidak terpuji itu banyak sekali dan disebutkan dalam Al-Quran juga dengan berbagai macam bentuknya. Akan tetapi kita akan mengambil dua poin, yang mana poin itu adalah su'udzon atau juga su'udzon dan juga ghibah. Ya. Sebagai seorang muslim, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi dua sikap tadi atau dua sifat tadi, yaitu su'udzon dan juga ghibah. Karena apa? Karena tentunya pada dasarnya menjauhi prasangka buruk, su'udzon dan ghibah bukan sekedar persoalan etika berkomunikasi, melainkan salah satu bentuk ujian ketakwaan tertinggi yang sifatnya sangat personal dan berlangsung ujiannya setiap hari. Mengapa keduanya menjadi tolak ukur atau ujian ketakwaan seseorang? Karena tentunya ujian ini tidak bertempur di medan yang terlihat. Akan tetapi kalau misalkan kita bisa renungkan, ujian ini tuh berada di dalam kedalaman hati. Karena kewajiban kita adalah untuk mengendalikan prasangka dan kewajiban kita juga adalah untuk mengendalikan ujung lisan kita, yaitu agar tidak berbuat kepada perbuatan riba. Makanya kalau misalkan kita melihat bagaimana proses su'udzon atau prasangka buruk itu sendiri, prasangka buruk itu biasanya lahir atau muncul secara spontan, di mana kalau dilihat dari spontanitasnya kita akan tahu bahwa disinilah letak ujian. Apakah kita memilih, memelihara pikiran tersebut hingga menjadi penghakiman, atau segera menepisnya dengan tentunya mengatakan dalam diri kita belum tentu sepenuhnya apa yang kita prasangkakan kepada orang lain itu sesuatu yang benar adanya. Disinilah kita didorong untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mampu untuk bertazkiyatun nafs, untuk menyucikan jiwa, menyucikan hati. Gimana? Takwa sendiri itu menuntut seseorang untuk senantiasa membersihkan hatinya dari iri, dari dengki, dan juga dari kecurigaan yang tanpa bukti. Orang yang bertakwa sadar bahwa apa yang terletak di dalam hatinya itu tentunya tidak luput daripada pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya suudzon itu harus dilatih agar bisa menjadi husnudzon, prasangka baik. Dimana cara untuk melatih agar menjadi husnudzon adalah mengandaikan alasan terbaik atas perilaku orang lain. Atau bahasa kitanya, itu kita harus tabayyun secara internal. Dan tentunya butuh di dalamnya kerendahan hati di dalam menilai perilaku orang lain. Nah, ketika ketakwaan berada dalam dada seseorang, maka seseorang lebih sibuk melihat kekurangan dalam diri sendiri dibandingkan kekurangan orang lain. Begitupun misalkan di dalam menahan diri, menahan lisan supaya tidak ghibah, di mana ghibah itu sendiri bisa jadi buah dari prasangka yang tidak dikendalikan. Mengapa menjauhi ghibah itu ujian berat? Karena membicarakan keburukan orang lain seringkali terasa memuaskan ego atau memberi rasa unggul secara semu dalam diri kita. Maka kita harus membangun benteng ketakwaan dari ghibah dan prasangka supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki pikiran yang bersih, sikap yang ramah, yang lembut, dan tentunya lisan kita pun harus menjadi lisan yang terjaga, menjaga kehormatan diri, dan juga menjaga kehormatan orang lain. Mungkin itu sebagai pengantar dulu, Bang Awan.
0: Iya, demikian Abang Poncang Cinya Babe ya. Dan pastinya ditunggu WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-1124-928. Silakan yang mau WhatsApp dan chat ya, silakan telepon WhatsApp dan chat. Oke, ini sudah ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Wawan dan Ustadz Taufik.
1: Assalamualaikum.
0: Saya ada dua pertanyaan yang mungkin agak keluar dari tema. Mohon maaf ya. Dimaafin. Oke, menurut rangkuman dari beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa jenis bacaan satu ruku dan sujud. Karena saya mengamati adanya perbedaan bacaan pada kedua ormas Islam terbesar di NKRI, Ustaz. Dan yang kedua, adakah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan tentang pentingnya menjaga dan melestarikan alam sekitar dan lingkungan hidup, Ustaz? Baik, terima kasih banyak atas pencerahannya, Ustaz. Syukran.
1: Baik. Iya, kalau misalkan kita berbicara tentang ibadah, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Di mana ibadah mahdoh itu dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu salah satunya adalah sholat. Sholat itu kata Rasulullah, sholatlah dengan melihatku. Nah, dalam melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan tidak semuanya sama pandangan para sahabat, gitu kan. Ada yang yang pada waktu itu Rasulullah membacanya mungkin berbeda dengan sahabat yang lain. Nah, perbedaan bacaan dalam sholat seperti misalkan doa iftitah, bacaan ruku, sujud, hingga tasyahud, ini tentunya dalam pandangan agama, dalam pandangan fikih itu sah, lumrah. selama tidak apa namanya tidak apa selama itu sesuai dengan yang diajarkan oleh ulama madzhabul arba'ah, ulama yang empat yang bersumber kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun misalkan perbedaan-perbedaan itu seharusnya menjadi rahmat bagi kita. Ternyata kita itu harus banyak belajar, banyak juga menyikapi hal-hal yang sifatnya berbeda dengan ketabayunan atau dengan tabayun, supaya kita tidak menjadi orang yang paling merasa paling hebat, paling pintar. Bahkan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang paling suci. Wala tuzakku anfusakum, kata Allah, janganlah kalian merasa diri kalian itu paling suci. Nah, disinilah apa namanya kita didorong untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terus mengalir, untuk terus belajar terhadap apa keilmuan-keilmuan, baik itu ilmu agama maupun ya ilmu yang lain yang berkaitan dengan kehidupan. Di samping itu juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ekoteologi, ilmu-ilmu alam, supaya kita paham betul bahwa kehidupan yang kita jalani ini bukan hanya kehidupan yang berkaitan dengan hablum minallah, hablum minannas, tapi juga ada hablum minal alam, hubungan baik kita dengan alam. Di mana hubungan baik kita dengan alam tentunya ditunjukkan dalam Al-Qur'an itu banyak ayatnya. Misalkan wala tufsidu fil ard, janganlah kita menjadi orang-orang yang merusak di muka bumi. Atau misalkan ayat yang paling masyhur adalah ayat yang berkaitan dengan inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah, kami menjadikan manusia di dunia ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi yang bisa menjaga bumi ini dengan baik. Nah, tentunya kalau di Al-Quran juga ada tentang ayat-ayat tentang melestarikan bumi, melestarikan ya alam semesta, makanya hadis pun banyak. Salah satunya adalah bagaimana Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita semua sebelum tidur, matikan misalkan lampu atau api gitu kan, buanglah sampah sebelum tidur. Kemudian juga ya bersihkan rumah. Nah itu kan kaitannya bukan hanya dengan kesehatan, tapi juga kaitannya dengan alam. Bahkan ada satu hadis Rasulullah mengatakan bahwa jika besok hari kiamat tiba, tetaplah untuk menanam pohon. Saking pentingnya pohon tersebut bagi kehidupan manusia, di mana di sana ada oksigennya dan lain sebagainya. Maka disinilah kita paham betul betapa kehidupan kita dengan alam itu sangat berkaitan erat. Maka jika ditanya apakah ada hadis Rasulullah tentang konektivitas kehidupan kita antara diri kita dengan alam, sangat banyak. Al-Quran juga berbicara tentang itu, apalagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu.
0: Oke, seperti itu ya untuk Mas Orik ya. Mudah-mudahan kita saling menghargai kekurangan dan kelebihan ya orang lain atau di sekitar kita ya. Perbedaan itu indah. Baik, silakan telepon dan WhatsApp 0812-112-4928. Sekali lagi tema kita perihal sebentar kita mengenai ketakwaan lewat menjauhi prasangka dan ghibah. Udah ada nih Pak Ustadz Kong Dani di ujung lain telepon. Assalamualaikum Kong Dani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan Kong Dani.
2: Baik, mungkin pertanyaan saya agak keluar dari
0: tema. Enggak apa-apa. Tapi harga beda ya Kong Dani ya.
2: Iya.
0: Silakan Kong.
2: Baik, dan Bang Akwawan. Pertanyaan saya seperti ini ya.
0: Gimana itu?
2: Mengenai hidayah dan taufik gitu. Kalau hidayah, pengertian saya adalah Allah sudah menyiapkannya, tinggal kita istilahnya menggarapnya atau mengusahakannya. Sedangkan taufik itu ya harus dicari, harus kita usahakan agar kita bisa ketemu dengan ma'unah atau bimbingan Allah itu sendiri. Nah, kira-kira pemikiran seperti itu tidak berlawanan dengan ajaran gitu Pak Ustaz. barangkali saya agak lain cara pemikirannya begitu Pak Ustaz. Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat Kong Dani eh. Kita saling menghargai. Oke. Siap. Silakan Ustaz.
1: Ya, Kong Dani, ya tentunya ketika misalkan kita berpikir terhadap dua poin tadi, kita sering mendengar kalimat billahi taufik wal hidayah gitu kan. Dan kepada Allah lah kita meminta pertolongan dan meminta hidayah. Ya, dua istilah ini tentunya bukan hanya sering diucapkan, tapi juga memiliki cakupan makna yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita tadi itu kemudian menjelaskan tentang hidayah, hidayah itu kan sesuai dengan akar katanya dari hada atau huda, yang artinya petunjuk atau bimbingan menuju jalan yang benar. Kalau dalam syariat, hidayah itu kan terbagi menjadi beberapa bagian. Ada hidayah itu dalalah wal irsyad, petunjuk yang berupa penjelasan. Ada misalkan dalam Al-Quran disebutkan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ada juga hidayah itu taufik wa tamkin, petunjuk berupa kerelaan hati, di mana hidayah itu juga bukan bertujuan. Hidayah itu ya hidayah lanjutan, tingkatannya tingkatan lanjutan di mana Allah menanamkan kebenaran itu ke dalam hati seseorang. Sedangkan taufik itu berasal dari kata wafaqo, artinya cocok, sesuai, atau bimbingan untuk mencapai keselarasan. Jika tadi yang disampaikan oleh Kong Dani tadi, ya tidak, sebetulnya tidak bertentangan dengan istilah-istilah yang dikeluarkan oleh ulama. Yang pasti hidayah dan taufik itu diberikan oleh Allah kepada orang yang orang yang sesuai gitu, orang yang memiliki kapabilitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu.
0: Oke, seperti itu ya. Baik. 0812 112 4928 dan WhatsApp dan telepon WhatsApp silakan. Ya, udah ada Indra di Cideng. Assalamualaikum Ustadz dan Bang Wawan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz, menurut Ustadz bagaimana memandang lingkungan yang toksik? Di kantor saya begitu banyak, dan saya belajar untuk bisa mengurangi yang namanya gibah atau ngomongin orang atau hal-hal yang buruk lainnya Ustadz. Tetapi saya ingin sekali, bagaimana Ustadz cara jitu dari pandangan sudut pandang Islam? Dari Indra di Cideng.
1: Ya, kembali lagi bahwa memang kita itu dihadapkan kepada circle ya. Circle itu kadang-kala ya ada yang toksik gitu kan, ya ada yang ya menenangkan gitu. Dalam pandangan kerja modern ya kadang-kadang yang dilihat oleh kita itu kan bagaimana kita itu mendapatkan ketenangan, terus kemudian juga bekerja dengan baik. Kalau misalkan kita melihat kepada kondisi yang ada, maka yang harus kita kedepankan adalah bagaimana kita pun harus mengendalikan circle kita. Di mana setiap kondisi yang ada di lingkungan kita, kita harus merubah energi energi di circle kita yang tadinya misalkan banyak toksiknya, kita rubah energi toksik tersebut misalkan dengan merubahnya menjadi energi yang bermanfaat. Ya karena mau tidak mau kadangkala memang yang terjadi di lingkungan kita itu kita harus bergumul lah ya di circle tersebut. Nah, kalau misalkan kita melihat juga dalam pandangan agama, di pandangan agama itu dikatakan wala taqudu ma'ahum, katanya jangan lama-lama kumpul dengan teman yang toksik. Boleh kumpul tapi jangan lama-lama. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi secara spiritual dan juga secara mental kita. Makanya Al-Qur'an dan hadis Rasulullah bersama para ulama itu menjelaskan kepada kita semua bahwa Kalau kita mau mencari teman, carilah teman yang selalu mengingatkan kita kepada kebaikan dan kepada jalan menuju Tuhan. Dimana kalau kita pikirkan lingkungan yang toksik itu ibarat cuaca buruk ya. Kita tidak bisa menghentikan hujannya, tapi kita selalu bisa memilih untuk memakai jas hujan, mencari tempat berteduh, atau berjalan menuju tempat yang lebih cerah. Di sini pilihan ada di kita. Kita mau kehujanan ataupun tidaknya tergantung kita. Kalau misalkan sudah hujan, apakah kita mau payung atau pakai jas hujan, terserah kita. Dalam artian bahwa ketika kita misalkan dihadapkan kepada orang-orang yang toksik, kita bisa memilih untuk menghindarinya dengan tentunya membuat kegiatan-kegiatan positif. Yang walaupun misalkan itu akan menjadi bahan ghibah untuk mereka. Tapi lebih baik kita tidak menggibah orang daripada kita ikut-ikutan menggibah orang lain. Seperti itu.
0: Oke, baik. Seperti itu ya. Baik, Ustadz Taufikur Rahman, kira-kira apa yang perlu kita lebih garis bawahi lagi agar supaya berkaitan dengan tema kita menggibah dan hal-hal yang buruk lainnya, prasangka buruk itu bisa kita hempas atau kita jauhi? Silakan, Ustadz.
1: Ya, tentunya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan di dunia ini untuk selalu berbuat baik. Jangan kita kotori kehidupan baik kita ini dengan suuzon dan juga dengan ghibah. Kenapa? Karena kita tahu betul Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa banyak sekali dosa itu dilakukan oleh lidah. Maka jaga lidah kita supaya tidak mudah untuk menjudge orang, tidak mudah untuk menuduh orang, tidak mudah untuk membicarakan kejelekan orang. Lidah kita harus dibasahi dengan zikir, dengan istighfar, dan juga lidah kita ini harus jadi petunjuk atau pemberi hidayah untuk orang lain supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga ketakwaan dalam diri kita itu terus tumbuh, subur, dan juga semoga kita menjadi orang-orang yang selalu bahagia.
0: Oke, baik. Masya Allah. Terima kasih untuk Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SQMA pemaparannya, dan cepat sembuh untuk pileknya. Dan pastinya lancar untuk acara pekerjaan yang ada di...
1: Amin.
0: Balik pagi ini juga atau siang, Ustadz?
1: Mungkin sore.
0: Sorean ya, Masya Allah. Oke, semoga lancar semua, Ustadz ya. Oke, syukran, Ustadz.
1: Amin.
0: Sehat selalu, Ustadz.
1: Sama-sama, afwan, melawat sehat juga.
0: Baik, amin. Assalamualaikum, Ustadz.
1: Amin. Waalaikumsalam.

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. Surat An-Nisa ayat 14.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang badui datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku amal yang bila ku kerjakan akan membuatku masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun, dan mendirikan sholat yang fardu, dan menunaikan zakat yang fardu, dan puasa bulan Ramadan. Lalu badui itu berkata lagi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan melebihi dari itu. Ketika ia telah pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabatnya, siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, maka lihatlah orang tadi. Hadis riwayat

0: umirtu an a'budu rabb hadhil balati alladhi harramaha wa lahu kullu shay' wa umirtu an akuna minal muslimin.
1: Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri, dan supaya aku membacakan Al-Quran kepada manusia. Maka barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa yang sesat, maka katakanlah, sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya, maka kamu akan mengetahuinya. Dan Tuhanmu tiada lalai dari apa yang kamu kerjakan. Surah An-Naml ayat 91 sampai dengan 93.

Abang Po, Ajang Kreativitas Pemuda Jakarta AKPJ tahun 2026 resmi digelar di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur pada 7 sampai dengan 9 Agustus 2026. Kegiatan itu yang diikuti oleh 346 peserta itu dari 5 wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu itu menjadi wadah bagi generasi muda untuk nampilin kreativitas, bakat, serta inovasi di bidang seni, budaya, dan industri kreatif. Seluruh peserta merupakan pemenang hasil seleksi berjenjang di tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu yang selanjutnya berkompetisi di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Pada AKPJ 2026 dilombain 8 kategori yakni vokal solo, desain fashion, desain grafis, monolog, band, tari kreativitas Betawi modern dance, dan serta custom by play atau cosplay. Beralih ke berita lainnya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud Kabupaten Garut, Jawa Barat udah ngusulin 3 ciri khas hasil budaya masyarakat Garut untuk ditetepin oleh pemerintah pusat menjadi warisan budaya tak benda WBTB dalam rangka pemajuan kebudayaan. Disampaikan bahwa Kementerian Kebudayaan bersama Komisi 10 DPR RI nyelenggarain kegiatan untuk ngeberiin pemahaman tentang pemajuan kebudayaan kepada sejumlah komunitas kebudayaan dan kesenian di Garut. Dan salah satunya pembahasan dalam kegiatan itu adalah nyampein tentang sejumlah ciri khas yang ada di Garut udah ditetapin sebagai WBTB. Dan saat ini yang ada sedang diusulin yakni es goyobot, seni tangkas domba Garut, dan moro berit, kegiatan berburu tikus. Disampaikan bahwa pihaknya udah nyampein terkait usulan WBTB dari Pemkab Garut untuk ke Kementerian Kebudayaan yang hasilnya ngedapetin respon baik dan dinilai bisa untuk diusulin lalu ditetepin sebagai WBTB. Sampai dimari dulu beritanya, ayo Darman Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

0: bocah ya, malah nanya ya. Lah mana kita tahu, Bang.
1: Selamat pagi, Bapo. Saatnya kabar Jakarta, Propat FM, suara budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompot FM Suara Budaya Jakarta dari lantai 6 gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Apa kabar? Abang Poncang Cinyak Babe. Widi, balik lagi nih ayah Bang Wawan Darmawan Ismail Dimari. Ye, ayah kagak sendiri, ada Bang Ridwan, ada Bang siapa lagi? Bang Rito, teman-teman pemancar yang pastinya di hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Hari ini bertepatan dengan Hari Masyarakat Adat Sedunia. Nah, Abang Po, Encang Cinyak Babe, ayo doain ya, semoga sehat selalu, murah rezekinya. Ya, tema kita hari ini Masyarakat Adat Sedunia. Nah,

0: Jakarta, jaga adat kita. Udah ade, Bang. Mas Bayu di Cibubur. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Izin ke lapak sebelah ya.
0: Udah di mari aja, kenapa sih?
1: Oh, di mari.
0: Cakep kok. Ya Allah, dia mah.
1: Kenapa? Karena nggak biasa nyanyi, jadi nggak cakep.
0: Allahu Akbar, nggak boleh begitu bang. Sama aja, bentar. Ente udah cakep kok. Ya udah.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.
0: Yeah.
1: Jaga adat yuk.
0: Adat kita, ya. Oke.
1: Ayo jaga adat kita.
0: Yoi, baik.
1: Madatan ya. Lu bang, gitu.
0: Apa?
1: Oh, itu lain lagi ya.
0: Enggak ikut tanda kita.
1: Beda ya.
0: Ini beda. Yoi. Okay. Ya, Mas Bayu sendiri.
1: Semua.
0: Mas Bayu sendiri gimana? Untuk menjaga adat budaya tradisi Mas Bayu sendiri. Mas Bayu kan dari Jawa nih, ya. Seberapa
1: Manado,
0: pernah?
1: Nggak dikasih ya?
0: Oh, Manado, kita punya ada bercampur tuh. Iyo. Oh, ada teh bercampur ya. Gak apa-apa. Ini kan lebih berwarna. Nah, seberapa sering Mas Bayu atau menerapkan lebih tepatnya tradisi adat budaya di lingkungan keluarga Mas Bayu sendiri? Seperti apa sih? Dan diterapin juga kepada anak-anak?
1: Iya, biasanya kalau pas acara ada yang menikah barangkali ya. Terus kemudian juga ada yang sunatan. Itu sih bang, standar para orang tua leluhur kemudian nyampe ke kita dan insya Allah ke putra-putri kita.
0: Nah,
1: terus ditambah satu itu? Lagi yang tadi, gak boleh buka payung, jangan makan pakai piring atau gelas yang udah
0: gompel atau retak gitu ya. Tapi gini, Mas Bayu menerapkan, menjelaskan kepada anak-anak Gen Z atau anak-anak sekarang nih, ada gak sih, kenapa sih pak? Kok gak boleh? Kan sama aja, gompel dikit aja sih, ribet bener gitu. Ada gak sih?
1: Nah, bahasa yang kalimat ribet bener itu yang harus dijelasin ke orotunya bocah-bocah Gen Z. Kayak kelasnya gitu nih, atau kayak omnya.
0: Iya.
1: Gitu enggak. Tapi balik ke itu biasanya dia jelaskan saja secara kalau kita dulu kan pamali dan selamat pagi Bu Mali, jadi pamali dan memali sebar ya.
0: Panjang.
1: Yang ada di Jakarta. Nah,
0: terus.
1: Kalau yang mereka sekarang ini lebih ke yang kita kasih tahu secara umum artinya, ya kalau pakai yang tadi udah itu kan takutnya kalau pas lagi kena panas dikit atau itu yang tadinya kalau piring atau gelas itu utuh nggak masalah, tapi kalau gitu takutnya pas lagi dimakan setengah makan dia memang udah wayanya dia pecah, nah itu kan malah jadi resiko satu. Kemudian kalau gelas itu takutnya kalah kena bibir segala macam. Di logis aja karena anak-anak logis. Kalau angkatan kita mungkin dulu karena yang itu pamali segala macam.
0: Tapi
1: gitu.
0: Mungkin ya ini salah satunya mungkin dulu bisa disampaikan seperti ini juga ya, kaitannya mungkin khawatir kekhawatiran. Namun mungkin cara memberikan penerapan komunikasi penyampaiannya itu mungkin dengan bahasa sederhana, tetapi ada kaitan logisnya ya seperti itu. Tapi ada gini nggak Mas Bayu, kaitannya dengan ini Mas Bayu kan orang Jawa turunan bla bla bla bla bla, ada nggak obrolan komunikasi bersama anak kaitannya dengan tahu nggak nak, kita nih daerah adat kamu, adat kita begini. Ini contoh misalkan saya kan orang Minang, walaupun lahir di Jakarta. Saya bicara sama keponakan, terus saya bilang bahwa orang Minang itu adalah menggunakan adat matrilineal. Melalui turunan garis ibu. Saya sampaikan ke keponakan-ponakan kaitannya dengan hal itu. Itu beberapa penting, kenapa sih begini-begini dan dibandingkan daerah Sumatera Utara menggunakan patrilineal, ya kamu harus tahu bahwa kalau di Sumatera Utara Sumatera Barat ada suku kita menyebutnya, kalau Sumatera Utara marga atau daerah lain seperti itu. Emang suku kita apa? Kata keponakan saya, beliau menjawab ya, menanyakan saya menyapa saya dengan Mak Uncu, paman kecil. Suku kita adalah kan Minang ada Caniago, Sikumbang. Nah, kalau kamu suku kamu si Melayu ya. Jadi misalkan suatu saat kalau kamu ketemu orang Minang juga dan ada hubungan kaitan menjadi pasangan, ditanya dulu kalau sesama orang Minang, jangan sampai nanti kita nggak boleh sama-sama sesuku begitu ya. Kaitannya bisa

0: logis juga ya kekhawatiran nanti kesehatan atau apa. Nah, ada obrolan seperti itu nggak sih Mas Bayu dalam penerapannya keluarga?
1: Mungkin beda-beda suku dengan gaya masing-masing, satu. Kemudian juga antar keluarga kan juga beda-beda ya. Ada yang sampai segitunya, tapi biasanya itu kalau lagi di acara umum umum yang tidak mendekati hari-harinya. Jadi nanti dia baru bahas setelah itu, kok gini-gini gitu dengan santai. Ya memang mungkin karena beraneka ragam suku budaya bangsa kita kan, yang ada yang sebegitu detailnya seperti contoh Bang Wan tadi, tapi ada lagi yang mungkin nggak segitu dan tidak langsung dibahas saat itu ngobrol, mungkin sekilas oh gitu ya, enggak. Kalau kemudian juga mereka, kita kan hidup bertetangga dengan aneka suku, betul, ya kan? Nah itu betul. Juga misalnya, oh gitu deh, kalau yang ini kita gini gitu kan, itu jadi tidak, bahasanya bukan komparasi yang negatif, justru saling melengkapi. Oh kalau kita ini kalau itu gitu nggak apa-apa, kita ikutin aja. Apalagi kan kita juga suka diundang atau diajak untuk yang pas pernikahan keluarga besar itu dengan adat budaya itu.
0: Nah itu mungkin akan
1: menambah kasanah perbendaharaan budaya yang kebetulan bukan dari adat kami misalnya kan gitu, tapi kita oh ternyata ada kayak gituannya.
0: Dan pasti ada sedikit komunikasi anak ya. Eh pah kok begitu ya pah? Kok begini ya pah?
1: Iya. Kan, ya. Tapi begini kalau di kami keluarga nanti ditanya kalau udah pada beres masing-masing ya. Jangan acara gitu ribet lagi kesannya jadi ya anak sih polos nanyanya, tapi kan bisa ada hal yang tidak ditanyakan di acara berlangsung ya kan. Nanti kalau udah santai gitu dan itu udah kearifan lokal budayanya masing-masing, tidak untuk dipertentangkan tapi untuk saling menghormati, menyayangi gitu. Ambil contoh ada yang suka nanya misalnya mungkin di adatnya Bang Wan yang dari sisi si pengantin putrinya kan suka ada yang nanya, apa itu nggak keberatan di kepala itu ya kan? Nah gitu-gitu bla bla bla gitu. Nah itu dijelaskan. Kadang-kadang para tokoh yang itu tadi yang setelah kakak dan yang setelah menikah itu kita pas sudah acara selesai udah nyantai udah beberapa bulan gitu, kita tanya balik gini-gini gimana perasaannya dengan yang memang itu udah adatnya gitu-gitu kan. Jadi kita tambah wawasan, jadi saling mengenal satu karena ini akulturasi antar budaya gitu loh Bang, biar putra putri kita tahu oh dan jadi yang kelihatannya berat itu tapi ya senang nggak apa-apa dan itu kan sudah bagian dari adat dijalanin gitu kan. Itu sih Bang. Bang Wan numpang nanya sedikit yang itu tadi, PR itu kalau menurut Bang Wan gimana?
0: Apa tuh?
1: Memang nggak terlalu berat. Ini edukasi umum.
0: Oh, yang itu, suntiang itu. Nah, jadi gini, sepengetahuan aku punya kakak tiga ya, uni-uni ya. Beliau senang, enjoy. Walaupun memang berat, tetapi gini, persyaratannya agar supaya tidak berat, ya mungkin mungkin sarapan dulu, makan dulu, minum obat, ya mungkin yang misalkan depresi.
1: Mohon maaf, tapi memang secara resmi kok dipegang biasa, tidak di acara hari-hari itu memang, mohon maaf, biasanya berapa berat sih?
0: Sepengetahuan aku kurang lebih ada lebih 3 atau 4 atau bahkan 5 karena makin tinggi dan ditambah ini Mas Bayu ada tuh kayak sedikit selong apa sih tempat itu loh, tempat buat nusuknya itu kan dari ini dari
1: logam juga ya?
0: No, dari ini dibungkus daun yang wangi itu pandan. Nah dibungkus dibungkus
1: sehingga
0: daun pisang.
1: Kenapa? Buat kan kalau daun ringan-ringan aja.
0: Ya itu juga udah cukup berat Mas Bayu.
1: Karena banyak ya
0: banyak,
1: volumenya.
0: Dan ditumpuk jenis-jenis suntingnya itu seperti itu. Tapi di satu sisi sih mereka so much fun dalam arti ya mungkin ada yang sedikit capek lah.
1: Apalagi
0: tapi
1: dalam rangka menyambut sekali seumur hidup.
0: Nah ya, bingo ya, benar sekali itu dia. Ya jadi ya udah terbiasa dan hal-hal yang begini malah membuat bangga ya menjadi ratu sehari begitu kan.
1: Ratu sehari betul. Jadi enggak salah juga raja seharinya juga dong.
0: Raja seharinya juga benar.
1: Kapan ya? Enggak tetangga ya.
0: Iya tetangga
1: yang satu lagi bercanda sedikit yang di luar acara itu adalah misalnya di luar budaya ini ada yang budaya saudara kita yang apa-apa kalau dibawa itu pakai kepala. Enggak pria enggak wanitanya. Tahu ya saudara kita sehingga itu unik juga maksudnya dia udah terbiasa nggak takut tumpah tuh gitu kan.
0: Oh iya yang di atas itu ya. Iya benar yang di Bali. Kadang di Minang pun juga ada tuh.
1: Madura ya.
0: Madura juga ada. Kita. Nah itu dia. Kenapa sih dibawanya sampai menjunjung tinggi begitu kan ya Mas Bayu ya. Iya seperti halnya
1: tidak
0: kayak.
1: Tumpah, tidak tumpah. Bawa apa-apa tuh selain di tangan. Kadang-kadang malas taruh di tangan. Mending di atas kepala aja.
0: Betul.
1: Kami ngelihatnya dari sisi keseimbangan karena juga udah terbiasa dari kecil ya barangkali.
0: Itu dia. Jadi kaitannya dengan hal itu ya kayak sesembahan untuk saudara-saudara kita umat Hindu di Bali. Kalau orang Minang juga tuh bawa tuh kayak makanan-makanan tuh buat bajamba. Kadang bawa piringnya banyak tuh atau
1: banyak
0: ada
1: banget.
0: Seperti itu. Banyak Mas Bayu. Jadi ya memang itu dia ya.
1: Sangat variatif ya.
0: Jadi kalau dari Mas Bayu tadi bagaimana cara penyampaian kepada anak di occasion tertentu begitu ya.
1: Tidak hari hanya tapi pada saat itu mungkin menjelang mau ada acara gitu. Oh gitu dia, dan dia enggak sengaja khusus nanya itu tapi itu ya sesuai dengan pemahaman pola pikir anak-anak
0: misalnya kan gitu. Kadang gitu, anak-anak mungkin bocah ya batita balita dia curiously penasaran ya. Saat itu juga
1: lempeng polos nanyanya cuma buat orang tua itu juga menjaga kita udah ajarin untuk lu sih polos cuma di orang dewasa sebaiknya nggak nanya begitu gitu kan atau betul, nanti akan jelaskan kita khusus.
0: Nah
1: gitu
0: kembali
1: kan
0: lagi kepada orang tuanya edukasi. Nah nanti nanyanya jangan terlalu ini dulu ya, nanti di rumah ya boleh nanti kan saking ininya rasa ingin antusiasmenya tinggi.
1: Anak-anak sih pola pikirnya betul, polos lempeng aja itu wajar kalau ditanyakan anak-anak. Nah tinggal bagaimana porsi orang dewasanya mendudukkan secara umum atau kemudian nanti tidak di pada hari hanya sedang berlangsung. Baik. Dan bagaimana sekalian mengajarkan, mari saling menghormati adat budaya masing-masing dengan tata caranya yang sudah itu sudah turun-temurun dari dulu begitu kan ya.
0: Baik, jadi seperti itu ya Mas Bayu ya. Mas Bayu ada sapaan salam dari Pak Iwan Santoso di Kemayoran. Pagi Mas Bayu,
1: Iwan Santoso,
0: Aji. Mas Bayu Aji, sehat-sehat yo. Emang tambah pakai
1: Aji. Apa. Dengan senang hati.
0: Alright. Terus ada TFI di Comas. Mas Bayu, benar sekali, tetap semangat, sehat selalu katanya.
1: Sama-sama, sehat selalu juga Teti.
0: Lanjut
1: salam
0: lagi.
1: Salam buat keluarga semua.
0: Ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, semangat pagi Mas Bayu. Jenengan itu sudah tentu salah satu penjaga kelestarian budaya di keluarga dan lingkungan sekitar rumahnya jenengan. Terutama itu bisa dijadikan wawasan yang positif. Sukses selalu untuk jenengan, G Mas.
1: Sama-sama, makasih Mas. Cuman izin Mas Orik, sangat tergantung positif dan negatif, tergantung status dan stripnya ada berapa, satu ada dua. Itu udah itu pesannya, nanti gue ibadah. Itu brand nanti di hari.
0: Beza dah.
1: Artinya strip satu, strip dua, status positif dan negatif itu tergantung status mereka itu apa.
0: Nah ini bentar, ini ya udah dah, panjangnya.
1: Makasih ya Mas Orik. Mau panjangin cuma salah segmen.
0: Yo, jangan.
1: Tapi di segmen yang pas.
0: Enggak, ya. Oke.
1: Saya tuh hanya mau menarik sedikit Ben, kalau bisa di hari kerja, jam kerja itu blocking dong. Nanti ada penjelasan kepada masyarakat.
0: Iya, kita sih mau ada yang mau blocking, tapi ya kita jangan maksain dan ntar malah kita yang kena sasaran.
1: Kena ajak. Oh, enggak, maksudnya blocking nanti itu kan barang positif ya, asal digunakan pada saat yang benar.
0: Oke deh. Baik, Mas Bayu mau menyapa. Sebentar, ada Ibu Taimi di Limo Depok. Assalamualaikum, Mas Bayu. Selamat pagi, apa kabar? Salam sehat selalu. Alright, baik.
1: Kabar baik buat sehat buat ibu sekeluarga semua. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih buat siapa Mas Bayu.
1: Bang Wan, tetap semangat. Oke, selalu dengan gimmick-gimmicknya yang asik ini gitu kan. Bisa kalau bisa 38 budaya dan provinsi ya Bang, dipelajari semua. Nanti bisa. Nanti kita bisa buatkan biografinya bahwa ada ya orang tuh bisa seperti ini, bisa cosplay. Nah daripada cosplay barat-barat 38 provinsi aja di cosplayin gitu kan, lumayan.
0: Dari segi pakaian
1: apapun.
0: Oh,
1: bahasa anything. Terutama karena ini kan sifatnya on air audio bukan audio visual. Syukur suatu saat nanti kerjasama seberang sama pihak televisi juga mengadakan yang dia bisa gitu, oke, gitu. Angkat sebentar, ditunggu sebentar yang ring 2021
0: sebentar enggak, aku ini bentar Ma, jangan dimatiin ya, biasa nih jangan dimatiin. Oke, lanjut sedikit Mas Bayu.
1: Itu dia aku ikut nyapa itu maksudnya yang di ring telepon. Makasih udah standby ya.
0: Siap,
1: kemudian buat abang pok semua tetap semangat selalu. Siap. Dan bagaimana persiapan acara-acaranya untuk di bulan
0: Agustus.
1: Peringatan Agustusan ini kan ada beberapa minggu lumayan nih sampai dengan akhir minggu nanti untuk kegiatan putra-putrinya kan. Sekarang ada lomba-lomba bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Udah sampai ada di 3 sub paketan begitu ya, kegiatannya masing-masing unik gitu kan.
0: Baik.
1: Nah itu selamat menikmati bersama lingkungan masing-masing untuk menyambut kemerdekaan kita. Jangan lupa pernak-pernik abang-abangnya. Siap. Yang itu tuh makin itu juga dibeli. Yoi. Atau mungkin Anda juga ada yang berdagang tindakan itu, pokoknya di bulan ini saling menyambut kebahagiaan bersama.
0: Siap.
1: Gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Bang Wan, mungkin itu aja dulu. Bang Wan sukses selalu.
0: Sama-sama Mas Bayu juga. Terima kasih selalu mencerahkan.
1: Sama-sama. Siap. Kembali. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayu. Di belakangnya Mas Bayu. Wah kan. Aduh, kalau udah masuk ya jangan dimatiin, tahan bentar ya. Tapi nggak apa-apa. Ayo bacain dulu WhatsApp-nya di 0812-112-4928. After that kita break dulu bentar deh ya. Kita dengar lagu ya. Udah ada siapa bentaran? Ada Mas. Siapa nih? Ada Pak Lutfi, The Teacher, Tajur Halang Bogor. Assalamualaikum, Rompat FM, Suara Budaya Jakarta. Jaga adat kita. Selama adat suku kami tidak bertentangan dengan agama, kami laksanakan dengan tetap di alur ajaran agama kami. Selain adat budaya serta adab, kami lakukan berdasarkan ajaran sesuai agama. Demikian Bang Wawan. Siap. Izin saya lanjutkan kegiatan subuh berkat berkah di Masjid Ibadurrahman, Talung Tajur Halang Bogor. Terima kasih. Oke. Oh, tadi lagi di masjid. Siap. Syukran. Makasih Pak Lutfi Teacher. Thank you very much. After that kita ke Mas Orik di Jember ya. Priman kabari Mas Orik. Assalamualaikum Bang Wan. Waalaikumsalam. Rompat FM Suara Budaya Jakarta. Ya, jaga adat kita. Dasar hukum internasional Hari Masyarakat Adat Sedunia didasarkan pada resolusi Majelis Umum PBB nomor 49. Iya, betul sekali. Baik, panjang banget. Iya Mas Orik. Saya agak sedikit ringkas boleh ya? Oke. Tanggal yang tadi di atas ini merujuk pada hari pertama pertemuan kelompok kerja PBB untuk populasi pribumi pada tahun 82. Oke. Nah, ngomongin perihal pelestarian adat ini di lingkungan sekitar saya, ada dua tradisi unik di daerah Bumi pada Padalungan Jember yang insya Allah masih diadain sampai sekarang ini, Bang Wawan. Yang pertama, adat Can Macanan. Oh, Can Macanan Kado. Oh, waduh, tentu menampilkan pertunjukan boneka macan raksasa dari Karung Goni, ya. Ini nampaknya kayak saudara kita di dari Madura ya kalau bicara diulang ya, kayak Can Macanan. Oke, ini ya seperti itu. Tapi enggak apa-apa, unik sekali, ya. Jadi kesenian Pendalungan ini perpaduan budaya Jawa dan Madura. Ah, benar banget nih. Ini mulanya berfungsi sebagai alat pengusir hama atau penjaga kebun. Namun kini perkembangannya jadi hiburan rakyat ya yang meriah. Tapi jujur, Aye sendiri belum pernah lihat. Oh, entah udah mulai jarang yang mainin atau ada hal lainnya. Yang kedua ada namanya itu Patrol Pandalungan. Ya, untuk kesenian musik tradisional khas dari Jember yang memadukan unsur budaya Jawa dan Madura. Jadi kesenian ini memang menggunakan alat musik daul atau patrol dari bambu yang dimainkan bersama instrumen lain untuk mengiringi lagu tradisional yang seiringan dilombakan atau ditampilkan keliling saat bulan Ramadan. Ada sih satu lagi tentang tradisi pernikahan dalam budaya Madura yang menurut Aye kurang manusiawi. Entuh kalau ada suara saudara yang datang bawa barang hadiah pernikahan, entuh sebenarnya bukan hadiah tapi utang. Ya Allah. Jadi ketika saudara yang datang entuh ngadain hajatan serupa, kita kudu ngebayar utang entuh dengan barang serupa atau beda tapi harga sama itu. Gitu sih Bang Wan. Oh gitu ya. Oke deh. Salam utama buat Bang Wan. Semoga lancar siaran ampe kelar nanti. Terima kasih Mas Orik. Ya, salam buat seluruh pendengar setiap Perompat Jakarta. Salam sehat dan lancar rezekinya. Oke, terima kasih banyak. Wassalam. Merdeka. Merdeka Mas Orik. Oke, lanjut lagi ada Pak Brian di Bintaro. Assalamualaikum Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi Bang Wan. Kalau di kampung saya sampai saat ini, bila ada tetangga yang hajatan masih ada tradisi rewang. Oh iya, betul. Di daerah saya di Cilincing juga masih dari kecil ya. Ya. Oke, ini membantu tetangga sedang hajatan secara gotong royong. Biasanya rewang itu dilakukan dari saat sebelum hajatan sampai selesai hajatan. Nah, semua warga tanpa terkecuali ikut rewang sesuai jatahnya masing-masing. Semua dilakukan gratis tanpa bayaran. Nah, hal serupa juga dilakuin nih ketika ada tetangga yang keseripahan atau berduka, semua ikut rewang. Matur nuwun dari Pak Brian di Bintaro. Matur nuwun nggih Pak Brian ya, semangat selalu. Baik, dari Pak Brian Bintaro kita menuju ke Pak Iwan Santoso di Kemayoran. Ya, selamat pagi Perompat Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi Bang Wan, selamat pagi Pak Iwan. Semoga selalu diberikan kesehatan umur yang panjang, amin ya Rob, ya rezeki yang lancar, amin ya. Hari masyarakat sedunia adat ya, memang adat itu perlu dipertahankan sebagai kearifan lokal. Seperti saya dulu waktu kecil di kampung saya di Banyumas, sama setiap bulan Afid itu ada tradisi memotong kambing ya, sebagai ritual motong kambing di pegunungan. Kemudian dimasak kambing itu pakai wajan gede, kemudian dagingnya itu dibagi-bagi ke warga menggunakan bumbu atau bambu dipotong. Di situ tuh ditaruh daging kambing. Tapi sekarang sepertinya sudah tidak ada lagi nih. Makanya sekarang apa-apa seret. Itulah sebab dari akibat kita semua tidak melestarikan adat budaya leluhur kita. Bahkan pimpinan sekarang ini tidak menyatu dengan alam, maka yang terjadi carut marut. Oke, baik, begitu ya. Baik, terima kasih. Dan pastinya masih menunggu untuk Anda bisa berinteraksi berkaitan dengan tema kita kali ini. Sekali lagi, tema kita kali ini berkaitan, tema ini berpas-pasan dengan Hari Masyarakat Adat Sedunia. Abang Po, Cang Cing, Nyak Babe, dimanapun Anda berada, seberapa penting sih dan sering melestarikan adat tradisi budaya Abang Po semuanya dalam lingkungan ya, yang sederhana aja, misalkan makan atau tradisi yang tadi, misalkan orang Bali selalu mengadakan dengan menggunakan wadah atau buah-buahan atau hal lain untuk persembahan, atau ada hal lainnya dari daerah lain pun juga demikian, dari Minang atau dari Jawa, dari Sabang sampai Merauke, seperti apa yang masih ditanamkan di keluarga internal ya, seperti apa. Ditunggu telepon dan WhatsAppnya 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112498, dan jangan lupa pasportnya ya. Prompot FM, suara budaya Jakarta, jaga adat kita ya.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: tadi ada update lagi nih kasus yang lagi rame itu. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semua di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Tomate. Kabarnya sih gini nih.
1: Iya, kabar Jakarta kabarnya gini masih bersama Ayu Bang Wandi Mari. Dan udah ada Pak Pak Arya Astradi. Ah, keng-keng kabarnya Pak Arya di Tapanan.
2: Becek.
1: Aduh, udah. Seneng sekali
2: udah,
1: nih. Iya, tiang seneng Pak Arya mau mau mencoba berpartisipasi. Nah, ini tema kita. Pasportnya boleh Pak Arya, Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, jaga adat kita, boleh gitu dicoba?
2: FM Perempat Jakarta, jaga adat kita.
1: Angge, baik. Nah, kita ketahui ini orang Bali kan begitu banyak tradisi-tradisi yang selalu dipegang hingga saat ini. Nah, Pak Arya, apa yang perlu kita pahami sampai dengan saat ini Pak Arya sendiri bersama keluarga melestarikan, menjaga adat istiadatnya. Misalkan contoh kecil aja Pak Arya, misalkan mengajarkan anak ini nggak boleh loh, ini adat Bali begini-begini. Seperti apa sih Pak Arya?
2: Ya, misalnya seperti kalau ada pernikahan gitu kan Pak. Udah kan sama dengan adat kita Minang juga, jadi kita selalu melibatkan masyarakat kita.
1: Betul betul.
2: Ikutin ini. Tata titi,
1: petata petitinya, petua,
2: ya apa yang diperlukan sampai kita melebar, pengaruh oleh perkembangan zaman kan. Jadi budaya-budaya leluhur itu tetap dilestarikan.
1: Tetap dilestarikan ya, baik seperti itu. Ada nggak momen-momen khusus waktu dulu mungkin waktu Pak Arya sampaikan kepada anak-anak waktu kecil dulu nih ya, yang Pak Arya utarakan, oh ini maknanya begini, atau iya ada obrolan nggak, komunikasi nih kita orang Bali harusnya begini begini begini begini, kan Pak Arya pun juga pernah dulu di Jakarta ya.
2: Iya.
1: Bagaimana Pak Arya?
2: Jadi saya selalu ngajak anak-anak seperti beberapa waktu yang lalu udah cucu saya ada cara potong gigi.
1: Nah itu kan kadang anak-anak nih usia batita balita apa kalau kakek niang ya?
2: Iya.
1: Niang kok harus aku harus begini sih, pakai potong gigi harusnya apa sih? Ada nggak ucapan-ucapan anak-anak kecil seperti itu?
2: Ya, jadi saya kan sarankan pada anaknya pacaran sangat penting. Itu kan ceritanya untuk menghilangkan sandaripu, jadi enam sifat-sifat angkasa karena murkaan udah
1: seperti itu ya.
2: Diminimalisir, ya kan? Jadi mereka-mereka itu yang sudah, ya coba sudah akal balik, kalau yang wanita sudah men, itu men, boleh dalam cara-cara gitu. Ada istiadatnya tetap harus kita jalankan. Banyak lagi yang lain.
1: Banyak yang lain ya. Jadi begitu banyak tradisi yang masih dipegang hingga saat ini.
2: Dipertahankan ya.
1: Dipertahankan dan pastinya anak-anak muda pun juga harus ketahui penting harus adanya ketahui, begitu ya.
2: Jadi makna dan esensinya. Jadi bukan sekedar hura-huranya, udah. Jadi acaranya kan boleh sederhana, tapi esensinya yang kena kan gitu.
1: Nah itu dia, oke. Yang pasti Pak Arya berserta keluarga selalu dan masih terus memegang teguh adat istiadat tradisi begitu ya, Pak Arya ya. Baik. Suasana di Tabanan Bali gimana saat ini pagi?
2: Ini sekarang
1: panas?
2: Agak cerah nih cuaca.
1: Cerah ya? Wah.
2: Iya. Kemarin-kemarin sih dingin.
1: Dingin ya? Waduh, kalau dingin enak sekali gitu buat tidur. Nah, kalau di Tabanan ini dataran tinggi apa rendah Pak Arya?
2: Sedang-sedang udah.
1: Sedang-sedang, ge? Baik.
2: Pantai juga ada, gunungnya juga ada.
1: Oh, gitu ya? Baik. Oke. Pak Arya.
2: Pernah nih pantainya Tanah Lot itu.
1: Oh, Tanah Lot, ge? Tiang pernah waktu itu ke situ. Udah lama itu. Aduh, entar. Mudah-mudahan kalau ada, insya Allah kalau ada waktu, Tiang nanti hubungi koordinasi Pak Arya, ge?
2: Iya, paling perempat dan pasar bisa.
1: Iya benar. Betul. Oh iya, waktu itu berapa itu 5 tahun lalu Tiang ada acara hubungan muiba di Bali itu. Wah, lupa itu.
2: Iya.
1: Geng. Siap. Baik, kalau gitu. Pak Arya mau kirim salam buat siapa?
2: Untuk semua lah teman-teman di Perempat Jakarta. Supaya sehat semua, berbahagia. Rukun, damai, sayang keluarga,
1: amin.
2: Kan gitu.
1: Siap.
2: Semua teman-teman sana.
1: Baik. Ya. Sudah sarapan, Pak?
2: Belum.
1: Waduh, gimana ini?
2: Saya biasa. Ini iya. Udah biasa pagi kan anu dulu, bersih-bersih dulu.
1: Oh, bersih-bersih dulu ya.
2: Jalan di depan rumah.
1: Depan rumah.
2: Udah rumah ini buka lapangan gitu.
1: Oh iya. Biasa kan setiap waktu, setiap hari juga berdoa ya Pak ya? Ada sedikit pura kecil di depan rumah kah?
2: Di ada.
1: Ada ya?
2: Merajan namanya.
1: Merajan, nah. Oh namanya merajan itu nggih Pak?
2: Pura kecil untuk
1: pura kecil
2: kan ada merajan.
1: Itu selalu Pak Arya juga sembayang, setiap hari sembahyang nggih. Baik.
2: Rahayuan, rahayu sami kan gitu.
1: Iya, betul. Wow, senang sekali nggih Pak ya. Oke. Ini Pak Arya ada salam ini dari mana? Pak Herman Ganesha di Parung Panjang. Pak Arya, salam kenal dari Herman Ganesha di Bogor ini.
2: Terima kasih, salam kenal juga. Salam juga untuk Cik Gu ya.
1: Iya, Cik Gu Ria.
2: Di grup kami itu sekarang.
1: Oh, ya. Aduh, Cik Gu Ria itu seluruh Cik Indonesia Cik beliau tahu itu, Cik Gu Ria.
2: Di RI Denpasar membuat ini udah.
1: Oh.
2: Ketawa ke TV.
1: Oh gitu.
2: Banyak itu ada gitu.
1: Pindah. Iya. Cikgu selalu
2: Farida juga ikut.
1: Iya, Cikgu mah setiap RRI daerah ada itu dia, beliau ikut. Iya. Nah, Pak Arya pun juga dapat salam dari salam kenal dari Mbak Rini di Bintaro. Ya, salam kenal Bapak, salam sehat nggih katanya.
2: Makasih, salam-salam
1: Mbak Rini.
2: Iya,
1: siap Rahayu.
2: Berbahagia, sehat.
1: Amin. Gitu ya. Iya, betul sekali Pak.
2: Sejahtera.
1: Nggih. Nah, ini kan kita senang selalu bersilaturahmi, saling menyapa ya walaupun kita berbeda tetapi tetap satu Bhinneka gitu nggih.
2: Nggih. Iya, kan kita siap. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Itu dia. Baik.
2: Iya. Baik. Beda anu boleh, tapi kita satu kan.
1: Satu gitu nggih. Baik, sukses Pak Arya. Sehat selalu buat Pak Arya. Salam buat Ibu di rumah, keluarga ya.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Salam juga untuk keluarga udah, sama teman-teman di RRI berempat ya.
1: Baik, Pak Arya. Terima kasih.
2: Salam merdeka.
1: Selamat merdeka. Ini ada juga sapa salam dari Uni Lindayanti di Kedoya. Salam selamat pagi Pak Arya, salam kenal kata beliau. Oke.
2: Sama-sama.
1: Baik. Oke. Pak Arya, terima kasih sukses. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Sama-sama.
1: Oke, baik. Salam sehat nggih. Sukses. Oke. Baik. Itu dia Pak Arya Astra dari Tapanan Bali nggih. Baik. Jelang kabar berita pukul 7. Ya, sebentar ya. Yang telepon nanti jam 7 lewat aja karena saya mau bacain dulu WhatsApp-nya di 0812 ya. Yang telepon tahan dulu ya. Nanti jam 7 lewat ya. Baik, ayo bacain dulu ada WhatsApp dari bentar mana ini tadi yang udah masuk. Ada dari mana sih? Ini dia. Oke, Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro4 FM Suara Budaya Jakarta. Jaga adat kita. Alhamdulillah, ayo sangat bersyukur bisa gabung dan diterima sama Pro4. Salam selame ayo bergabung paling enggak ayo bertambah pengetahuan dan teman ya. Walau saat ini masih sebatas udara. Insyaallah jika umur panjang dan sehat ayo bisa silaturahmi ke RRI Pro4 ya. Ditunggu. Baik. Tema pagi ini agak berat. Untung ayah udah makan telur rebus 2. Persiapan buat nepok menjaga adat di keluarga ayah masih tetap. Oh iya, menjaga ini. Persiapan buat nepok itu badminton biasa kalau Pak Budi mah ya. Alright. Ini menjaga adat di keluarga ayah masih tetap dijaga Bang Owen dan dilestarin melalui satu prosesi pernikahan. Kedua-duanya pernikahan anak kami menggunakan prosesi adat Sunda. Orang Sundanya. Nuhun. Dari siraman yang satu hari sebelum akad nikah ada penyambutan mamang lengsernya sampai selesai sawer ada rebutan bakakak tah eta tehnya. Ada juga tari-tarian kalau di lingkungan ayah tunggal sekarang yang kental itu gotong royongnya dan saling berbagi. Atau contoh di momen hari kemerdekaan ini ada kerja bakti bersih-bersih lingkungan dan dan pembuatan gapura. Nanti di waktu siang sebelum zuhur kita makan bareng-bareng masakan yang diolah ame ibu-ibu PKK. Nah gitu dulu cerita ayah di pagi ini. Ayah selalu berdoa semoga Bang Dermawan dan para penyiar yang lain sehat selalu. Amin. Terima kasih. Pak Budi juga gitu deh ya. Juga para pendengar lainnya. Bang Wawan, ayo pamit dulu dah. Mau persiapan nepok. Final tenis meja dalam rangka HUT 81. Woi, merdeka, merdeka. Alright. Ya. Oke, ada Mbak Rini di Bintaro. Waalaikumsalam Pro4 FM Suara Budaya Jakarta. Jaga adat kita. Melestarikan adat kalau menurut aku sih penting biar tidak lupa warisan leluhur kita dulu. Belum lama ini di desa Aye barusan melestarikan budaya Jawa ya itu rasulan yang mana masyarakat berbondong-bondong pawai sambil bawa mie atau mikul hasil bumi seperti sayur mayur, padi dan lain-lain dan yang enggak ketinggalan menggelar ketoprakan Rongkang, apa nih, Ryokan juga nggak ketinggalan, begitu juga apa nih, Ryokan jaga ketinggalan, nggak ketinggalan. Begitu saja ceritai Bang Wawan, Matugas. Terima kasih Mbak Rini, matur nuwun. Lanjut ada Pak Teddy Baping di Serengseng Sawah, ya. Saya rasa penting banget masalahnya Hari Masyarakat Adat Sedunia untuk mengingat agar menjadi kenangan buat semasa kita di masa hidup, buat nantinya anak-anak kita bisa tahu. Nah, masalah Hari Masyarakat Adat Sedunia ini, Perempat FM Suara Budaya Jakarta, jaga adat kita. Terima kasih ya. Sehat selalu Pak Teddy ya. Lanjut ada Ibu Yati di Sumur Batu Kemayoran, Perempat FM Suara Budaya Jakarta, jaga adat kita ya. Hari Masyarakat Adat Sedunia bagi saya melestarikan adat itu sangat penting. Seperti saya ya, orang Jawa nih, Solo ya. Waktu menikahkan putra kami memakai adat Jawa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Betul banget, yang melestarikan nanti bisa dinikmati oleh orang lain, negara lain, betul. Maka kita harus bangga. Salamku buat Uda Wawan, Tiara, Adinda, Bang Arif dan kawan-kawan. Salam sehat, penuh semangat. Terima kasih. Oke, baik. Berikutnya ada Pak Nurdin Gafer, Kang Nurdin Gafer di Bogor. Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Nurdin pagi-pagi lagi sambil ngopi, amin pisang goreng di sambil dengerin Perempat. Mantap, hadir aja untuk Abang, makasih. Terima kasih. Lanjut lagi, ikutan atuh Kang Nurdin ya. Ibu Pipin di Ciawi, waalaikumsalam Bang Wan, moga sehat dan lancar rezekinya. Perempat FM Suara Budaya Jakarta, jaga adat kita. Bu Cimi hadir cuaca cerah. Oke, iya kumaha tuh Ibu Pipin untuk menjaga budayanya ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di mari jelang kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Sabrite jam 7.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ngadirin layanan shuttle bus Transjakarta rute Bundaran Senayan Bundaran Symphony of the Sea at Ancol 15 ST saat pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB atau Car Free Day. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin nyampein bahwa bus rute tersebut itu beroperasi setiap minggu mulai pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat dengan waktu tunggu headway sekitar 20 menitan. Armada bus rute Bundaran Senayan Bundaran Symphony of the Sea Ancol akan resmi diluncurin pada Minggu 9 Agustus hari ini di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Bersama dengan peluncuran rute khusus tersebut, Pemprov DKI juga akan meresmikan call center di Dishub DKI Jakarta 1500813 dan kick off program Pelopor Kita Jakarta. Beralih ke berita lainnya, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Probolinggo ikut ngebantu memadamin kebakaran hutan dan lahan karhutla yang melanda Gunung Bromo di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS khususnya di wilayah Kabupaten Probolinggo. Menurutnya di